0: Masih di Spide ya, selamat pagi teman berdua. Ada yang pagi ini sarapannya dengan beragam tugas. Oke, dinikmatin ya teman berdua. Karena secapek-capeknya kita bekerja, lebih capek lagi orang yang lagi nyari pekerjaan. Oke, teman berdua, informasi selanjutnya ini mengenai kanker payudara yang masih menjadi salah satu jenis kanker dengan jumlah kasus terbanyak ya. Angka mortalitasnya pun juga tinggi. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, angka mortalitas tinggi disebabkan oleh keterlambatan deteksi dan juga penanganan begitu ya. Di bulan kesadaran kanker payudara ini, mari kita sebarkan pentingnya melakukan deteksi dini untuk mempercepat penanganan teman berdua. Sharing saves lives too. Jadi Bank Indonesia maupun dunia, baik Indonesia maupun dunia, kanker payudara masih menjadi salah satu jenis kanker dengan jumlah kasus terbanyak. Data Globochan 2022 mengungkapkan prevalensi kanker payudara di Indonesia tercatat 151 kasus per 100.000 penduduk. Angka kematiannya mencapai 22.000 jiwa per tahun atau setara dengan 9,3% dari seluruh kasus teman berdua. Menurut Kemenkes Republik Indonesia, mortalitas akibat kanker payudara sebenarnya bisa ditekan lewat deteksi dini. Mengapa demikian? Ketika terdiagnosis saat di stadium awal, kanker payudara bisa ditangani lebih cepat dan peluang kesembuhannya lebih tinggi begitu ya. Dan seperti selebriti JCG dan Olivia Moon merupakan penyintas kanker payudara yang berhasil menjalani perawatan lebih cepat berkat deteksi dini teman berdua. JCG juga sempat bilang begitu ya, dia langsung memeriksakan diri setelah merasakan benjolan yang tidak wajar di payudaranya. Dan selain itu lengannya terasa nyeri seperti ditusuk. Sementara itu Olivia Moon juga melakukan asesmen resiko kanker payudara pada 2023. Skornya saat itu sangat tinggi. Dokter memintanya melakukan pemeriksaan lanjutan. Dari situlah kankernya terdeteksi teman berdua. Kenali faktor resiko kanker payudara, jenis kelamin perempuan, riwayat keluarga mengalami kanker ya, mutasi gen BRCA1 dan BRCA2, riwayat menstruasi dini, yaitu kurang lebih di bawah 12 tahun, riwayat menopause terlambat dan riwayat penyakit payudara sebelumnya ya, gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok dan mengkonsumsi alkohol teman berdua. Dan salah satu metode deteksi dini kanker payudara adalah sadari atau periksa payudara sendiri, dan ini bisa dilakukan mulai dari usia 20 tahun, dilakukan rutin setiap bulan pada hari ke-7 sampai ke-10 sejak hari pertama menstruasi. Dengan sadari kita bisa merasakan apakah ada benjolan atau perubahan pada payudara begitu ya. Ada pula metode sadanis teman berdua, yaitu periksa payudara klinis. Pemeriksaan dilakukan di rumah sakit dan dianjurkan bagi perempuan usia 35 tahun ke atas. Namun jika memiliki faktor resiko yang lebih besar seperti genetik, perlu pemeriksaan dan observasi lebih ketat. Dan sadanis meliputi mamografi dan juga USG payudara. Dan wajib kenali perubahan pada payudara ya. Waspadai jika ada benjolan yang tidak nyeri, perubahan warna kulit payudara terlihat tertarik. Perhatikan bentuk dari puting payudara apakah tertarik ke dalam atau tidak teman berdua. Jadi mari kita di bulan kesadaran kanker payudara ini menyebarkan pentingnya melakukan deteksi dini untuk mempercepat penanganan teman berdua.
1: Soy baby.
2: Hay una fiesta en mi casa. Vengan. Será muy divertido.

0: masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak.
0: Tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: Efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Pernikahan di usia dini begitu ya. Ini bagaimana kalian menilainya secara pribadi dulu deh.
6: Oke. Nah, terkait dengan pernikahan dini ini ya kak, sebenarnya kita harus lihat dulu apa sih yang menjadi faktor dari terjadinya pernikahan dini. Karena pasti banyak faktor, mulai dari kenakalan remaja atau adat istiadat suatu daerah mungkin gitu ya. Jadi kalau kita mau berbicara tentang pernikahan dini, kita harus lihat dulu faktor penyebabnya apa. Nah, kalau misalnya ini terjadi karena kenakalan remaja, tentunya ini harus menjadi perhatian kita bersama gitu. Karena istilahnya, kenakalan remaja itu awal dari semuanya gitu. Jadi ketika terjadinya kenakalan remaja yang mungkin hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, otomatis itu akan terpaksa harus pernikahan dini terjadi juga. Nah, di pernikahan dini itu akan banyak juga faktor yang akan terjadi setelahnya gitu. Mulai dari mungkin resiko stuntingnya tinggi, kemudian juga KDRT gitu, karena kan pernikahan dini ini terjadi ketika keduanya itu atau bahkan salah satunya itu mulai dari emosinya belum stabil, umurnya juga masih cukup dini, kemudian istilahnya tuh banyak faktor-faktor yang ada dalam dirinya itu belum matang gitu untuk menjadi seorang orang tua atau menjalin yang namanya sebuah hubungan pernikahan.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Dua.

teman berdua, Kapolda Sulawesi Tengah berganti Irjen Pol Nasri Sulaiman dimutasi dan ditempatkan sebagai Pati Polda Sulteng menjelang masa pensiun. Posisi Kapolda selanjutnya diisi oleh Irjen Polisi Rizal Irawan yang sebelumnya bertugas sebagai Pati Bintelkam Polri dengan penugasan di Kementerian Lingkungan Hidup dan juga BPLH. Mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor ST-2205/Romawi-10/Kep-2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah Kombes Pol Ahmad Muhaimin membenarkan mutasi tersebut pada hari Sabtu 3 Oktober kemarin. Selanjutnya proses serah terima jabatan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan.

0: adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
7: Obrolan seru di Prodway FM.
8: Kita dapat mengantisipasi dan menjalankan segala peraturan yang diterapkan oleh perusahaan gitu.
9: Jadi biasanya kita kalau training itu kan kita ada dua metode ya, technical skill sama soft skill. Nah itu harus kita berikan kepada mereka dengan seimbang. Ya kalau technical itu biasanya tentang teknis-teknis pekerjaan. Kalau soft skill itu ya lebih ke diri mereka sendiri ya, kepemimpinan, kejujuran. Karena terus berikutnya juga tentunya untuk mendevelop karyawan, kita juga ada training basic skill. Jadi itu untuk karyawan-karyawan yang baru masuk, karyawan-karyawan baru ya, yang benar-benar nol. Untuk karyawan yang sudah agak lama, ya intermediate ada juga. Jadi kurikulum di tempat kami itu banyak dan semua sudah disesuaikan dengan kebutuhannya di jabatan masing-masing.
10: Wajib militer nggak?
9: Enggak.
0: Dikirim ke barak.
9: Iya, nanti kalau ini bolos dikirim ke barak.
10: Dia nyambung lagi, aduh, ngeri tahu ya. Oke, iya. Nanti abis ini kita langsung dibawa ke sana.
0: Aduh, iya.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kemarin mereka dua ya, Jepang lagi-lagi bikin dunia kagum dengan inovasi transportasi mereka. Coba kita cek, Tokyo Metro bersama Sharp menguji AI yang menganalisis rekaman kamera di peron secara real time. AI memprediksi kepadatan tiap gerbong, lalu memproyeksikan informasi langsung ke lantai tulisan ramai begitu ya, dan indikator hijau yang mengarahkan penumpang ke gerbong yang lebih sepi. Jadi kita tidak perlu berkali-kali masuk di gerbong, misalnya gerbong yang belakang apa yang depan gitu ya teman berdua. Jadi udah AI udah kasih tahu di sini full gitu. Jadi kamu bisa ke gerbong lain. Oke. Desainer sistem ini sengaja menggunakan proyeksi lantai agar penumpang terpengaruh secara alami saat berjalan tanpa harus berhenti melihat layar informasi. Uji coba berlangsung beberapa bulan untuk evaluasi distribusi penumpang, kelancaran arus, kenyamanan, dan juga keselamatan. Sejak Juni 2026, Tokyo Metro juga meluncurkan Metro Crown Navi, situs yang bisa diakses tanpa registrasi untuk memantau kepadatan 9 jalur, Ginza, Marunouchi, Hibiya, Tozai, Chiyoda, Yurakucho, Hanzomon, Namboku, dan Fukutoshin ya. Ada pilihan bahasa Inggris, cocok untuk wisatawan juga. Dan kapan KRL punya fitur ini? Semoga ya. Jadi teman berdua, Tokyo Metro itu melayani hingga 7,5 juta penumpang setiap hari. Kini mereka menguji teknologi AI yang memproyeksi panduan langsung ke lantai peron, dan AI bisa menganalisis kamera peron secara real time untuk memprediksi kepadatan tiap gerbong, lalu menampilkan tulisan ramai begitu ya, atau indikator hijau yang mengarahkan penumpang bisa ke langsung gerbong yang lebih sepi teman berdua. Semoga di KRL kita sendiri juga bisa mengadopsi ya terobosan terbaru dari Jepang ini.

0: pasang lagi?
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Eh, cukulnya tanganku mengkerut. Begini sudah kalau lama saya berendam dalam air. Kenapa begitu, eh?
1: Oh, begitu memang. Wajarlah, kan?
0: Eh, kenapa begitu, kan?
1: Kamu tahu? Begini, eh.
2: Apakah kamu pernah mengalami hal yang sama? Kondisi jari berkerut dan tangan keriput saat bersentuhan dengan air dalam waktu lama? Tenang, tidak perlu takut berlebihan. Sebagian besar kasus jari-jari dan tangan keriput karena air adalah kondisi normal. Sebenarnya, kondisi tersebut merupakan sebuah respons alami yang terjadi pada tubuh. Para pakar memiliki berbagai pendapat yang berbeda mengenai tangan keriput saat bersentuhan dengan air. Misalnya, ketika berenang. Ada yang mengatakan bahwa kondisi tersebut terjadi karena lapisan luar menarik air ke dalam dan menampungnya sehingga membentuk kerutan. Lapisan luar dikatakan dapat menampung air yang diserap berkat adanya fungsi keratin yang elastis dan membentuk struktur 3 dimensi. Nah, ini membuat lapisan luar kulit mudah menampung air saat terpapar, dan kerutan biasanya segera hilang saat kulit kering. Selain pendapat tersebut, ada juga pakar yang mengatakan bahwa terjadinya kulit mengkerut dan tangan keriput saat terpapar air merupakan respons dari sistem saraf simpatis tubuh. Ini adalah sistem saraf yang berperan dalam stimulasi tubuh untuk mempersiapkan diri melakukan aktivitas. Pakar neurobiologi Mark Chinese mengatakan bahwa kerutan pada tangan dan jari dalam keadaan basah juga merupakan suatu bentuk adaptasi tubuh. Tujuannya adalah untuk membuat jari-jari tangan lebih mudah menggenggam suatu objek dalam keadaan basah.

Teman Radio 2, Titanic 2 akan berlayar kembali pada 2027 mendatang dengan rute yang sama dengan pelayaran perdana Titanic pada tahun 1912. Proyek ini digagas oleh miliarder asal Australia, Clive Palmer, melalui perusahaan yang bernama Blue Star Line, Teman Radio 2. Kapal Titanic 2 sepanjang 269 meter ini memiliki 9 dek dan 835 kabin untuk menampung kapasitas 2.345 penumpang yang dibuat semirip mungkin dengan versi asli dari segi tata ruang, interior, kemegahan kelas 1 hingga tangga ikonik, Teman Bro 2. Berbeda dengan kapal Titanic sebelumnya, Titanic 2 ini akan dilengkapi dengan teknologi navigasi modern, sistem radar yang canggih, serta fitur keselamatan mutakhir, termasuk jumlah sekoci yang memadai untuk semua orang, agar terhindar dari tragedi masa lalu, Teman Bro 2. Meskipun 2027 menjadi target utama pelayarannya, jadwal ini belum sepenuhnya pasti ya. Hingga saat ini Teman Pro 2, proyek masih dalam tahap penyelesaian proses tender galangan kapal dan kontrak pembangunan begitu. Pihak dari Blue Star Line juga menegaskan bahwa tiket resmi belum tersedia dan jadwal final akan dirilis setelah seluruh proses konstruksi resmi dimulai. Ada yang mau berlayar menggunakan kapal Titanic 2 dan dia berlayar ke rute yang sama di tahun 1912. Jadi ingat sama Jack and Rose, Teman berdua. Dan jadi ingat sama lagu yang satu ini. Kita coba ke apa ya? Flashback ya, Teman berdua, karena informasi kita mengenai Titanic.

105 FM RRI Bro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Bro 2, kita di Spidey. Selamat pagi teman Bro 2. Di segmen ketiga ya, tadi 6, 7, 8, 9. Oke, okay, sorry, yang ke 6, 7, 8, 9. Yang keempat, segmen keempat di Spidey teman Bro 2. Jadi you know lah, kalau udah di segmen keempat ini berarti kita punya topik di hari ini. Karena ini adalah hari Rabu, jadi kita ngomongin tentang Pro 2 tanggap bencana. Karena 28 September 2026 kemarin itu bertepatan dengan 8 tahunnya bencana di Palu, Sigi dan Donggala teman Pro 2. Jadi topik kita hari ini adalah refleksi 8 tahun bencana Palu, Sigi dan Donggala yang akan kita bahas di pada pagi hari ini, mulai dari apa yang sudah berubah sejak 8 tahun itu, seperti apa pembangunan setelah bencana. Karena memang Palu disebut Palu kuat begitu ya, karena kita lihat juga pembangunan luar biasa setelah kita dihantam bencana pada 28 September 2018, likuifaksi, gempa, tanah bergeser teman berdua, dan juga tsunami yang terjadi di Palu, Sigi dan Donggala. Setelah itu di 2019, 2020, 2021 kalau saya tidak salah, correct me ya if I'm wrong, okay. Itu kita ditempa lagi sama bencana COVID-19 teman berdua. Jadi waktu itu memang Palu, Sigi dan Donggala itu emang kayak ibarat kita itu jatuh tertimpa tangga pula ya kan. Oke, okay, tapi kita membuktikan bahwa kita warga kota Palu, Sigi dan Donggala itu sebegitu kuat, bangkit dan berdamai dengan keadaan, dan kita bahkan menerima keadaan kita hidup di atas patahan. Oke, okay, kamu boleh kasih pendapat tentang topik kita hari ini dan juga boleh request lagu kesukaan kamu di live komennya TikTok ya di @pro2palu. Jadi kita lagi live TikTok hari ini, bisa like ini ya, apa namanya, tap-tap layar ya istilahnya. Biar banyak yang nonton, share juga. Dan boleh request lagu teman Pro 2 di 0811456031 atau follow Instagram kita di @pro2palu. Dan sekarang waktu dan tempat dipersilakan untuk kamu yang pengen request lagu di live TikToknya Pro 2 pagi hari ini bersama saya Nadila.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Ayo serang, hancurkan turretnya.
5: Masih main juga?
4: Sabar, siapa tahu saya bisa jadi atlet e-sport. Tahu nggak sih kalau e-sport itu sekarang lagi eksis? E-sport adalah singkatan dari electronic sport. E-sport adalah jenis olahraga yang menggunakan peralatan elektronik seperti handphone, komputer, atau konsol game. Beberapa contoh games yang populer dalam e-sport adalah Mobile Legends, Fortnite, League of Legends, Counter-Strike, Call of Duty, dan PUBG Mobile. E-sport pertama dimulai pada tahun 1972, di mana 5 mahasiswa Stanford University berkompetisi dalam sebuah event yang bernama Intergalactic Spaceware Olympics untuk game Space War. Tahun 2000-an, beberapa negara seperti Korea Selatan, Jerman, Prancis, UK, dan Amerika Serikat mulai menayangkan e-sport di televisi. Hingga hari ini, e-sport masih terus bertumbuh dan diminati oleh gamers di beberapa belahan dunia. Di Indonesia sendiri, e-sport telah diakui keberadaannya sebagai olahraga prestasi di bawah KONI dan dinaungi oleh PBESI atau Pengurus Besar E-sport Indonesia. Dengan begitu, e-sport dapat ikut dipertandingkan pada kompetisi-kompetisi resmi tingkat nasional seperti Pekan Olahraga Nasional atau PON, maupun tingkat internasional seperti Olimpiade-Olimpiade tertentu dan juga Asian Games.

Ada kisah klasik dari Silon Seven teman Pro2. Ada yang mau request pagi ini? Silahkan komen aja ya. Hai, selamat pagi yang udah join pagi ini. Ada beberapa yang udah ikut join ya. Ada Sky Murphy, ada Beautiful Flowers, dan ada G. Oke, ada siapa lagi nih? Hai semuanya yang udah join pagi ini. Selamat bergabung ya. Semoga enjoy dengan pilihan-pilihan lagu kita di Sepada pagi ini. Ngomongin lagi tentang refleksi 8 tahun bencana. Dan kali ini kita ke informasi dari rri.co.id ya. Jadi 8 tahun setelah bencana gempa bumi dan likuifaksi 28 September 2018, semangat kebersamaan dan ketangguhan masyarakat kembali diteguhkan melalui zikir akbar dan doa bersama di ruang terbuka hijau di Desa Binangga, Kecamatan Marawola di hari Senin 28 September 2026 ya. Dan momentum refleksi ini menjadi ruang untuk mengenang para korban sekaligus juga memperkuat kepedulian dan sinergi antara pemerintah, Polri, tokoh agama serta masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan setelah bencana, teman Pro2. Nah, 8 tahun setelah bencana, setelah gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di wilayah Palu, Sigi dan juga Donggala pada 28 September 2018, berbagai infrastruktur dan pemulihan sosial ekonomi telah dikerjakan oleh pemerintah dari berbagai pihak begitu ya. Seperti jembatan Palu 4, jembatan ikonik yang sempat rubuh akibat gempa dan likuifaksi kini telah berdiri kembali dengan kokoh begitu ya, sebagai penghubung wilayah dan simbol kebangkitan, teman Pro2. Sepertinya kalau bicara tentang bencana di 28 September 2018 sepertinya tidak pernah habis dukanya dan tidak akan pernah kering air mata untuk membahasnya ya, teman Pro2. Kita kirimkan doa kepada keluarga-keluarga, sanak famili, rekan, sahabat kita yang berpulang pada 8 tahun yang lalu di bencana Palu, Sigi dan Donggala. Semoga mereka ditempatkan di tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan keluarga yang ditinggalkan juga diberikan kesabaran ya, teman Pro2. Walaupun saya yakin tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah sembuh rasa duka itu, dan juga tidak akan pernah sembuh trauma itu. Tapi mudah-mudahan dari kejadian itu kita bisa banyak belajar bahwa semuanya telah digariskan oleh Tuhan. Jadi kita belajar dari bencana itu, jadi kita mempersiapkan diri dengan survival kit, tas siaga bencana, dan waspada begitu ya, teman Pro2, saat terjadi bencana.

0: lagi ngapain?
1: Biasa lagi atur survival kit, ya untuk jaga-jaga saat terjadi bencana.
0: Emangnya survival kit penting?
2: Survival kit adalah perlengkapan yang digunakan untuk bertahan hidup ketika melakukan aktivitas di alam bebas atau saat terjadi bencana. Karena fungsinya sangat penting, maka survival kit ini wajib dimiliki. Melansir dari laman idvelopedia.velo.com, beberapa jenis survival kit yang wajib dimiliki diantaranya adalah first aid kit. Walaupun nampaknya kecil dan tidak penting, perlengkapan seperti gunting, plester, perban, dan obat luka sangat diperlukan untuk membantu ketika mengalami cedera ringan seperti tergores, tertusuk, atau luka yang bisa menyebabkan aktivitas jadi terhambat. Shelter kit adalah perlengkapan yang digunakan sebagai tempat berlindung sementara di alam bebas, seperti tenda, selimut, kantung tidur, dan perlengkapan lain yang menunjang untuk beristirahat. Emergency signal kit. Perlengkapan satu ini juga tidak kalah penting. Jika sewaktu-waktu kamu tersesat di tengah hutan, kamu bisa menggunakan salah satu atau beberapa perlengkapan yang terdapat dalam emergency signal kit, seperti kompas atau peluit. Selain skill menyalakan api, tentunya kamu juga harus menyiapkan alat-alat yang bisa menghasilkan api tersebut. Di antaranya yaitu korek api, lilin, etanol, magnesium fire starter, dan kaca pembesar. Yuk mulai siapkan survival kit dari sekarang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Pro 2 FM.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.

Lagu ini Taman Pulau Dua pasti banyak mengingatkan kamu pada banyak hal gitu ya, termasuk bencana Taman Pulau Dua. Oke, mungkin bencana yang telah terjadi patut kita renungkan begitu. Apa yang

kan si gelombang. Di Serenja pun juga ya cinta ya, kalau kamu lewat kan di Serenja kan ada itu ya, ada tanggulnya juga kan di pinggir pantai. Karena kemarin di Serenja itu juga salah satu daerah yang terdampak tsunami juga sih teman Pro2. Lalu yang berikutnya adalah hunian tetap bagi penyintas. Ribuan hunian tetap ya atau huntap yang menggunakan teknologi tahan gempa seperti RISAH telah selesai dibangun dan ditempati oleh warga di berbagai lokasi seperti Tondo, Duyu, terus juga Balaroa, Pombewe, di Sigi, serta bantuan dari lembaga mitra seperti yayasan, beberapa yayasan begitu ya teman Pro2. Fasilitas pendukung di kawasan huntap seperti akses air bersih melalui spam ya kan, jalan lingkungan serta sarana fasilitas umum perlahan terus diintegrasi teman Pro2. Salah satu lagu yang diciptakan oleh Hi-Fi untuk Kota Palu, Sigi dan Donggala adalah saat mereka konser di SMA Al-Azhar 2000 berapa saya lupa, adalah lagu ini spesial diciptakan buat kita untuk warga Kota Palu, Jatuh Bangkit Lagi dari Hi-Fi.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

2025, Indonesia resmi memiliki Hari Kebudayaan Nasional. Menteri Kebudayaan Fadlizon menetapkan setiap tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan. Hari Kebudayaan bukanlah hari libur, jadi momen penting untuk menguatkan karakter bangsa dan menjaga warisan budaya dari generasi ke generasi. Sebagai bangsa yang memiliki kekayaan dan mempunyai 10 objek pemajuan kebudayaan, di antaranya tradisi lisan, adat istiadat, seni, bahasa, hingga permainan rakyat dan juga olahraga tradisional. Melestarikan budaya bukan sekedar seremonial, ini adalah tanggung jawab bersama agar kekayaan budaya kita tidak punah di tengah arus globalisasi. Mari rayakan Hari Kebudayaan Nasional dengan bangga terhadap budaya sendiri dan terus menjaga kearifan lokal.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Dua.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita di ujung kebersamaan kita di program Spada Selamat Pagi Teman Pro 2 pagi hari ini. Dan teman Pro 2, kita juga belajar dari bencana kemarin begitu ya. Dan akhirnya ada penataan ruang dan mitigasi bencana. Jadi penerapan zona rawan bencana untuk membatasi pembangunan di wilayah yang sangat berbahaya seperti bekas likuifaksi parah di Petobo dan Balaroa. Dorongan dari DPRD dan Pemkot Palu untuk mengembangkan konsep Geopark City serta penataan situs-situs kebencanaan sebagai pusat edukasi mitigasi. Penguatan sistem peringatan dini dan kolaborasi relawan lokal untuk menghadapi potensi ancaman bencana di masa depan. Dan tentunya meskipun pembangunan fisik sudah banyak terwujud, pemulihan aspek sosial ekonomi, hak atas tanah, lahan warga di beberapa titik zona merah, serta aksesibilitas yang inklusif bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas masih terus disuarakan untuk diselesaikan, teman Perdua. Progresnya yaitu luar biasa ya, teman Perdua, mulai dari hunta penanganan lahan di Petobo atau Balaroa dan perkembangan infrastruktur di Kabupaten Sigi, Donggala dan juga Kota Palu tentunya. So, terima kasih teman Perdua sudah bersama dengan saya di program Spada Selamat Pagi Teman Perdua pagi hari ini. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan terus ya teman berdua, dan semoga kita selalu bahagia. Dadah.

Masih dari 105 FM RRI Pro2 Palu, teman terbaik kamu. Kita di Pro2 Hitlist, teman Pro2 yang pengen join silakan WhatsApp aja di 0811 456 03105. Saya temenin kamu di Pro2 Hitlist sampai nanti di jam 11 siang ya. Jadi yang pengen request lagu boleh silakan di WhatsApp dan juga bisa DM di Instagram di @pro2palu.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harusnya lepaskan situ. Berkan aja.
0: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin .
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Back lagi Bu, 2002 awal mula di berdirinya Zaza Cake and Cookies ini. Masih ingat tidak sih waktu itu modalnya pertama kali berapa sih Bu?
8: Ya, modal saya sangat minim Bu. Waktu itu kan kita masih dalam keterbatasan, kita mengungsi di Palu karena kerusuhan Poso. Kita bekerja dalam keterbatasan.
7: Jadi waktu itu sekitar berapa tuh?
8: 2 juta.
7: 2 juta?
8: Sudah.
7: Ya. Oke, 2002 ya, 2 juta itu 2002 ya, banyak itu.
8: Iya, karena 2 juta itu kan kita beli alat, kita mulai titik nol.
7: Dari nol.
8: Karena kita kena dampak juga di Poso.
7: Betul. Nah, 2002, sekarang 2025, kira-kira nih per bulan omsetnya bisa nyampe di angka berapa tuh?
8: Ya. Alhamdulillah untuk per bulan itu sudah 30-an juta lah.
7: Wow.
8: Kotornya.
7: 30-an juta itu kotornya ya. Waduh, luar biasa. Ini
8: kalau,
7: gimana Bu?
8: Kalau lebaran besar yang alhamdulillah besar.
7: Lebaran kemarin tuh paling banyak berapa omsetnya? Tembus di angka 100, berapa?
8: 100 juta.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM Mareri Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Requestan selanjutnya teman Pro 2 ini datang dari Anca. Dia mau dengar lagunya Bernadia Peluk Aku Sekarang. Okay, terima kasih Nadila, thank you. Selanjutnya aku Mines mau request lagu Sumpah Mati dari Selena Grace ya. Okay, siap. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus ya Nan. Ya, makasih banyak. Makasih juga ya buat kamu.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop. You're all I can think of. Every drop I drink of. You're my soda pop. My little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. You're my soda pop. Gotta take
2: every drop. 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
3: Nanti dulu.
4: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos bimu ke sini.
2: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
2: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sotau.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
6: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
7: Obrolan seru di Pro 2 FM.
0: Anak muda itu punya tantangannya ya masing-masing. Betul. Kamu termasuk Gen Z kan?
8: Gen Z.
0: Oke. Okay. Katanya Gen Z itu orangnya apa nama dikit-dikit bisa kena mental.
8: Iya, mental health. Mental health. Gitu.
0: Kamu termasuk merasakan hal itu juga?
8: Sebenarnya itu dari stigma sih kak, atau stigma atau pemikiran kita atau apa yang kita pikirkan nih lagi. Kalau misalnya, tapi sebenarnya hal tersebut itu bagus sih kak, karena sekarang orang lebih aware dengan yang namanya mental health. Kenapa? Yeah. Misalkan kalau lalu tuh orang ke psikiater kiranya ada gangguan jiwa, kan? Tapi kalau sekarang gara-gara ada isu mental health, jadi orang lebih aware. Oh, ternyata bukan hanya orang yang bisa dibilang gila yang perlu ke psikiater. Jadi semua orang tuh perlu yang namanya konsultasi ke psikolog. Jadi itu bukan hal yang tabu lagi menurut kan banyak tuh di media sosial ya, Gen Z lebih mudah resign dari pekerjaannya.
0: Benar-benar. Kenapa?
8: Lebih karena Gen Z suka kebebasan dan suka kefleksibelan, karena kan mungkin sekarang banyak tuh pekerjaan-pekerjaan yang remote kak. Jadi lebih susah diatur ya bisa dibilang, tapi itu tergantung dari pribadinya sendiri sih kak.
0: Jadi kamu pengen dikenal sebagai Rani yang apa sih sebenarnya?
8: Oke kak, terima kasih nih pertanyaannya, relate sekali. Oke, jadi kan seperti sebenarnya media sosial itu seperti portofolio digital nih. Tanpa kita kirim kan orang bisa lihat ya kak, iya, apa yang kita posting. Jadi apa yang kita posting itu merepresentasikan diri kita sebenarnya.
0: Jejak
8: jadi,
0: digital.
8: Iya
0: ya.
8: Jejak digital itu di era sekarang sangat penting, karena biasanya yang saya lihat orang kalau mau menerima kerja atau mau menerima orang itu lihat dulu nih sosial medianya. Betul. Kalau saat ini sekarang ya, jadi saya mau dikenal sebagai orang yang profesional tentunya di bidang analisis data, tentunya statistika, sejalan dengan jurusan yang saya tekuni saat ini kak, seperti itu. Dan mungkin ini juga latar belakang saya kenapa sih saya masuk di duta bahasa. Kan banyak tuh duta-duta kayak misal duta genre, menurut saya adalah orang yang bisa dibilang sedikit formal. Kenapa saya masuk duta bahasa? Jadi saya tahu di duta bahasa itu relasi atau orang-orangnya adalah orang-orang yang formal. Kita bagaimana cara kita bertutur kata atau berbahasa itu sangat diperhatikan seperti itu.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman berdua. Selesai sudah waktu saya nemenin kamu di Spada dan juga Santai Siang hari ini. Dan nanti setelah ini kamu akan ditemenin sama Kak Vicky ya di program Santai Siang dan juga Sore Ceria. Terima kasih untuk kebersamaanmu teman berdua. Dan semoga terhibur dengan hadirnya berdua di hari ini. Dan masih banyak lagi program-program yang akan hadir bersama dengan penyiar-penyiar lainnya. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitasmu. Have a nice day. Bye-bye.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
4: Halo Sobat RRI, saya Samber Nasamana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026, Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Biasanya yang di persiapan ini berhubung banyak komunitas yang juga terlibat di komunitas Kota Palu dan Kabupaten Sigi ya?
2: Iya, benar-benar.
1: Okay. Seperti apa?
2: Jadi sebenarnya kalau pra-eventnya itu tuh ada namanya pilot project. Mm-hmm. Jadi kita berkegiatan di beberapa lokasi dari teman-teman pegiat, terus berkolaborasi sama Baku Bantu, dan di situ ada pilot project yang karena namanya pilot project, jadi kita pengen ada rencana tindak lanjut depannya gitu, jadi biar keberlanjutan. Nah, salah satunya lokasinya Kak Isma, lokasinya Kak Faisal juga gitu.
3: Jadi di Baku Bantu ini kita ada 3 rangkaian acara ya Kak, kayak selain tadi kan kita ada pre-event, kemudian puncak eventnya nanti sendiri sama nanti di pasca event. Nah terus kalau di ini di pra eventnya sendiri kita ada 2 kegiatan, satunya itu pilot project, terus satunya roadshow. Nah untuk keterlibatan kita sendiri komunitas itu kita di pilot project, di komunitasnya sendiri kita kan punya sekolah yang terus untuk pembinaan Kak gitu. Nah jadi terfokus pembinaan di sekolah.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT. Bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Jawatan, jawab cepetan ya kak. Yang pertama, pilih jualan skincare atau alat makeup?
2: Alat makeup.
1: Lebih penting kualitas produk atau kemasan yang menarik?
2: Kualitas produk.
1: Kalau dikasih modal tambahan, pilih buka cabang baru atau perluas promosi online?
2: Buka cabang baru.
1: Lebih sulit mencari pelanggan baru atau menjaga pelanggan lama?
2: Menjaga pelanggan lama.
1: Kalau disuruh pilih brand ambassador, influencer lokal atau artis nasional?
2: Influencer lokal.
1: Saat launching produk baru, pilih soft launching atau grand event meriah?
2: Soft launching.
1: Lebih suka jual produk skincare harian atau produk perawatan premium?
2: Produk harian.
1: Promosi paling efektif menurut kamu, TikTok atau Instagram?
2: Dua-duanya sih, Instagram aja.
1: Instagram. Kalau bisnis kecantikan, yang paling menantang itu produksi atau pemasaran?
2: Pemasaran.
1: Kalau disuruh pilih, bikin brand sendiri atau jadi reseller brand terkenal?
2: Produk sendiri.
1: Lebih penting testimoni pelanggan atau iklan profesional?
2: Testimoni pelanggan.
1: Kalau ada pelanggan komplain, langsung ganti produk atau jelasin dulu dengan sabar?
2: Jelasin dulu dengan sabar.
1: Pilih kerja sendiri tapi bebas atau punya tim tapi harus koordinasi terus?
2: Pilih punya tim.
1: Oke, kalau harus pilih satu produk andalan, serum glowing atau lip tint awet seharian?
2: Serum glowing.
1: Oke, terakhir. Dalam satu kata, bisnis kecantikan itu?
2: Bisnis kecantikan itu luar biasa, cerah.
1: Oke, seru. Cerah banget ya, langsung dijawab.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

dari Kartini 39. Hey, selamat siang kembali teman Pro 2 di tengah panasnya, panas terik kota Palu. Teman Pro 2, kamu masih tetap bertahan, keren sih ya. Ya, meskipun rutinitas cukup banyak, aktivitas cukup banyak, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang direncanakan juga banyak teman Pro 2, dan ya pasti jangan sampai lupa untuk terus bagikan senyuman kamu barengan sama Pro 2 FM dengan gabungan barengan sama kita di line WhatsApp ya, untuk requestan siang hari ini, karena kita masih di santai siang di Pro 2 Hitlist. Jadi kamu bebas untuk milihin satu lagu yang bakalan kita putarin. Makasih ya buat Reno tadi ya, single dari Pamungkas, Adam Pamungkas. Thank you ya, selamat menjalankan aktivitas juga. Oke, lagi muter-muter keliling kota Palu, ternyata lagi ngantar penumpang. It's okay, hati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas, jaga keselamatan ya kan, jangan mudah tersulut emosi karena lagi panas-panasnya gitu kan teman berdua. Dan sekarang hampir menjelang untuk istirahat siang juga ya, jadi silakan kamu bebas untuk hunting tempat makan siang yang view-nya tuh adem ya, secara mengingat kota Palu yang lagi panas-panasnya, jadi kamu butuh tempat-tempat yang adem gitu kan. Udah lapar terus panas-panasan ya kan, terus nggak dapat tempat buat makan siang, aduh gimana ya. Mungkin ada teman-teman kamu juga yang bisa kasih referensi, lihat di media sosial, Instagram tuh paling banyak dan juga TikTok merekomendasikan tempat-tempat terbaru teman Pro 2. Jadi tergantung dari vibes apa yang kamu inginkan kalau siang-siang seperti ini. Oke, tadi juga ada yang pengen request lagu dari Sami Semorangkir dengan Kesedihanku. Oke, dari Lara ya. Makasih buat Lara yang setia banget barengan sama Pro 2 RRI gitu ya. Kenapa? Lagi sedih atau kayak gimana nih ya? Atau pengen dengar aja lagunya? Semoga cepat luruh gitu ya, karena namanya tuh Lara, luruh Lara, bukan huru hara, itu beda lagi ya, just kidding. Oke, selamat bersantai siang, kalaupun juga lagi beraktivitas di hari ini. Kita sampai di pukul 12 siang ya untuk bisa request lagu favorit kamu. Jadi pokoknya ditungguin ya, kita bakal tuntaskan sebentar sampai di titik 12 siang hari ini.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Dikasih sama adiknya mungkin gitu ya, makan setengah aja, nanti setengah lagi dibungkus supaya kamu gak overeating. Kalau kamu overeating nanti kamu cepet aging.
2: Jadi tanya dulu bak, mungkin kenapa banyak yang makan, mungkin ya lagi banyak masalah kayaknya, kan biasanya lari ke situ gitu ya, ya
1: ke mental health-nya. Ya ya, bisa nanti menjurus ke situ ya gitu. Jadi memang harus dicari lingkungan-lingkungan yang suportif ya. Kalau misalnya lingkungannya itu toksik, kayak ngajakin ayo ngerokok yuk, ayo kita pakai ini yuk, pakai itu, oh jangan gitu ya. Sayangi dirimu cuma satu, tubuhnya cuma satu ya. Kalau misalnya motor rusak ya udah cari spare part atau cari nabung uang cari beli motor baru. Tapi kalau badan kita kan ya, kalau rusak
2: cari
1: ya dimana? Cari di mana, belum lagi sel-selnya kan nggak segampang itu, mau apa namanya stem cell mahal gitu ya. Gitu kan, kalau mau stem cell kan mahal ya gitu. Jadi ya sayangi dirimu gitu kan, untuk menjaga atau merawat tubuh ini kan nggak harus mengasup makanan-makanan yang mahal gitu ya. Yang penting kan yang bergizi seimbang gitu, yang sehat, bergizi seimbang, bersih ya, supaya terjaga kesehatannya gitu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Gotong royong adalah Indonesia. Tanah air memanggil. Ketika alam bergejolak, kita mungkin kehilangan harta. Tapi satu yang takkan pernah hilang, semangat kita. Debu dan puing bukan akhir dari cerita. Inilah saatnya gotong royong ditegakkan. Bukan hanya sekedar membantu, tapi membudayakan kembali jati diri bangsa. Saudara-saudara kita membutuhkan uluran tangan, tenaga medis, relawan. Ayo bergerak cepat. Pastikan sanitasi, berikan makanan bergizi, karena pemulihan fisik adalah fondasi kebangkitan. Bencana adalah luka bersama. Jangan biarkan satupun berdiri sendiri. Bersihkan jalan, tegakkan kembali tiang, berikan dukungan moral. Kita adalah satu keluarga besar, Indonesia. Sumbangkan apa yang Anda miliki, tenaga, waktu, keahlian, semuanya berharga. Inilah semangat bangkit yang sejati. Dari reruntuhan, kita bangun lagi, lebih kuat, lebih kokoh. Gotong royong bukan hanya dilakukan saat evakuasi, tapi berlanjut sampai masyarakat kembali mandiri. Mari bahu-membahu, hari ini, esok, dan seterusnya. Kita pernah jatuh, tapi selalu bangkit. Budayakan gotong royong pasca bencana. Jaga kesehatan, jaga semangat, karena kita adalah bangsa yang tidak pernah menyerah. Satu tekad, satu aksi, Indonesia pulih.
3: Obrolan seru di Prodway FM.
4: Dari Kak Elsa dan Kak Wulan untuk generasi muda perempuan di luar sana untuk memperingati Hari Kartini ini.
5: Jangan takut untuk berbicara, jangan takut untuk mengambil keputusan sendiri.
6: Hari Kartini di tahun 2025 ini jadikan sebagai momen untuk mengingat dan merefleksikan apa yang sudah kau dapatkan hari ini sebagai perempuan dan apa yang sudah kau lakukan sebagai perempuan yang tentu berguna untuk dirimu sendiri, berguna untuk keluarga, dan berguna untuk semua orang yang ada di sekitar.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Deal, deal.
1: Iya, kenapa sih?
0: Jalan yuk. Ada kafe yang lagi ngadain promo tuh, buy one get one untuk takeaway.
1: Wah, oke juga tuh. Yuk, kita gaskan.
0: Ayo. Deal. Ya. Ini jangan lupa bawa tumbler dan tas belanja daur ulang biar enggak pakai plastik lagi.
1: Aduh, Bu Ayu, repot sekali hidup Anda. Kan tinggal beli aja.
0: Ya udah ya. Awas lo kalau nyesel.
1: Iya.
2: Selamat siang kakak, mau pesan apa? Makan di sini atau take away?
1: Take away aja ya mas, ada promo kan?
2: Iya kak, ada promo buy one get one. Tapi untuk minumannya pakai tumbler sendiri ya kakak. Soalnya di sini kami tidak menyediakan wadah sekali pakai.
1: Kita nggak bawa tumbler, gimana dong mas?
2: Oh kalau begitu tumblernya silakan diambil dulu kak. Terus kembali lagi ke sini atau bisa beli di sini?
1: Saya balik ambil tumbler aja ya mas, hitung-hitung ngirit.
3: Membawa tumbler dan tas belanjaan sendiri, hal sepele yang bisa membantu memperlambat lajunya perubahan iklim. Apa yang kamu lakukan hari ini akan mempengaruhi masa depan bumi. Ayo, lakukan perubahan kecil mulai dari diri sendiri.
4: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda, melansir dari World Atlas, Taumatava Ketengehingakou Wawau Wajameji Pokayuvenu Wakirenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Pernah gak sih program ini yang sudah direncanakan itu gak berjalan sesuai dengan rencana teman-teman?
2: Alhamdulillah sejauh ini berjalan sesuai rencana. Cuman kadang hambatan-hambatan itu yang buat kita sempat di pertengahan jalan merasa kayaknya mundur saja.
3: Waktu-waktu sih.
2: Pertama waktu, kurang persiapan. Terus kedua juga kan kita beda-beda asal-usulnya, ada yang sudah kerja, ada yang juga
1: sekolah,
2: ada yang masih sekolah, ada yang masih sekolah, ada yang masih SMA, ada yang kuliah, bahkan ada yang sibuk sekali, punya kesibukan sendiri masing-masing. Sedangkan kegiatannya kita ini kan bentuknya volunteer, kita pengabdian, jadi sama sekali tidak ada keuntungan di dalamnya, kita hanya niatnya untuk berbagi. Jadi kadang persiapan yang kurang juga. Awal-awal itu sedikit sekali yang tahu tentang Rumah Asa, jadi jarang ada sedikit saja yang ikut. Tapi alhamdulillah sekarang seiring berjalannya waktu, semua hambatan-hambatan itu mulai kita bisa perbaiki, kita mulai beradaptasi dengan hambatan-hambatan itu.
1: Keren sih, itu aku lihat juga di...
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah.
2: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink of, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mukanya masih kotor. Kamu lihat nih. Kamu cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Nina.
2: Ya, Mama.
1: Sini. Kenapa, Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
3: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama gak bisa urus rumah segala macem.
3: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
5: Bulan Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Buat satu aturan yang kalau mamanya sewaktu-waktu terjadi, hal ini yang bisa dikenakan dan diketahui oleh
8: peraturan perusahaan kan pada saat karyawan baru masuk ya, itu ada namanya perjanjian kontrak kerja. Nah, di situ ada dua formulir atau dua play. Lembar aslinya kan milik karyawan. Nah, lembar kopiannya itu disimpan oleh perusahaan. Nah, di situ di dalam peraturan PKW tersebut ada peraturan perusahaan, ada larangan-larangan pekerjaannya yang tidak boleh dilakukan, dan ada kode etik atau yang lainnya yang disampaikan di dalam formulir tersebut. Nah, selain itu perusahaan juga mewadahi atau membuatkan namanya peraturan perusahaan yang bisa diakses secara online. Nah, secara online nanti sebagai karyawan bisa mengakses dimanapun dan kapanpun. Ya, untuk memahami aturan kerja supaya kita terhindar dari namanya PHK atau kecelakaan.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
9: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
10: Udah siap belum? Yeah.
11: Jalan-jalan dengan sepatu roda ku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
9: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Obrolan seru di Prodo FM.
8: Berkaitan dengan pendidikan dan juga kebudayaan. Mm-hmm. Apa sebenarnya motivasi besar begitu untuk lahirnya Baku Bantu Fest ini? Kira-kira ada yang bisa jelasin?
9: Oke. Okay. Sebenarnya ini lahir karena melihat sumber daya yang ada di Sigi, spesifik soal lingkungan. Kami mencoba melahirkan satu kontribusi dari komunitas, di mana Bupati Sigi itu mendorong namanya Sigi Hijau.
8: Yeah.
9: Nah itu menurut kami jadi suatu challenging juga di teman-teman komunitas, bagaimana kami hadir juga bisa mendorong programnya Bupati tersebut. Pun juga soal kebudayaan di Kabupaten Sigi sendiri, salah satu banyak yang bilang menjadi salah satu banyak pegiat-pegiat kebudayaan itu yang di Sulawesi Tengah itu masih banyak di Sigi. Namun sayangnya itu masih sampai di level anak muda ke golongan tua, belum sampai ke
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Setiap kali hujan turun deras, hati ini berdebar. Aku teringat banjir tahun lalu, rumah, jalan, dan harapan tenggelam bersama arus. Tapi kali ini aku tak mau diam. Kita semua harus sigap. Saat air mulai naik, segera amankan barang penting, matikan listrik, bantu tetangga yang membutuhkan, kita yang jadi garda terdepan. Dan setelah air surut, jangan menyerah. Bersihkan lingkungan, tanam pohon, buang sampah pada tempatnya. Karena banjir bukan sekedar bencana, tapi panggilan untuk berubah. Aku, kamu, kita bisa tangguh menghadapi banjir kalau kita peduli sejak sekarang.

105 Radio FM, teman terbaik kamu. Formula One dikabarkan ia akan kembali menggelar balapan di Afrika ya pada tahun 2030. Kesana yuk. Rwanda juga menyebutkan telah mencapai kesepakatan juga ya Rwanda untuk menjadi tuan rumah Grand Prix baru di kota Kigali. Ini menurut Racing News 365, ya keputusan tersebut juga diperoleh dari sejumlah sumber padok yang dimana mengetahui perkembangan negosiasi. Jadi balapan itu juga diproyeksikan juga masuk kalender Formula One mulai musim 2030 nanti. Jadi Formula One itu belum mengumumkan ya kesepakatan tersebut secara resmi juga. Namun pengumuman tersebut juga dapat disampaikan pada tahun 2026. Namun kemungkinan dalam beberapa pekan mendatang ya, jika terrealisasi, balapan Randa akan mengakhiri penantian panjang ya di Formula One untuk kembali ke Afrika setelah 33 tahun teman berdua lamanya. Ya, balapan terakhir di benua itu berlangsung pada Grand Prix Afrika Selatan tahun 1993 di sirkuit Kyalami. Ya, jadi Presiden Randa juga ya, Paul Kagame itu mulai menyatakan ambisinya secara terbuka di bulan Desember 2024. Ya, juga menyampaikan bahwa perbincangan bersama Presiden dan CEO Formula Stefano telah menunjukkan kemajuan tahun 2. Oke, jadi seperti itu. Ini satu informasi dari dunia olahraga dan masih ada informasi lainnya yang bisa kamu simak. Sambil juga bisa ngecek di rrd.co.id.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tu kau lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel.

0: Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Mungkin boxing kayaknya sudah umum ya?
3: Sudah umum, ya.
2: Karena sudah terlalu banyak pertandingan-pertandingan boxing juga yang saya tahu. Kalau untuk kickboxing ataupun Muay Thai itu sendiri, setahu saya, karena pada saat itu kan saya baru gabung tuh, bukan jadi salah satu pendiri atau jadi apa, jadi waktu itu hanya gabung sebagai member. Itu kalau tidak salah 2017 ya, 2017 pertama kali berdiri, itu bertempat di Jalan Sungai Setia ceritanya. Jadi dari situ mulai berkembang, jadi mulai membuka tempatnya masing-masing. Jadi kalau untuk tempatnya sendiri kayaknya sekitar 6 apa 7 tempat pelatihan bela diri itu sendiri di Kota Palu. Awalnya satu, kemudian ketika semakin ceritanya semakin berkembang minat masyarakat atau khususnya kaula muda terhadap bela diri itu sendiri, berarti itu memiliki potensi yang baik bagi masing-masing coach itu untuk membuka usaha sendiri.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Obrolan seru di Prodway FM.
2: Usaha setiap orang begitu.
3: Iya.
2: Untuk hidup.
3: Saya itu dari nol ya.
2: Dari nol.
3: Usaha kuliner ini dari nol. Jadi semakin naik sampai saya catering ini. Iya.

0: saya yakin karena saya mampu.
1: Oke.
0: Okay. Sebelajar terus gitu.
1: Jadi tidak ada kayak melihat, beda. Mungkin kalau ini kalau bisa kita produksi, bukan? Kalau kita produksi pasti ada alat yang digunakan. Ya, itu kan alat yang digunakan berbeda dengan kita gunakan gitu. Mungkin yang masih konvensional gitu, masih sederhana.
0: Iya.
1: Kemudian yang
0: karena itu, kadang-kadang orang mau bilang gini, bagus dia punya penataan gitu makanan, tapi kalau rasanya juga nggak enak. Ini kebanyakan yang telepon saya karena rasanya gitu, rasa terus penampilan bagus.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Ih, kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
0: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
0: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
0: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
0: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Obrolan seru di Prodway FM.
4: Ajak teman kamu juga untuk diskusi soal Pancasila. Ini mungkin mungkin dianggap kuno gitu ya, padahal justru ini sangat dibutuhkan.
5: Dibutuhkan untuk saat gitu ini ya. Di era digital saat ini sangat dibutuhkan gitu kan. Dan yang paling penting juga teman Pro 2, hidupi nilai-nilainya dalam keseharian, hormati perbedaan, iya kan, tolong yang kesusahan, dan jangan gampang baper dan menyebarkan yang namanya hoax.
4: Nah, kalau udah baper terus ada motivasi untuk sebarkan hoax, aduh ini bisa kacau negara ini gitu
5: selesai.
4: Ya. Oke, Win. Udah akhir, selesai.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir, dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
2: Obrolan seru di Prodo FM.
3: Apakah ada batch baru atau ada fokus baru mungkin? Spill dikit.
4: Okay, jadi sebenarnya kalau gerak dampak akademi ini kan implementasi kurikulum harmoni, dan kurikulum harmoni ini juga masih baru, masih baru juga, dan kemungkinan bakal ada tindak lanjut ke depannya lagi. Dan sebenarnya kalau mau fokusnya itu karena fokusnya memang ke perdamaian berkelanjutan. Jadi untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan itu ada beberapa cara. Nah, salah satunya itu membangun lingkungan yang sehat. Nah, itu yang kemudian karena kita fokus ke lingkungan, makanya kita ambil itu. Tapi kalau mau lebih jelasnya, pantau saja sebenarnya IG-nya di Indica Foundation. Nah, itu info-infonya bakal di-share sama teman-teman Indica Foundation juga di situ. Dan juga mungkin di IG Rubalang juga boleh dipantau.
3: Oke, dicatat ya teman Pro 2 di IG Rubalang dan juga IG-nya
5: Indica Foundation.
2: Okay. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: yang lain.
1: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya? Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
2: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
1: Hah? Ganteng?
2: Stunting.
1: Apa itu stunting?
3: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Pernah gak sih teman-teman itu kayak udah capek membagi waktu, kayak udah mau nyerah aja? Pernah gak sih ngerasa seperti?
2: Iya pernah kakak, malah sering ya. Tapi kalau udah di tempat latihan ketemu sama teman-teman yang lain, udah ketawa-ketawa, itu rasa capeknya langsung hilang kakak.
1: Iya lagi, ngeluhnya sebentar aja ya.
2: Iya sebentar doang, pas udah latihan udah ketawa-ketawa.
3: Udah lepas, lepas.
1: Oke, ini pernah gak sih teman-teman dari Fix & Dance ini ikut semacam lomba kompetisi dance begitu?
2: Karena kita masih baru, terus lomba-lomba di Kota Palu juga sekarang
3: agak sedikit
2: ya, masih kurang. Ada sih beberapa, tapi kita kemarin punya kesibukan masing-masing juga. Jadi kita hanya ikut-ikut event kakak.
1: Oke, berarti cuman kalau diperhatikan emang kalau K-pop event K-pop sini itu emang belum ada yang kompetisi ya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Teman terbaik kamu.

0: kuota habis, gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu, coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: Yuk berangkat, tapi jangan lupa pakai helmnya dulu.
6: Oke, siap.
5: Gas.
6: Helm sepeda motor pertama kali diciptakan oleh fisikawan Inggris Eric Garner pada tahun 1914. Garner terinspirasi untuk membuat helm setelah melihat banyak pasien yang mengalami cedera kepala akibat kecelakaan sepeda motor. Di Indonesia, pada tahun 1971, Kapolri Jenderal Purnawirawan Hoegeng Imam mengeluarkan maklumat Kapolri yang mewajibkan penggunaan helm. Maklumat ini mewajibkan pengendara sepeda motor dan penumpang yang membonceng untuk mengenakan helm. Pada tahun 2009, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mewajibkan penggunaan helm dengan kriteria tertentu. 6 tahun kemudian, pada tahun 2015, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia mewajibkan penggunaan helm berstandar nasional Indonesia atau SNI.
7: Obrolan seru di Produa FM. Pilihan promosi yang paling Dian rekomendasikan sama teman-teman untuk mempromosikan usahanya, mungkin itu pakai apa promosinya?
8: Kalau saya pribadi sih, Kak, media sosial sih, Kak. Okay. Media sosial, karena kalau semisal kita story terus kita tag sama teman-teman kita, apalagi kayak semisal kita tag sama ya, marketplace, tag di Info Palu, insya Allah itu sangat berpengaruh sekali sih, Kak.
7: Okay.
8: Iya, di sosial media. Karena yang tadinya jualan kita betul-betul tidak dikenal sama sekali dari dengan orang-orang, insya Allah kalau kita rutin buat instastory dan tag-tag sama teman-teman lain, insya Allah, Kak.
7: Oke, berarti dia selain
8: sangat berpengaruh,
7: selain di story dia juga di tag sama orang-orang
8: lain. Iya,
7: betul,
8: Kak.
7: Jadi itu lebih banyak di notice sama orang-orang.
8: Iya, okay, betul, Kak. Oh, ini di mana tempatnya? Oh, ternyata di Mamboro. Eh, ini orang Mamboro di mananya? Okay. Yang awalnya dia itu tidak tahu sama sekali, dia apa? Pengen coba sudah, Kak, karena ini muncul terus ini.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Lagi, pemasaran apa sih yang paling efektif kan digunakan sejauh mata memandang?
3: Pasti banyak dong ya. Kita langsung dengar deh ceritanya dari Kak Baldi.
2: Iya benar.
4: Kalau menurut saya pribadi sih Kak, yang paling efektif sekarang masih sosial media.
3: Sosial media benar.
4: Karena paling mudah reach out orang-orang umum.
3: Oh.
4: Misalkan yang nggak tahu Taichan kita atau produk kita. Kita beriklan di sosmed itu jadi lebih gampang awarenessnya jadi gampang terbangun sama orang-orang lain yang nggak tahu.
3: Itu membangun apa komunikasi dengan orang-orang di media sosial itu dan cara kayak gimana? Apakah mungkin ada apa perbedaan gambar kemudian juga apa video ya kayak konten lah gitu ya atau kayak gimana?
4: Kalau kita biasanya ada akan interaksi sih Kak,
3: interaksi jawab, langsung ya
4: atau kayak ada kuis berhadiah gitu-gitu.
2: Jadi konten ya.
4: Jadi untuk kayaknya atensi mereka lah kita ambil gitu.
3: Dan kebanyakan itu yang pengguna sosial seperti apa? Apakah teman-teman dari Gen Z sendiri ya atau mungkin sebagian milenial juga gitu kan?
4: Benar. Kalau menurut saya pribadi sih Bang, karena Sate Taichan ini kan segmented banget.
3: Segmented benar.
4: Orang-orang mungkin bapak-bapak itu kan lebih seneng sate Madura gitu yang sate kecap. Nah jadi segmennya kita anak muda. Jadi anak muda itu lebih sering kita ajak gitu Kak. Lebih apa berusaha relate lah gitu sama anak-anak Gen Z.
2: Iya
4: gitu.
2: Karena Sate Taichan ini lebih terkenal di kalangan anak Gen Z.
3: Anak Gen. Oh, oke. Okay.
2: Nah karena tadi dia bertanya Sate Taichan itu apa sih?
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Gak lama lagi nomor antrian aku nih. Setelah dari bank, aku mau lanjut ke mall, shopping, ke salon, terus ngajakin teman-teman nongkrong. Pokoknya seru deh hari ini. Foto dulu ah, posting di sosial media. Have nice day ya, sahabat Dumai.
1: Bos, target sudah keluar dari bank.
2: Standby.
3: Copet, copet, tolong pak, tolong, tolong tas saya pak.
4: Copet, copet.
5: Tidak semua hal harus diposting di media sosial. Bisa jadi postingan kamu memancing tindakan kriminal. Bijak menggunakan media sosial, jaga privacy.
6: Oke anak-anak, selamat sore semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang hilirisasi ya. Lilia, coba kamu jelaskan. Yang lain nanti bisa menambahkan.
7: Jadi hilirisasi itu sederhananya proses ngolah bahan mentah menjadi barang yang punya nilai tambah lebih tinggi. Misalnya nih nikel, dulu Indonesia itu ekspor dalam bentuk ore, bahan mentah. Sekarang diubah jadi produk turunan kayak ferronikel, stainless steel, sampai bahan baku baterai kendaraan listrik.
8: Iya, jadi intinya kita nggak mau lagi cuma jadi negara yang jual bahan mentah murah. Kita mau naik level jadi negara yang ngejual produk jadi yang nilai tambahnya gede. Dan itu artinya pendapatan negara naik, lapangan kerja nambah, industri kita makin kuat.
7: Betul, dan ini bukan sekedar rencana doang. Pemerintah udah stop ekspor nikel 2020, stop ekspor bauksit 2023, dan industri smelter bermunculan di berbagai daerah seperti Morowali, Konawe, Wedabai, dan lainnya. Bahkan sekarang Indonesia itu lagi jadi sorotan global gara-gara ekosistem baterai EV.
8: Keren kan? Dari bahan mentah jadi kekuatan bangsa, hilirisasi adalah kunci utama menuju Indonesia Maju 2045.
9: Tapi ini bukan hanya tugas pemerintah. Kita semua punya peran, mulai dari meningkatkan kompetensi diri, belajar teknologi, sampai menciptakan inovasi yang mendukung industri dalam negeri.
6: Ayo, jadilah bagian dari revolusi industri Indonesia. Bangun masa depan gemilang dengan nilai tambah dari tangan dan karya kita sendiri. Bersama, kita wujudkan Indonesia sebagai raksasa ekonomi dunia.
8: Obrolan seru di Produa FM.
10: Di sebagai manajer area ini punya goals tidak sih untuk pemasukan itu? Ada targetnya tidak?
11: Ada kak.
10: Oh ada.
11: Kita ada.
10: Oh ada. Jadi iya, tiap bulan harus ada memenuhi target.
11: Iya.
10: Seperti itu. Kalau misalnya tidak nih misalnya, iya, apa konsekuensinya?
11: Konsekuensinya pasti kita buat lagi dasar baru lagi kak. Mm-hmm. Kita buat lagi seperti kayak pelatihan apa sih yang kemarin harus kita evaluasi. Mm-hmm. Kemarin kalau tidak capainya seperti apa? Itu yang kita evaluasi nanti akan kita rubah untuk jadi sasaran baru lagi.
10: Oh, berarti memang kalau membuka usaha di bidang kuliner itu bukan cuma asal buka aja, tapi ada strategi di sana. Kalau menjadi manajer area, kalau kakak nih menaungi 3 outlet ini gitu di cabang RE Marta Dinata, strategi yang dilakukan apa nih kak? Misalnya baru buka, terus ngapain dulu, briefing teman-teman dulu, terus sampai dengan tutupnya gimana?
11: Pasti kak, mulai dari openingnya, mm-hmm, itu kita sudah mempersiapkan jauh hari sebelumnya. Mm-hmm. Jadi jauh hari sebelumnya itu kita sudah harus siapkan dari marketingnya, mm-hmm, dari juga operasionalnya, mm-hmm, itu sudah bekerja sama sebelum opening.
10: Okay.
11: Jadi seperti itu.
10: Oke, okay, kalau di marketing nih berarti harus promo jor-joran gitu ya di sosial media. Oke, okay, kamu gimana kalau strategi sendiri untuk mempromosikan?
12: Kalau promosi kita melalui media sosial, mm-hmm, juga kak. Dan kemudian juga kita pasti mengutamakan pelayanan juga.
10: Pelayanan.
12: Kita memberikan yang namanya experience ke customer-nya kita,
10: okay,
12: yaitu pengalaman yang dirasakan oleh customer. Uh-uh. Nah, bagaimana kita membangun pengalaman positif itu,
10: yeah,
12: sehingga customer ini bisa merasa dihargai,
10: yeah,
12: merasa betul, dihargai, merasa dirangkul, dan itu bisa jadi promotornya kita juga. Ketika mereka menjadi customer yang loyal, otomatis mereka biasa itu promosi dari mulut ke mulut. Jadi okay, yang paling penting itu bagaimana kita menciptakan experience. Iya, experience, yeah, atau pengalaman yang diberikan kepada ke customer kita.
8: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: 2.
1: Was new in Pro 2. In Pro 2.
2: Teman Pro 2 sebanyak 78 atlet selam dari 19 negara mengikuti 2026 CMS World Championship Underwater Photo and Video. Kejuaraan tersebut dibuka di Desa Pemutaran, Kecamatan Grogoka, Kabupaten Buleleng, Bali, ya, baru-baru ini. Dikabarkan juga kompetisi basket jadi fondasi masa depan timnas Indonesia. Pewarta basket yang tergabung dalam jurnalis Suka dan Peduli Olahraga ini menggelar diskusi guna membahas pembinaan Liga Industri dan prestasi basket Indonesia. Sekian Perbasi Nirmala Dwi juga menyebutkan menyambut positif forum tersebut, di mana Sekian Perbasi juga menyebutkan menyambut positif di mana Dirut IBL Judas Mardiansyah juga menilai media penting dalam ekosistem basket Indonesia. Sejumlah legenda basket Indonesia, Victor Roring dan Wahyu Widaya Jati, memberikan pandangan juga. Keduanya menilai permainan lokal perlu mendapat peran lebih besar dalam perkembangan basket di Indonesia.

0: Satu dari dunia perfilman, film Rambut Sewu Satu Langkah Getih yang menghadirkan cerita berlatar mitos Jawa dengan unsur horor, supernatural dan juga thriller. Film ini juga membawa filosofi tentang pilihan hidup serta menghadirkan tiga identitas dalam ceritanya. Dan produser Zakir juga mengatakan film tersebut diangkat karena memiliki latar belakang mitos Jawa. Menurutnya cerita Rambut Sewu juga memiliki makna filosofis yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Filosofi tersebut menurutnya menjadi salah satu bagian yang membedakan film ini dari cerita horor pada umumnya. Dan juga menurutnya selain teror, Rambut Sewu juga menggambarkan konsekuensi dari pilihan yang diambil seseorang. Sutradara Hani R. Saputra awalnya belum memahami sosok Rambut Sewu, juga menerima cerita film tersebut. Dan ia kemudian mendapat penjelasan dari produser dan penulis mengenai sosok serta makna Rambut Sewu. Demikian informasi pilihan di Info Radio VK yang bertugas. Selamat sore.
1: Teman terbaik.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
4: Obrolan seru di Prodo FM.
5: Gong ya, tapi yang benar-benar mencerminkan baku bantu banget yang di hari-hari itu adalah membuat media ajar bersama gitu. Jadi kita akan ada stand-stand besar gitu, terus kita bakal lesehan untuk kita bikin media ajar bareng-bareng untuk nanti akan dikirimkan ke sekolah-sekolah yang membutuhkan di Kabupaten Sigi kayak gitu. Jadi emang benar-benar siapa yang datang itu di baku bantu fest ini kan bisa kalau festival yang datang tuh yang nonton. Nah tapi kalau di baku bantu fest ini dia datang dia juga ikut serta ikut baku bantu gitu. Nah salah satu
6: terlibat baku bantu.
5: Iya.
7: Ada aksi nyata gitu.
5: Iya.
7: Bukan hanya sekedar menonton tapi juga berkontribusi secara langsung.
5: Gitu. Nah bisa berkontribusi secara langsung sekecil apapun. Terus habis itu juga ada inspirasi-inspirasi yang bisa diambil dari sana, baik itu bagi guru-guru, pegiat pendidikan maupun siapapun yang peduli sama pendidikan.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Ica, gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Ica, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan masa depan negeri ini.
2: Layak untuk cantikmu, itu aku.
3: Anak-anak, sekarang Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, Nak, apa cita-cita kamu, Nak?
4: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
3: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
5: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
3: Oh, mulia sekali, Nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, Nak?
6: Aku mau jadi HP.
3: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.
6: Karena

0: main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah, ibu, aku anakmu.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM Radio Gemilang.
3: Obrolan seru di Pro 2 FM.
4: Kalau teman-teman sendiri nih, dance itu hobi atau bisa jadi masa depan? Ada kepikiran jadi idol gak sih? Ada dong pasti.
5: Kalau saya pribadi sepertinya hobi kakak.
6: Saya juga hobi, soalnya kalau kita badan hilang juga stres.
5: Iya,
4: hilang stres. Kirain lebih pilih me time ya.
6: Betul juga kakak.
4: Ternyata mau ngedance ya. Itu kira-kira teman-teman pernah kepikiran mau jadi dancer profesional?
7: Kalau dari saya, karena kecil itu suka banget nonton drama musikal, jadi yang suka ngedance juga gitu. Jadi kayak pengen aja gitu kakak sebenarnya ikut drama musikal, tapi nyangkutnya di dance cover K-pop.
4: Pelan-pelan aja dia. Iya.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
8: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
4: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana?

105 Produ FM, teman terbaik kamu. Gak kerasa waktu kita udah sorean aja nih teman Produ. Tapi kita gak lewatin begitu saja, ada perbincangan-perbincangan positif sebentar ya, inspiratif juga barengan sama teman-teman kita di pukul 16 sampai di pukul 17 nanti untuk di sore ceria.

0: Lihat wajahmu itu cepat putih, glowing. Yakin Ki sayang, kita lihat Ki mukaku sayang toh putih, glowing, kinclong.
1: Ini nih solusi Jitu biar cepat putih dan juga glowing. Mau kak beli dah? Yakin bisa cepat putih? Lagian krim yang kamu beli itu emang udah Bepom. Hati-hati nah, kalau nggak cocok itu bisa berdampak buruk loh buat wajah kamu. Ih, nakut-nakutin. Gak suka glow. Lihat aja nanti.
2: Aduh, sis gimana nih? Wajah aku gatal-gatal kemerahan. Aduh, ini pasti karena krim pemutih itu. Aduh, nyesel.
1: Kan udah aku bilangin, cantik tuh butuh proses, bukan instan. Makanya hati-hati kalau milih produk kecantikan.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Saya mau minta tips dong untuk dari Kak Ani buat teman-teman Produa yang di luar sana juga pengen membuka usaha bisnis di bidang kuliner. Apa yang pengen Kak Ani sampaikan?
5: Kalau ingin saya sampaikan adalah jangan takut untuk selalu berproses, karena di bidang usaha itu kan ada yang namanya naik

0: turun. Selalu bertahan dan selalu juga mau dengar keluh kesahnya pelanggan, karena itu yang akan membangun pelayanan terbaik dan akan mempertahankan usaha-usaha di bidang kuliner ini. Tentunya lebih selalu memperbaiki pelayanan, karena itu adalah pintu gerbang pertama di bidang usahanya kita.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: 1.
1: Capek banget deh, tugas numpuk, kerjaan banyak, kepala tuh rasanya mau error deh.
2: Ya, makanya jangan lupa self reward juga dong.
1: Self reward? Harus belanja mahal gitu?
2: Enggak juga kali, self reward itu bisa hal simpel. Kayak makan makanan favorit, istirahat cukup, olahraga, nongkrong, atau nonton film kesukaan.
1: Ya juga sih, kadang aku lupa kalau diri sendiri itu juga butuh dihargai.
2: Nah, yang penting jangan lupa tetap jaga diri dan kesehatan mental. Sekecil apapun progresmu, itu tetap layak diapresiasi loh. Setelah berusaha dan bertahan sejauh ini, tubuh dan pikiran juga butuh istirahat supaya tetap sehat dan semangat menjalani hari. Self reward secukupnya biar hidup

0: pernah gak sih lihat teman-teman yang awalnya malu-malu terus pelan-pelan jadi makin percaya diri?
1: Iya, itu biasanya karena ada orang yang mau kasih dia space buat belajar, nyoba, dan berkembang.
2: Iya, benar banget. Bukan malah dipotong omongannya atau dibikin minder tiap dia mau coba ngomong.
0: Kasih ruang untuk tumbuh itu kayak nyiram tanaman. Butuh sabar, butuh konsisten, biar mereka bisa mekar di waktunya.
1: Dan ingat, gak semua orang berkembang di kecepatan yang sama. Ada yang cepat, ada yang pelan, dan itu oke banget.
2: Dan yang paling penting, kita gak jadi orang yang bikin mereka layu sebelum berkembang.
1: Yuk, kasih ruang buat orang lain tumbuh, karena dunia ini cukup luas buat semua orang bersinar.
0: Kalau mereka berkembang,
1: kita juga ikut maju.
3: Dan Indonesia makin keren!

0: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Gen Z itu katanya Gen Z susah punya aset.
3: Iya.
2: Gimana tanggapan dari kakak sendiri?
3: Oke, ini menarik lagi nih, karena kita harus tarik data lagi. Jadi kalau berdasarkan data penetrasi internet, ternyata internet ini memang dikuasai sama dua ya. Pertama milenial, kemudian yang kedua Gen Z. Ini persentasenya itu 50%. Nah, ternyata penetrasi internet yang semakin kemana-mana ini, yang semakin tinggi, tidak berbanding lurus dengan kondisi anak muda yang ada saat ini. Karena kenapa? Karena dia perilakunya atau behaviornya itu akhirnya berubah. Berubahnya itu kenapa? Dia akhirnya lebih banyak belanja secara online, tidak terkendali. Ternyata dengan adanya penetrasi internet ini bisa menyebabkan dua, bisa menyebabkan musibah, bisa juga menjadi berkah. Kalau berkah itu kalau misalnya dia bisa memanfaatkan peluang yang ada di internet tadi, kayak gitu.
2: Oke, itu pertanyaan dari teman Pro 2 tadi sih.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: obrolan seru di Produa FM. Dari usaha-usahanya Dian, yang mana nih yang menghasilkan lebih banyak cuannya?
1: Yang lebih banyak cuannya, baik. Kalau untuk yang lebih banyak untungnya, untungnya itu di Warmindo, Kak. Di karena Warmindo. Di Warmindo itu kan bukan cuma satu menu, tetapi banyak menu kan, Kak. Terus juga dia kalau makanan itu, Kak, alhamdulillah dia itu bisa dibilang keuntungannya itu di atas 30%, Kak. Okay. Beda kalau sembako dengan ini Agenta Briling, dia itu, Kak, kita untungnya itu tipis sedikit. Yes. Tapi alhamdulillah dia juga putarannya itu baik. Okay, bagus, Kak.
0: Berarti iya. Memang Warmindo yang masih jadi top penghasil cuan lebih banyak dibanding usaha Diannya Dian yang lain.
1: Iya,
0: nah, mungkin
1: betul, Kak.
0: Dari penghasilan Dian sudah jalan berapa tahun ini usahanya?
1: Kalau Warmindo dia sudah mau 1 tahun, Kak. Satu karena tahun. Warmindo dia baru.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Oke, kalian dari mana sih? Mungkin bisa kasih tahu teman-teman dari apa mahasiswa apa gitu ya, kemudian juga jurusan apa, dan teman-teman kali ini membawa apa? Himpunan gitu ya mungkin ya? Yeah. Oke, silahkan. Siapa?
1: Oke, ya, jadi kami dari mahasiswa Universitas Tadulako, tepatnya di program studi pendidikan guru sekolah dasar.
0: Oke. Okay. Oh, calon guru. Ya, oke. Okay.
1: Jadi kita di sini dari himpunan mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar FKIP Universitas Tadulako.
0: Oke. Okay. Oke, okay, dari himpunan itu ya.
1: Iya.
0: Yeah. Yeah. Jadi Himak Diksa.
1: Iya, yeah,
0: Himak Diksa. Oke. Okay. Siapa namanya?
1: Saya Muhammad Sidiki.
0: Muhammad biasa Sidiki. Oke. Terus yang sebelah kiri.
2: Kalau saya Revalina Ranuntu.
0: Oke, Revalina
2: Ranuntu.
0: Oke. Terus
3: kalau saya Halimatu Saria.
0: Oke, yang hubungin saya ya.
3: Iya.
0: Oke, thank you udah datang di Pro 2. Oke, dan kita bakal ngobrolin soal topik kita kemarin begitu teman-teman. Ini soal pendidikan sekolah dasar juga bagaimana pendidikan itu bisa apa ya, bisa lebih inklusif lah gitu ya. Yeah. Kalau dari teman-teman sendiri kan punya kacamata gitu dari sebagai seorang mahasiswa, ini bagaimana pandangan kalian tentang sekolah inklusif gitu? Mungkin dari mana dulu?
3: Oke. Okay. Kalau dari saya sendiri kan sekolah yang inklusif itu betul-betul sekolah yang bisa menerapkan tempat yang aman, ya, nyaman, betul. Begitu. Jadi seperti yang tadi kakak bilang kan sekolah yang inklusif itu, jadi yang seperti saya bilang tadi ya, menerapkan sekolah yang tentunya dari gurunya juga aman, okay, dari siswanya yang aman juga, mungkin itu saja.
0: Dari metode dan juga cara mengajarnya pun juga itu harus benar-benar apa ya, bukan hanya sesuai dengan kurikulum, kan ya, biasanya sesuai dengan kurikulum, ya, tapi betul. Sesuai dengan cara-cara yang bisa diterima, mampu diterima bukan hanya siswanya tapi juga orang tua murid, karena betul. Segala sesuatunya nanti ke depannya akan berhubungan langsung dengan masyarakat, kemudian juga terutama orang tua murid begitu ya. Nah tapi mungkin yang lain juga bisa kasih pandangan.
1: Oh iya, menyambung dari rekan saya sampaikan tadi, mungkin kalau dari saya sendiri itu harus sistemnya diperbaiki. Kalau dari kacamata saya pribadi terkait pendidikan yang ada di Indonesia itu mulai dari kurikulum yang diatur oleh pemerintahan atau kementerian itu harus betul-betul yang berdampak bagus untuk masyarakat, khususnya di lingkungan sekolah. Apalagi siswa-siswa sekarang kan seperti yang kita tahu Gen Z itu berpikirnya, itu cara berpikirnya kritis sekali. Jadi harus sesuai dengan kurikulum yang dikeluarkan oleh pemerintah.
0: Kenapa?
1: Ya kalau dari saya seperti itu.
0: Seperti itu ya. Secara umum pemikiran seorang mahasiswa pasti harus lebih kritis, gitu ya, dalam apapun gitu kan, bukan hanya ngelihat dari segi genre ataupun juga dari generasi ya. Saya rasa selain kita punya apa ya, kurikulum tadi yang disebutkan ya, kita juga mampu mengaktualisasikan setiap kemampuan kita di bidang dan juga guru-guru tertentu begitu ya. Oke. Apakah kalian mungkin terbagi dari beberapa spesifikasi pelajaran atau cara mengajar teman-teman? Ada yang lebih spesifik ke bahasa mungkin atau lebih random aja gitu?
1: Oh, kalau kita sama-sama dari kebetulan satu prodi pendidikan guru sekolah dasar. Okay. Jadi mungkin yang membedakan hanya angkatan saja.
0: Angkatannya saja. Iya. Oke, okay. Terus si
2: Adifa.
0: Gimana pandangannya tentang sekolah inklusif?
2: Yang pastinya kalau kita berbicara tentang inklusif itu bukan hanya dari apa lingkungan sekolahnya saja. Yang pastinya itu akan harus diciptakan senyaman mungkin, bukan dari hanya murid dan gurunya saja, tetapi bagaimana juga masyarakat ikut membantu menciptakan lingkungan yang inklusif itu.
0: Setuju banget ya. Memang peran masyarakat itu sangat dibutuhkan gitu ya.

0: Pasrah itu dalam artian mungkin kita
1: Tanggung
0: sebagai
1: jawab.
0: ya, sebagai orang tua murid begitu ya.
2: Yeah.
0: Tapi teman-teman, kalian kan punya gambaran, apakah dulunya waktu belajar gitu, apakah teman punya punya pengalaman bahwa, oh ya, saya bersyukur dulu pernah sekolah di satu sekolah yang memang itu memiliki pengajaran yang memang betul-betul inklusif, atau justru kebalikan begitu. Jadi sehingga itu menjadi satu dorongan, wah gak bener nih ya, saya nanti kalau mau jadi apa guru ya harus terapi yang kayak gini nih. Sempat kepikiran gak itu teman-teman? Mungkin dari
1: ya, kalau ya. Dari saya sendiri sih, selama saya sekolah itu SD, SMP, SMA itu pengalaman yang saya dapatkan beda ya.
0: Okay.
1: Karena saya itu di seperti kita tahu sendiri kan sekolah swasta dan negeri itu juga berbeda. Nah,
0: okay.
1: Saya sendiri itu waktu SMP saya itu sekolah di swasta. Nah, waktu saya beralih ke negeri itu saya rasa itu pengalaman yang berbeda juga. Gurunya
0: okay.
1: berbeda, pembelajarannya juga berbeda. Nah, itu jadi sebuah dorongan juga sebagai saya yang mengadakan topik ini juga.
0: Yeah.
1: Saya memiliki dorongan untuk bagaimana saya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman inklusif itu untuk kedepannya begitu, untuk calon guru juga seperti
0: okay.
1: kita juga calon guru begitu.
0: Berarti kedepannya bakal jadi apa, guru umum gitu ya di sekolah dasar gitu ya?
2: Sekolah dasar.
1: Sekolah dasar ya.
0: Oke. Okay. Nah, teman-teman yang lain kira-kira seperti apa, apa pandangannya ke depan? Kalau mungkin sebelumnya punya pengalaman juga waktu sekolah sehingga
1: ya, betul, betul.
0: Ini kan menjadi rujukan juga teman-teman memilih jurusan tersebut begitu ya.
2: Kalau bicara pengalaman mungkin ada perbedaan pas saya masih duduk di bangku sekolah dasar dengan
0: okay.
2: di zaman sekarang itu notabene-nya kan sekarang seperti yang kita tahu teknologi semakin pesat, jadi
0: yes.
2: Lingkungan sekolahnya itu atau model pembelajarannya pasti lebih ke mengandalkan teknologi, entah itu media pembelajaran yang dikembangkan oleh gurunya. Kalau kita pas masih SD dulu kan masih sangat sulit untuk belajar menggunakan teknologi, pasti hanya dari buku-buku paket. Nah, itu yang saya rasa membuat mungkin pola pikir dari siswa SD yang di masa lalu itu berbeda dengan yang di masa sekarang terkait dengan beberapa perubahan zaman.
0: Okay.
2: Seperti itu.
0: Terus?
3: Kalau dari saya pribadi, pengalaman sekolah saya itu ya seperti biasa, lingkungannya cukup aman menurutku.
0: Okay.
3: Cuman kan kita sebagai mahasiswa yang dimana kita itu agent of change, dimana kami ingin merubah cara pandang karena melihat zaman sekarang bukan, memang di tempatnya kita mungkin terasa aman, tetapi mungkin di tempat lain tidak seperti itu. Jadi kenapa kami juga ingin menciptakan lingkungan yang inklusif supaya bisa merubah ke depannya begitu. Karena itu menurutnya kami sebagai tugas dan fungsinya kami juga, apalagi kami juga sebagai calon guru harus paham juga tentang itu menurutku.
0: Oke. Jadi again as chance ya.
3: Iya.
0: Perubahan doi luar biasa. Emang kalau kita ngelihat ya dari berbagai aspek kehidupan, pendidikan itu menjadi salah satu roda penggerak yang harus benar-benar diperhatikan begitu. Jadi bukan hanya pemerintah, masyarakat ya, terutama juga civitas ya, perkuliahan, dimanapun itu gitu. Tapi kan kita lahir dari pendidikan itu lahir dari berbagai kurikulum dari zaman ke zaman ya. Saat ini kan sudah di kurikulum yang memang itu sudah benar-benar inklusif lah kalau menurut saya begitu ya. Nah, tinggal bagaimana inovasi yang seperti yang dikatakan juga tadi ya, kita harus berinovasi, kemudian inovasi itu yang kita kembangkan untuk menyentuh inklusivitas di tengah-tengah masyarakat kita gitu. Jadi kayak ya melakukan pendekatan secara teknologi. Nah, teman-teman juga saat ini apakah sudah cukup menyesuaikan gitu dengan penggunaan teknologi sebagai media ajar begitu, atau justru mungkin teman-teman ada proyek yang saat ini juga tengah dibuat? Oke.
1: Okay. Okay, kalau saya itu menyesuaikan teknologi dengan media ajar. Nah, kebetulan saya ini masih mahasiswa semester 3.
0: Oke.
1: Okay. Nah, baru awal mengenal modul ajar. Karena baru juga ada juga tugas yang diberikan itu modul ajar. Kalau saya memang waktu saya proses pembuatan modul ajar itu saya menggunakan teknologi sekali. Karena kita tahu sendiri teknologi sekarang berkembang pesat.
0: Betul.
1: Apalagi kita yang baru pertama ini mau buat itu modul ajar, bingung juga kan. Ini alurnya seperti apa, walaupun diajar sama dosen tapi kita juga pasti mau ada, kita bertanya di AI mungkin, itu sangat membantu. Dan ya betul juga, saya sangat menyesuaikan diri juga dengan teknologi, dengan perkembangan kuliah saya begitu.
0: Oke. Tadi? Tadi?
2: Ya, mungkin kalau dari saya lebih ke apa peran teknologi di era sekarang itu harus tetap dibarengi dengan literasi yang kuat oleh siswa bahkan mahasiswa karena masalah yang terjadi sekarang itu siswa atau mahasiswa sekalipun itu minim literasi. Jadi jangan sampai teknologi ini membuat kita, kan harusnya teknologi ini mempermudah.
0: Betul.
2: Mempermudah apa kehidupan kita sehari-hari, tapi jangan lupa terkait dengan literasi yang harus ditingkatkan supaya kita menerima informasi dan lain sebagainya itu harus berdasarkan pemikiran kita juga, tidak semata-mata hanya karena dipermudah oleh teknologi. Jadi kita hanya menggampangkan sesuatu yang harusnya jadi perhatian kita, seperti itu.
0: Lanjut.
3: Nah, kalau menurut saya sendiri, di mana zaman sekarang itu kita nih sebagai calon guru, apalagi kalau semesternya kami sudah ada praktek-prakteknya sedikit, kita ini harus putar otak bagaimana caranya pembelajaran itu menjadi lebih menarik. Nah, menurutku teknologi ini sangat membantu di mana kita menciptakan media pembelajaran. Kita bisa cari referensi, bahkan bisa pakai kayak aplikasi-aplikasi sekarang ini kan teknologi sudah berkembang sekarang.
0: Yes.
3: Tapi kembali lagi seperti yang sudah dikatakan oleh teman saya tadi, harus dibarengi dengan literasi agar tidak ditelan mentah-mentah begitu.
0: Oke. Padat jelas ya, Revelinda ya. Oke. Nah, teman-teman kita sekarang memang di zaman era teknologi, teman-teman juga cukup menyesuaikan dengan perkembangan teknologi ya, dan sehingga kita bisa mendapatkan literasi itu dari teknologi itu sendiri gitu kan, tapi melalui sebuah inovasi. Tapi kita juga tidak lupa dengan cara pengajaran sebelumnya gitu kan, yang mungkin sudah banyak ditinggalkan gitu ya. Tapi justru sebenarnya ketika ada teknologi yang artinya tidak merugikan satu, ya kita menggunakan teknologi, tapi yang sebelumnya penggunaan buku itu masih tetap relevan. Apakah teman-teman juga memikirkan hal itu gitu?
1: Ya, seperti kakak bilang tadi kan, penggunaan buku itu tetap relevan, betul. Sekarang itu masih sangat relevan, walaupun juga dibarengi dengan teknologi. Kalau dari saya juga kan, guru-guru itu harus bisa juga membarengi dengan teknologi dan juga bahan ajar yang tersedia. Maksudnya kalau mau mengajar itu bukan hanya kita semata-mata lihat pakai teknologi, apapun yang kita cari tahu di teknologi kita pakai semua, tapi kita memanfaatkan benda yang ada di sekitar kita begitu.
0: Okay.
1: Jangan juga semata-mata teknologi terus begitu. Juga dibarengi dengan apa, memanfaatkan mungkin seperti yang bahan-bahan ada di kelas, mungkin kita pakai alat peraga, mungkin kalau di SD itu kan bisa juga kayak seperti yang di lingkungan sekitar, kita kayak seperti pelajaran matematika, kita pakai menghitung pakai batu-batu apa begitu kalau ya begitu.
0: Kalau matematika kan teknologi saat ini kan sudah ada secara ini ya, layar biasanya itu yang digunakan, jadi siswa-siswi itu mereka itu lebih atraktif.
1: Betul.
0: Ya kan, lebih atraktif. Betul. Mereka ya, kalau nggak salah sih kemarin sempat ngeliat juga begitu ya, bagaimana guru itu melakukan metode pengajaran menggunakan teknologi tersebut begitu ya kan. Itu yang terus dikembangkan juga ya teman-teman, melihat pendekatan-pendekatan itu begitu ya, sehingga ke depan ketika nanti menjadi guru tinggal memaksimalkan penggunaan teknologi dan juga buku-buku yang memang masih menjadi bahan ajar kita gitu ya. Nah, kalau sekarang kalian punya pengamatan sendiri nggak sih soal penggunaan buku fisik itu masih cukup relevannya tuh biasanya itu di mana gitu? Kemudian juga kapan saatnya penggunaan buku itu, kemudian juga penggunaan teknologi pun juga itu di mana kira-kira yang mungkin ke depan bisa dikembangkan begitu penggunaan teknologinya?
1: Ya, kalau mau bilang penggunaan buku yang relevan, itu sekarang itu juga kan ada kurikulum yang sekarang itu kan tetap menggunakan buku. Okay. Jadi kita guru di dalam kelas itu tetap menggunakan buku dan dibarengi dengan teknologi. Maksudnya juga semua pelajaran-pelajaran itu mungkin prakteknya kalau tidak ada di buku, misal kita dapat di buku begitu, mungkin kita cari di teknologi untuk referensinya yang kita mau pakai begitu.
0: Oke. Terus yang lain?
2: Kalau pandangan saya pribadi itu saya rasa tetap harus apa ya, berkesinambungan karena buku juga kan salah satu apa bisa dibilang banyak ilmu yang ada di dalam buku. Terus kapan saatnya digunakan itu saya rasa kalau dari pemahaman literasi atau membaca itu membangun kerangka berpikir yang baik. Terus kapan teknologi akan digunakan itu ketika membuat suatu proyek yang tidak bisa kita buat hanya dalam hanya karena membaca seperti itu. Jadi harus perlu juga teknologi untuk mempermudah atau membantu kita membuat sesuatu. Jadi itu apa? Saya rasa tetap saling berkaitan antara buku-buku dan juga peran teknologi di era sekarang.
0: Ada porsi masing-masing.
2: Iya, ada porsi masing-masing.
0: Oke, ada porsi masing-masing. Nah, tinggal apa sih kebutuhan di dalam dunia pendidikan itu sendiri. Kalaupun mungkin menggunakan buku, ya kita bisa menjangkau anak-anak yang mungkin secara literasi itu masih sangat minim mereka dapatkan. Ya, maksudnya gampang sih untuk memperoleh secara teknologi, tapi kan ada kekurangan dan juga kelebihan. Misalkan kekuatan jaringan, tempat yang sulit, kemudian juga teknologinya apakah
3: memungkinkan
0: diakses. Dan saya rasa bukan hanya satu atau dua kalau kita berbicara teknologi dan harganya pun cukup mahal. Nah, kalau kita berbicara tentang buku, kita bisa merangkul banyak teman-teman komunitas yang memiliki latar belakang literasi. Jadi kita kumpulkan juga, apalagi kalau umpamanya target kita tuh anak-anak usia dini gitu ya. Teman-teman ada kegiatan gak sih yang berhubungan dengan itu? Artinya kalian punya inisiasi untuk mengembangkan dunia literasi di suatu tempat begitu. Ada area konsentrasi kak yang direncanakan dalam waktu dekat?
1: Ya, kalau soal kegiatan kak, kita ada kegiatan yang kita mau adakan, yaitu seminar pendidikan.
0: Okay.
1: Nah, untuk mewujudkan tadi ini literasi yang bagus, kita mengadakan itu dari himpunan ada seminar pendidikan yang bertema ruang tumbuh mewujudkan ekosistem sekolah yang aman, nyaman, dan inklusif. Nah, jadi kita kakak mengambil kegiatan ini dengan tema tersebut itu bukan hanya semata-mata kita lihat dari lingkungan kita juga. Tetapi kita mempunyai landasan juga dari kegiatan tersebut, kita mengambil tema tersebut, kita mengambil landasan itu dari kemarin ada peraturan pemerintah Pemdikdasmen nomor 6 tahun 2026 yang baru-baru dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan, yaitu mewujudkan ekosistem sekolah yang aman dan nyaman itu.
0: Oke, sudah cukup lama programnya ya.
1: Iya.
0: Oke, kalian coba melihat itu sebagai salah satu peluang dan dijadikan latar belakang untuk kegiatan ini sendiri begitu ya. Oke. Kemudian lanjut.
2: Mungkin saya tambahkan sedikit terkait kegiatan kita yang dalam waktu dekat ini, betul disampaikan rekan saya tadi yaitu seminar pendidikan.
0: Seminar pendidikan.
2: Ya. Dan rencananya itu narasumbernya itu dari yang merupakan stakeholder yang ada di dunia pendidikan maupun bahkan Kota Palu dan rencananya itu. Kenapa kita mengambil tema yang disampaikan oleh rekan saya tadi? Karena mengingat sudah ditetapkan peraturan tersebut terkait lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan inklusif. Tetapi seperti yang kita lihat di hari ini itu kemarin ada kasus yang dimana kasus bullying anak sekolah itu anak SD tepatnya itu dibully teman kakak kelasnya dan sampai meninggal dunia. Jadi itu miris sebenarnya. Sudah ada peraturan yang ditetapkan tapi faktanya di lapangan itu masih ada siswa-siswa yang merasakan ketidaknyamanan untuk menuntut ilmu di sekolahnya. Itu sangat miris. Makanya kami dari Himadiksa, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar, itu mengadakan seminar pendidikan, di mana fokusnya itu untuk

0: membangun bagaimana memberikan pemahaman kepada guru dan bahkan calon guru yang nantinya itu terkait membangun ekosistem sekolah yang aman, nyaman, dan inklusif tersebut. Karena sangat disayangkan mungkin kita melihat data itu hanya beberapa siswa saja, tapi ini
1: cukup banyak.
0: Iya, cukup banyak data yang kita dapat di mana kasus bullying atau perundungan di sekolah itu masih sangat marak. Nah, tujuannya kegiatan kami buat supaya memberikan pemahaman kepada calon-calon guru nantinya untuk bagaimana supaya membangun sekolah yang aman dan nyaman seperti itu.
1: Oke, Stefan.
2: Nah, sedikit dari saya terkait seminar yang akan kami laksanakan dalam waktu dekat ini, yang dimana seminar ini kami buka untuk umum seperti sudah dibilang sama partner-partner saya tadi. Supaya kenapa kami buka untuk umum? Karena untuk menciptakan suasana yang inklusif itu tidak hanya dari kelompok kita sebagai calon guru saja atau mahasiswa saja, tetapi yang dari sekarang sudah mengajar begitu kayak guru atau dosen bisa, karena itu kan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif itu kita harus semua bekerja sama. Jadi itu kami buka untuk umum.
1: Jadi itu. Keterlibatan guru dosen ini nantinya itu akan seperti apa teman-teman ketika mereka juga dalam seminar itu, apakah sebagai apa pembicara atau justru mungkin lebih banyak kerjasama di bidang lainnya begitu?
3: Kalau keterlibatan antara guru dan dosen, sedikit saya meluruskan juga, kalau kita ini terbukanya untuk umum, tapi masih dalam ranah pendidikan.
1: Masih gitu. Dalam ranah pendidikan.
3: Ya, masih dalam ranah pendidikan. Jadi terkhususnya untuk para calon-calon pendidik dan pendidik juga. Kalau untuk keterlibatan guru dan dosen, kalau kita mempunyai tiga narasumber, tetapi ada salah satu, semuanya dari dunia pendidikan. Narasumber satu, narasumber dua, narasumber tiga itu semua dari dunia pendidikan. Nah, keterlibatan guru dan dosen tadi, misalnya guru itu bisa menjadi narasumber salah satunya kita, dan juga ada calon guru dan juga ada pemangku kebijakan dalam dunia pendidikan gitu.
1: Oke, pasti semuanya itu pendekatannya berbeda-beda pasti ya. Kalau ada guru kemudian juga calon guru ya otomatis punya ranah yang berbeda untuk menjelaskan nantinya mungkin ada apa metode-metode yang mungkin diajarkan juga karena sebelumnya mereka juga ada di fase itu misalkan berbagi pengalaman edukasi dalam mengajar begitu ya. Tapi kalau lebih kita lebih dalam lagi nih ya soal pendidikan. Kalau kita berbicara tentang sekolah inklusif, ya kita juga menghindari-hindari aksi-aksi kekerasan di dalamnya begitu ya. Bullying dan lain sebagainya ini menjadi sesuatu yang bukan sesuatu yang lumrah gitu ya. Bahkan sering terjadi. Namun untuk memerangi tindakan ini ya dibutuhkan calon guru dan juga guru yang memang benar-benar profesional. Seperti itu. Ya karena ketika kasus itu pun terjadi kita tidak melihat oh guru ya, oh murid ya kan tergantung dari kasusnya dan juga penerapan pendidikannya seperti apa di lingkungan mana kejadian itu bisa terjadi. Tapi intinya di sini sebagai seorang calon guru tentunya apa yang perlu kalian pahami gitu ketika melakukan metode ajar ya, di kelas kemudian juga menghadapi karakter dari setiap siswa ini kan pasti teman-teman juga harus punya apa ya sesuatu yang membackup lah gitu kan, apakah hanya cukup dengan kesabaran sebagai seorang guru gitu atau justru yaudah kita lebih profesional aja begitu untuk menghadapi kan tergantung dari kasusnya juga sih sebenarnya kan gitu. Gimana teman-teman?
3: Itu tadi peran guru ya, peran guru. Kalau kita tahu sendiri ya, kalau kita berbicara dalam dunia pendidikan guru sekolah dasar, peran guru itu sangat-sangat betul-betul diuji sebenarnya ya. Karena kita tahu sendiri kan ini anak-anak karakternya berbeda-beda kalau di sekolah dasar. Dan ya cukup sulit untuk mengimbangi semua itu. Begitu, jadi betul-betul guru ini harus punya bekal juga. Dari kita mengadakan kegiatan ini, kita mempunyai bekal untuk calon guru dan pemahaman untuk guru juga dari pemangku kebijakan yang ada. Kita betul-betul membuat kegiatan yang bermanfaat untuk calon guru dan gurunya sendiri, mempunyai bekal

0: bagaimana caranya nanti diterapkan di sekolah dasarnya begitu. Mau menciptakan sekolah itu yang aman dan nyaman seperti yang kita tahu juga tadi yang sudah dibahas tadi, dan juga bagaimana guru itu bisa mengimbangilah ini peserta-peserta didik supaya mereka juga peserta didik merasa aman, nyaman, bukan dari peserta didiknya juga, dari pendidiknya juga pasti harus merasakan lingkungan yang aman dan nyaman tersebut.
1: Oke, gitu. Secara personal kalau Halima punya gambaran seperti itu. Nah, kalau Sidiki seperti apa?
2: Mungkin kalau saya kak agak apa ya?
1: Frontal.
2: Ya, saya bilang seperti itu kak, karena sebagai calon guru mungkin yang saya terlebih dahulu sampaikan itu kesejahteraan guru dulu yang harus kita bangun di negeri kita sekarang ini, karena kan kita bisa lihat bagaimana kesejahteraan guru hari ini masih sangat di nomor dua kan lah, bahkan di nomor kesekian oleh pemerintah kita hari ini.
1: Nah, ada pesan ya?
2: Terus kenapa saya sampaikan seperti itu? Mungkin tidak akan ada bullying, tidak akan ada perundungan, dan bahkan sistem pendidikan kita akan sejahtera jika gurunya dulu yang disejahterakan. Seperti itu, karena melihat mungkin terkait apa ya, pembelajaran yang ada di kelas itu tentunya apa yang dirasakan oleh guru ini terlebih dahulu. Apakah dia merasakan kehidupannya layak sebagai guru? Jadi ketika mengajar itu sesuai dengan apa yang dia dapatkan. Takutnya ketika porsinya tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, dia akan malas-malasan, mulai dari metode pembelajarannya hanya ya, yang penting dia mengajar lah, tidak fokus kepada apa yang siswa dapatkan, entah itu pengalaman atau pembelajaran yang baik. Makanya saya sampaikan itu harusnya guru dulu yang disejahterakan. Seperti itu. Mungkin terkait pendekatan-pendekatan pembelajaran, kami sendiri di PGSD itu banyak apa materi atau pembelajaran yang kita dapatkan, bagaimana nanti implementasinya di sekolah. Seperti itu.
1: Perlu diingat bahwa kita masih punya banyak guru di pelosok-pelosok.
0: Itu
1: yang kalau kita berbicara tentang kesejahteraan, ya mereka jauh dari itu gitu. Tapi karena semangat pengabdian sampai saat ini, itu mereka masih ada di sana. Kita kasih aplaus dulu. Saya setuju sih, umumnya kalau Sirik bilang bahwa kita harus memperjuangkan juga kesejahteraan guru, ya kan. Namun pastinya kita punya tanggung jawab dan juga kode etik masing-masing dalam menjalankan peran begitu sebagai seseorang ya, terutama sebagai seorang tenaga pendidik. Ya, saya rasa nggak ada salahnya juga untuk memberikan apresiasi juga terhadap upaya sebagai tenaga pendidik, karena salah satu permasalahannya itu adalah ekonomi juga. Itu adalah roda penggerak kita. Kalau nggak ngasap di dapur ya otomatis ya gimana gitu mau kerja. Itu ibaratkan mesin yang terus dinyalakan tapi nggak dirawat-rawat gitu kan. Nah, itu pun juga yang akan terjadi. Makanya dibutuhkan kesejahteraan guru itu sendiri. Nah, keren nih, masing-masing teman-teman punya gambaran. Nah, kalau Revalinda sendiri ini seperti apa?
3: Kalau menurutku ketika kita berbicara profesi guru yang pasti terpikirkan oleh saya pribadi itu harus profesional. Tapi kalau ketika kita turun langsung ke lapangan melihat karakter siswa yang beda-beda, pasti sabar itu tidak cukup. Nah, di sini menurutku pentingnya bagaimana kita mengkomunikasikan dengan apa namanya orang tua muridnya. Jadi itu tidak hanya beban dari sama kita dan jadi menjadi perhatian juga sama orang tuanya. Karena tidak selamanya kayak apa namanya? Biasanya karena siswa yang dibully, karena ada juga permasalahan yang kayak gurunya dibully karena sabar-sabar terus begitu. Dan itu sudah beberapa kasusnya. Jadi ini juga untuk kita sebagai calon guru komunikasikan lagi dengan lingkungan luar juga, jangan hanya terlibat siswa dan guru saja.
1: Kalian memproteksi terlebih dahulu begitu ya. Tapi mudah-mudahan profesionalisme dalam menjalankan peran sebagai seorang guru memang itu harus dikedepankan gitu ya. Secara mental pun saya rasa mungkin teman-teman harus mempersiapkan itu begitu ya.

0: Oke, teman-teman, saya masih punya banyak pertanyaan sih sebenarnya ya. Tapi next time teman-teman bisa ngobrol lagi bareng sama kita begitu ya. Dan yang pastinya ini tentang seminar yang kalian akan lakukan itu kapan, teman-teman?
1: Kalau seminar yang kita melakukan itu bertepatan di tanggal 31
0: Oktober. 31
1: Oktober 2026.
0: Oke. Nah, sekarang mungkin kasih pesan ya. Apa kira-kira pesan dan kesannya ke depannya untuk kegiatan kalian yang pastinya harapannya juga untuk apa pendidikan ke depannya yang semakin inklusif gitu.
1: Ya, kalau kesan harapan saya untuk kegiatan yang akan kami langsungkan dekat-dekat ini, itu harapan saya bisa berjalan dengan lancar dan juga bisa memberikan pemahaman yang baik untuk calon guru dan pendidik juga, guru sendiri itu. Semoga bisa apa yang didapatkan di seminar pendidikan, ilmu yang didapatkan itu bisa betul-betul diterapkan dengan baik di sekolah dasar begitu. Mungkin itu harapan saya. Dan untuk pendidikan di Indonesia mungkin lebih baik lagi ke depannya, dan juga dilihat juga implementasinya di sekolah, bukan hanya dari atas saja begitu, maksudnya keluarkan apapun peraturan, tetapi harus juga dilihat implementasinya di sekolah.
0: Setuju.
1: Dikembangkan juga di sekolah begitu.
0: Oke, setuju banget. Oke, mungkin Sadiki?
2: Kalau dari saya mungkin harapannya untuk kegiatan seminar ini, karena fokusnya terhadap mahasiswa atau calon guru, harapannya mahasiswa ini peka terhadap dunia pendidikan kita saat ini. Bahkan mereka kan merupakan calon guru nantinya, bagaimana kemudian mereka menerapkan apa yang mereka dapatkan di dunia perkuliahan itu harus dipikirkan dari sekarang, karena jadi guru itu bukan hanya sekedar datang mengajar, tapi bagaimana membentuk karakter, menjaga lingkungan sekolah yang aman nantinya ketika mereka menjadi guru. Terus mungkin pesan terhadap pemerintah untuk pendidikan di Indonesia saat ini, kalau bisa sesuai dengan amanat undang-undang itu, gratiskan pendidikan. Karena seperti yang kita tahu sekarang, anak kelembagaan bahkan BEM seluruh Indonesia itu sudah menggaungkan jargon gratiskan pendidikan di Indonesia. Jadi semoga apa yang menjadi harapan mahasiswa, karena mahasiswa merupakan penyambung lidah masyarakat. Jadi harapan mahasiswa tentunya harapan masyarakat juga, karena banyak kita lihat karena faktor ekonomi itu banyak anak-anak di Indonesia yang tidak lanjut sekolahnya. Jadi pesan saya untuk pendidikan Indonesia hari ini, segera gratiskan pendidikan.
0: Berarti maksudnya sekarang itu masih belum inklusif gitu ya?
2: Iya.
0: Masih belum inklusif ya? Okay, kalau begitu kita berharap kedepannya bisa makin inklusif lah gitu kan? Kalau dilihat dari segi kesejahteraan guru dan sebagainya. Kemudian ada Revalinda.
3: Kalau dari saya sendiri untuk kegiatan seminar yang akan berjalan di depan ini, semoga apa yang sudah kita menjadi tujuan kita bersama tercapai. Dan juga pesan saya kepada calon-calon guru, terlebih mahasiswa, agar lebih peka terhadap masyarakat juga, jangan hanya akademik saja yang diurus. Soalnya pastinya kita juga nanti setelah lulus akan turun ke masyarakat. Jadi lebih mempertimbangkan untuk kedepannya, jangan hanya sekarang saja yang diurus. Itu dari saya.
0: Luar biasa. Teman-teman mahasiswa melihat itu semua sebagai salah satu langkah kedepannya yang ingin dirubah gitu kan. Dan saya rasa teman-teman mahasiswa punya motivasi untuk merubah itu semuanya. Oke, sekali lagi terima kasih buat kehadirannya untuk kegiatan juga bisa sukses gitu ya, terlaksana, dan next time bisa barengan sama Pro 2 lagi. Oke. Teman Pro 2, demikian ya untuk sore ceria barengan sama aku di sini, dan juga ada teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Tadulako. Bye-bye.

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Ih, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngagaun sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
4: Obrolan seru di Produa FM. Konten-konten kreator lokal di Sulawesi Tengah, apa mungkin harapannya?
5: Harapannya semoga saya dengan teman-teman konten kreator di Kota Palu memiliki wadah yang lebih banyak, lebih luas begitu, punya peluang yang lebih banyak lagi begitu. Dan harapanku juga untuk kita semua teman-teman konten kreator, jangan sungkan untuk membantu para UMKM ya teman-teman. Jadi kayak jangan
4: kok sih begitu ya. Ngomong-ngomong soal UMKM,
5: aduh,
4: selain kamu teman berdua bisa hubungi Nabila untuk dibantu
5: ya,
4: UMKM ya.
5: Ya, benar sekali. Uh-huh. Kadang saya biasa masih terima untuk barteran gitu kak. Jadi okay, kayak tinggal dikirim, nanti saya bantu story. Asal jalannya kamu betul-betul enak. Ya. Karena untuk endorsement sendiri kak, saya itu punya pegangan kalau saya endorse betul-betul saya review sesuai apa yang karena dirasakan
4: sebenarnya.
5: Begitu. Jadi memang saya tidak terima yang kayak karena Bila bilang ini begini ya. Mungkin ada beberapa info yang kayak misalnya buka jam berapa, tempatnya di mana. Tapi kalau sudah menyangkut rasa apalagi untuk makanan ya, itu saya tidak terima briefing begitu.
4: Karena bagaimana caranya mempertahankan kepercayaannya?
5: Iya, betul sekali Kak. Itu susah loh mempertahankan kepercayaannya followers itu lumayan susah. Jadi memang itu saya berprinsip dan berpegang teguh saya harus lebih jujur. Seperti yang tahu teman-teman.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Pro 2 FM,
7: Pro 2 FM, the hit.

jaga dalam perang sabil, dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil. Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang panjang. Padahal di antara para pengikut ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang salat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Qur'an adalah lebih utama."

Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat, seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" "Tidak, malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu." "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara massal.

Dalam masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan, dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

0: sudah 81 tahun lagi Indonesianya kita ini. Pertanyaan simpelnya, apa kontribusimu untuk bikin negeri ini makin adil dan makmur?
1: Jangan cuma jago protes di sosmed, Le. Adil dan makmur itu dimulai dari apa yang orang bikin tiap hari.
0: Kamu orang mau adil, belajar jujur dari hal-hal kecil, jangan suka ambil haknya orang lain. Mau makmur, baku dukung usaha lokal, baku bantu pas ada teman lagi jatuh. Itu baru namanya anak muda keren.
1: Di HUT RI ke-81 ini, mari Jo, torang buktikan sumbang karya terbaikmu, sumbang juga kepedulianmu.
2: Dirgahayu Indonesia ke-81 dari Palu untuk Indonesia adil dan makmur.
3: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu lagi kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam bareng Melia di hari ini teman Pro 2. Dan tentunya kalau di pukul 7 teman Pro 2, aku gak sendirian. Ada teman-teman yang cantik nih datang ke Pro 2 malam hari ini. Ada teman-teman dari Duta Bahasa Sulawesi Tengah 2026. Mungkin kita langsung saja sapa ya teman Pro 2. Hai.
1: Hai.
0: Halo. Aduh semangat banget ya. Gimana kabarnya di hari ini?
1: Wah, luar biasa ya kalau hari
2: baik,
1: ini. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Iya. Oke, mungkin kita langsung aja perkenalkan diri masing-masing ya.
1: Oke. Okay.
0: Oke, okay. Mungkin kita mulai dari kiri kanan.
1: Dari kanan.
0: Oke, lanjut.
1: Oke. Okay. Terima kasih Kak dari RRI undangannya. Perkenalkan nama saya Asrida Adetri, pemenang 2 Putri Duta Bahasa Sulawesi Tengah 2026.
0: Oke, dipanggil
1: Asrida.
0: Asrida. Ya. Salam kenal Asrida.
1: Salam kenal Kak.
0: Oke, kita lanjut lagi.
3: Halo Kak, kenalkan nama saya Zuniamin Rohma, saya dikerap disapa Zizi. Saya alhamdulillah menjadi pemenang 1 Duta Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah dan baru saja kemarin berkompetisi di Duta Bahasa Tingkat Nasional.
0: Oke, gitu, ini kayaknya Zizi yang aku follow deh.
3: Iya, kita yang follow-follow ya Kak.
0: Iya, oke, berarti ada tadi
1: Asrida,
0: Asrida, Zizi, kemudian
4: halo Kak.
0: Halo.
4: Perkenalkan, nama saya Dwi Amanda Nabila. Aku pemenang 3 Duta Bahasa Sulawesi Tengah Kak. Biasa disapa Nabila.
0: Nabila, oke, okay. Asrida, Zizi, Nabila, Nabila. Oke, okay. Malam ini ada ketiga pemenang ya di dari Duta Bahasa Sulawesi Tengah 2026. Dan ngomong-ngomong nih, kesibukan teman-teman selain ikut Duta Bahasa ini apa?
1: Oke, okay. Kak. Jadi sebenarnya sebelum jadi Duta Bahasa Sulawesi Tengah, aku kan bukan asli Palu. Nah, jadi baru di Palu 1 tahun lebih. Nah, di Palu ini aku sebagai pengajar di salah satu boarding school atau pondok pesantren yang ada di Palu Barat, tepatnya itu di Tanderan T.
0: Oh,
1: iya.
0: Pengajar ya,
1: iya,
0: di boarding
1: betul.
0: School baru 1 tahun ya di sini.
1: Betul, 1 tahun setengah lah sekarang.
0: Dari 2000 berapa? 2025.
1: Di sini iya betul 2025 pas habis Lebaran Idul Fitri kan, langsung ke sini.
0: Asalnya dari mana?
1: Nah saya asal dari Selatan, Sulawesi Selatan, tepatnya itu di Sopeng.
0: Banyak nih orang Makassar di RRI. Oke, baru satu tahun ya tinggal di sini ya. Apa ini culture shock datang di Palu?
1: Aduh. Agak banyak ya. Saya kan kuliahnya di Makassar, di Unhas. Terus pindah ke sini, pindah ke Palu. Makassar kan panas ya. Tapi pas datang ke sini ternyata panas juga. Panas banget malah.
0: Oh, masih satu pulau ya, ngomong-ngomong.
1: Betul. Betul. Oh, awalnya aduh. Aduh gimana ya ini? Ini salah satu kota yang belum pernah ini betul-betul pertama kalinya pas 2025 kemarin datang ke sini, datang ke Palu. Dan pas itu culture shock-nya pas orang-orang bicara. Jadi mereka tuh kan bicara sama aku kayak dorang itu torang, aduh nggak paham, aduh ini apa maksudnya sih?
0: Ya. Oke, itu culture shocknya ya. Oke, ini sebagai pengajar pelajaran apa nih?
1: Nah jadi di sana itu sebagai pendamping kan, jadi pondok kan sistemnya maksudnya kita tinggal sama siswanya atau santrinya selama 24 jam. Selain itu aku jadi pengajar di untuk SMP-nya sebagai pengajar bahasa Inggris.
0: Bahasa Inggris.
1: Iya.
0: Oke, masih nyambung ya sama duta bahasanya.
1: Betul.
0: Oke, kita lanjut lagi ke Zizi.
3: Ya, kalau aku seperti biasa Kak, mahasiswa. Sudah semester 5 dan kesibukannya sebelum jadi duta bahasa itu ikut aktif di organisasi. Pertama saya tahun 2025 sampai 2026 bulan Januari kemarin itu baru saja menyelesaikan jabatan sebagai ketua forum Gendre Kabupaten Parigi Mautong. Jadi kegiatannya itu emang cukup banyak ya, karena kami kan pengabdian masyarakat. Kemarin itu sempat berkesempatan untuk turun di 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Parigi Mautong untuk melakukan sosialisasi terkait bagaimana remaja ini bisa memperdalam kemampuan mereka untuk merencanakan masa depan. Terus kemarin coba-coba tuh yuk, kayak sepertinya mau merangkak lagi nih ke sesuatu hal yang baru dari yang berbaur kesehatan dan masa depan. terus masuk ke dunia sastra dan bahasa. Okay. Gitu.
0: Ini anak komunitas banget ya. Yeah, kayaknya enggak punya komunitas satu hari aja. Kayak gatal-gatal.
3: Betul. Enggak. Aduh. Overthinking kalau enggak ada kegiatan.
0: Kalau enggak ada kegiatan ya. Yeah. Oke, okay. Dari forum genre ya tadi.
3: Iya, yeah, benar.
0: Lanjut lagi ke bahasa. Dan untuk tadi kan sempat ngobrol juga untuk jurusannya nih. Yeah. Jurusannya apa? Boleh di-spill lagi?
3: Jurusannya kebetulan tidak nyambung ya sama bahasa.
0: Iya, makanya itu.
3: Karena jurusannya ekonomi, jurusan manajemen.
0: Jurusan manajemen, yeah. Ya. Oke, okay, nanti kita tanyain apa sih motivasinya ya.
3: Oke.
0: Lanjut ke Nabila.
4: Oke, Kak. Jadi kalau aku tuh sebelum di Dubas, juga aktif di beberapa organisasi, dan juga aku tuh seorang guru les bahasa Inggris tapi private. Dan sebelum itu aku aktif di organisasi tapi itu diperuntukkan khusus sama kebetulan aku anak hukum, Kak. Jadi organisasinya itu Moot Court Club yang ada di Untad. Itu dia yang sangat mengenai hukum banget. Jadi dia peradilan semua, Kak. Dan fokusnya ke itu.
0: Oke, pada fokus ke perkuliahan masing-masing sih sebenarnya ini. Tapi bagaimana sih teman-teman ini membagi waktunya? Tapi kayaknya kita bakal jawab di segmen selanjutnya deh. Kita kenalan-kenalan aja dulu ya. Oke, mungkin di awal-awal ini nih, kalau teman-teman nih, apa yang membuat teman-teman itu tertarik gitu ikut Duta Bahasa Sulawesi Tengah ini?
3: Oke. Kalau aku mungkin kalau kan udah turun di banyak kecamatan di perdesaan ya, Kak. Terus aku melihat kayak anak-anak di desa itu banyak yang kekurangan fasilitas, terutama bagaimana mereka masih sangat minim ya terhadap literasi. Dan kalau di bahasa ini kan bukan hanya sekedar bahasa yang kita junjung, kita advokasikan, tapi bagaimana kita juga bisa meningkatkan kemampuan literasi anak-anak. Nah, disitulah muncul keinginanku, Kak, kayak kayaknya seru deh kalau misalnya suatu saat aku bisa mengedukasi atau menginspirasi anak-anak itu biar bisa mencintai literasi. Bukan hanya tentang bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan baik, tapi mereka bisa melihat literasi itu adalah suatu hal yang menarik. Seperti itu, Kak. Makanya pengen masuk ke Duta Bahasa.
0: Oke, gitu. Keren ya. Apalagi sekarang orang udah minim literasi ya. Bener, apalagi Kak, di era digital ini. Oke deh. Kalau kita ke siapa dulu ya? Nabila.
4: Kalau aku tuh masuk Duta Bahasa itu, Kak, karena sebenarnya suka sama bahasa. Kebetulan aku SMA di Mandua dan bahasa yang dipelajari di sana tuh ada bahasa Arab, bahasa Prancis, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jadi kenapa memilih Duta Bahasa itu karena ayo coba hal baru. Kebetulan aku tuh suka bahasa dan apalagi sebelum masuk kita tuh aku udah mulai kenal sedikit mengenai Trigatra Bangun Bahasa tuh, Kak. Cuman apa sih itu Trigatra Bangun Bahasa?
0: Ya, apa itu?
4: Iya, itu. Oh, jadi Trigatra Bangun Bahasa itu, Kak, mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah dan bisa berbahasa asing gitu, Kak.
0: Oke. Okay.
4: Jadi pada saat masuk ke Duta Bahasa, oh ini yang kita dapat
0: ya. Oke, suka bahasa ya. Kalau menurut aku ya, maaf banget ya nih, bahasa Indonesia itu susah banget.
4: Betul, Kak. Jujur
0: nih ya, susah banget untuk dipelajari ya. Dan lebih memilih bahasa Inggris kalau saya. Walaupun gak terlalu tahu ya.
3: Susahnya di bagian apa, Kak?
0: Kayak susah aja gitu sama istilah-istilah baru yang sesuai dengan KBBI.
3: Iya, iya,
0: iya kan?
3: Setuju kalau itu.
4: Iya, setuju sama.
0: Oke, kita lanjut lagi sama Asrida.
1: Susah ya. Oh iya. Sebenarnya aku bisa dipanggil Adetri juga, Asrida Adetri. Atau Adetri, iya. Okay, namanya kan Asrida Adetri. Iya. Jadi kalau aku sendiri, aku kan dari jurus background ilmu hubungan internasional di Unhas. Iya, jadi nah pas di HI itu kan memang kita sangat terikat dengan bahasa. Karena pelajaran utamanya memang bahwa bahasa itu pengantar politik, ilmu komunikasi dan sebagainya. Nah, karena mungkin backgroundnya sudah sangat belajar dengan bahasa dan otomatis sangat perlu menguasai satu bahasa asing selain bahasa
0: Indonesia.
1: Iya, satu bahasa selain bahasa Indonesia kan, bahasa asingnya atau bahasa internasionalnya. Jadi kepikiran lah waktu itu masih kuliah kan, mau ikut Duta Bahasa karena buka juga. Nah, di Makassar itu atau Sulawesi Selatan itu Dubas Sulselbar, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat.
0: Oh, dicampur ya?
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Nah, tapi waktu itu ketakutannya masih tinggi, Kak. kayak aduh gimana nanti kalau nggak lolos nanti kesibukannya bertabrakan dengan kuliah dan sebagainya. Tapi keinginan untuk apa ya, memberikan literasi, mengedukasi juga, karena background bahasa itu termasuk aku kan mengajar refugee, pengungsi luar negeri. Jadi di Makassar kemarin sempat ngajar anak-anak dari Bangladesh, Myanmar. Jadi mau mengembangkan juga bagaimana literasi itu bukan cuma di anak-anak pengungsi luar negeri, tapi juga di sekitar kita, di sekitar saya sih lebih tepatnya. Jadi mau punya wadah, tapi karena waktu kuliah nggak sempat di Makassar. Nah pas daftar, pas datang ke Palu, tiba-tiba iseng, eh ada ndak ya di Palu, Dubas. Pas lihat Instagramnya, oh iya ada lagi buka waktu itu. Jadi oh ya, gas daftar deh.
0: Mungkin langsung tertarik ya.
1: Iya betul.
0: Bagus nih semangatnya teman-teman untuk mengajarkan literasi ya kepada anak-anak. Keren, keren, keren. Oke deh, kita bakal tanya-tanya lebih lanjut lagi di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana teman Produa. Kalau kamu ingin bertanya bisa langsung saja ke nomor WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau bisa juga melalui DM Instagram di @prodoapalu, karena sekarang kita lagi live YouTube ya teman Produa. Jadi bisa kamu lihat kakak-kakak yang cantik malam ini yang sedang ngobrol bareng Melia di malam hari ini. Oke, jangan kemana-mana teman Produa, tetap dijaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih,
1: astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
3: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Balik lagi teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, jangan galau dong. Karena malam ini ditemenin sama para cewek-cewek cantik termasuk saya.
1: Betul.
0: Oke deh teman Pro 2, kita lanjut lagi di Jaga Malam kali ini. Masih sama teman-teman dari Duta Bahasa Sulawesi Tengah. Masih bareng Astrida, Zizi, kemudian Nabila. Oke, aku udah mulai hafal nih. Oke deh, tapi sebelum kita masuk ke segmen 2 nih teman Pro 2, ngomongin soal bahasa, kita mau flashback dulu ke awal-awal pemilihan nih. Ini sebelumnya pemilihannya di bulan berapa kemarin?
2: Itu panjang sih kak.
3: Panjang.
2: Dari Maret ya?
3: Iya,
2: Maret, April.
3: Iya.
0: Februari. Resminya, resminya.
2: Sebelum Juni.
4: Iya, itu sebelum Juni, Kak.
0: Sebelum Juni ya. Berarti ya, udah ada beberapa bulan lah ya menjabat sebagai duta bahasa. Oke. Kemarin ini kalau masih ingat ya, apa nih bagian yang paling menantang buat teman-teman? Apakah public speaking-nya atau mungkin seleksinya, karantinanya, sempat dikarantina juga kan?
2: Iya.
0: Atau mungkin justru melawan rasa gugup sendiri. Kalau kayak siapa tadi, Astrida ya, yang bilang melawan rasa gugupnya. Itu seperti apa, boleh nanti dijelaskan ya. Oke, kita mulai dulu dari siapa nih?
2: Ini kayaknya Nabila.
0: Langsung tembak ya.
2: Iya, kita
4: langsung lanjut ya. Hal yang paling beratnya ya kak?
0: Iya, hal yang paling berat saat seleksi kemarin.
4: Sebenarnya hal yang paling berat itu yang berasa banget itu pas udah masuk ke karantina kak. Soalnya tuh jaraknya dekat banget dari prakarantina ke karantinanya. Terus di karantina itu hari pertamanya itu kita harus presentasi krida ya. Presentasi krida, terus malamnya kita tampil bakat. Dan persiapan kita untuk menyiapkan tampil bakat itu itu bagi saya tuh berat banget kak. Kebetulan di situ aku baca dongeng bahasa Inggris di situ kak. Nah terus persiapannya itu itu sehari kayaknya kak.
0: Sehari?
4: Iya cuman sehari untuk nyiapin itu dari karena padat banget kak dari prakarantinanya terus masuk terus paginya kita presentasi krida terus malamnya tampil bakat. Jadi sebenarnya di situ tuh sempat down karena seharusnya di situ aku harus hafal teksnya. Akan tetapi enggak sempat karena ada yang lain yang harus diutamakan terlebih dahulu. Jadi terpaksa di situ baca teks itu tuh yang momen paling kayak aduh kayaknya enggak bisa deh ini cuman menyemangati diri lagi dan bisa tampil dengan bagus pada malam itu.
0: Kebayang sih, once upon a time man. Keren sih. Berarti kalau jadi duta bahasa ini kan memang harus belajar satu bahasa selain bahasa Indonesia kan? Berarti kalau dari Nabila sendiri bahasa Inggris ya?
4: Iya.
0: Oke. Okay.
4: Kebetulan sebenarnya lebih lancar bahasa Inggrisnya sih.
0: Oke, bahasa Inggris aja. Nanti kita
4: Tapi karena kita mengutamakan bahasa Indonesia jadi harus bahasa Indonesia.
0: Oke, betul. Yang pertama bahasa Indonesia wajib ya. Oke, kita next lagi ini ke Zizi.
2: Kalau aku jujur di prakarantina kak, karena di prakarantina itu kan padat dengan penilaian dan banyak sekali aturan-aturan yang di luar ekspektasi.
0: Kayaknya berat banget ya ekspresinya.
2: Iya kak, karena saya punya ekspektasi masuk di duta bahasa itu lebih condong ke literasi kan. Tapi ternyata masuk di balai bahasa itu kita seperti ada di polisi bahasa kak.
0: Betul,
2: jadi
0: kak,
2: karena namanya mengutamakan bahasa Indonesia, jadi kita betul-betul harus bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar.
0: Benar.
2: Ya, jadi kayak misalnya kita mau bilang WC ya, kalau kalau kita mau ke toilet kan biasa ke WC kak, izin ke WC. Nah itu dari ditegur kayak WC gitu, padahal harusnya kalau nggak toilet paturasan gitu. Jadi kayak bahasanya tuh betul-betul harus betul-betul dijaga ya. Jadi kayak Oke, ini saya kaget tapi seru sih sejauh itu. Apalagi harus berkompetisi bersama tim berpasangan. Jadi berpasangan itu saling melengkapi satu sama lain untuk bisa menampilkan yang terbaik.
0: Oke. Kalau ngomongin soal bakat nih, kan ini baca dongeng kan. Kalau kamu Zizi?
2: Kalau aku kemarin menari kak, menari.
0: Menari apa tuh?
2: Menari tradisional ke tarian kreasi. Jadi saya kebetulan di genre itu sudah punya teman tim untuk menari. Dan ya sudah pernah lomba juga sama mereka. Jadi kayak, guys kayaknya ayo kita tampil lagi deh, untuk saatnya kita tampil di tempat yang lain gitu. Jadi ya udah gak terlalu yang gimana-gimana.
0: Justru ya, have fun sih. Agak penasaran itu latihannya gimana tuh Karena kan tadi jaraknya agak dekat ya. Terus cepat juga, terus ini menari pasti harus latihan yang butuh beberapa hari kan.
2: Betul, kebetulan karena teman-teman juga penari jadi cukup 1-2 kali menari latihan itu udah hafal dan juga memang udah dihafal ya.
0: Oke, cuma ingin mengingat kembali aja latihannya kan. Kita lanjut lagi sama Astrida.
4: Jadi kalau ditanya pengalaman yang berat, benar sih yang katakan Sisi. Pas mulai dari kan ada namanya taklimat. Taklimat itu disitulah kita mulai menandatangani perjanjian dan mulai
2: technical meeting.
4: Untuk memulai proses prakarantina dan karantina. Jadi sejak itu selama kurang lebih 2 minggu, jadi jaraknya cuma 10 hari dari prakarantina. Beberapa hari cuma libur berapa? 2 hari kalau tidak salah langsung masuk karantina. Jadi di situ kita kan setiap kelompok ada krida namanya program. Dan itu harus sambil menyiapkan tugas-tugas video. Ada tugas video individu, berpasangan, kelompok, semuanya ada. Jadi semua itu harus dipersiapkan, terus ditambah aku kan tinggal di Palu Barat, terus Balai Bahasa itu di Untad. Jadi
0: wow, jauh ya.
4: Iya jauh kak, jadi definisi pergi pagi pulang malam. Benar-benar pergi pagi pulang malam, terus itu sambil mengajar kan. Sambil mengajar, nah untungnya waktu itu di pesantren atau di boarding schoolnya sudah masa-masa ujian. Tapi itu aku masih sambil mengerjakan soal, membagikan ini, itu jadi pengawas dan sebagainya. Dan masih proses ini, dan ditambah pas prakarantina kemarin, ini kan ada entertainmentnya juga. Seperti yang bilang Sisi, tidak menyangka kalau misalnya pikiranku itu kalau misalnya kita di Duta Bahasa cuma fokus di literasi. Tapi ternyata ada entertainmentnya juga dalam proses itu. Entertainmentnya pas penampilan malam final. Jadi kita itu ada koreografi. Iya, latihan koreografi sementara proses prakarantina sampai karantina itu dengan persiapan semuanya termasuk bakat. Dan itu kita harus pakai hak tinggi. Hak tingginya 12. Iya.
0: Gini dong.
4: Iya. Itu 12. Terus kayak saya sendiri pernah sih pakai hak tapi enggak setinggi itu kayaknya. Jadi aduh ini belajar pakai hak sambil koreo. Dan kesehatan sampai sempat sakit.
0: Oh, sempat sakit.
4: Iya, kalau saya sempat sakit. Nah, mungkin bolak-balik juga ya.
0: Iya, Palu Barat tuntat deh.
4: Ujung-ujung itu sih berat. Jadi kayak mulai dari kesehatan, transportasi, kegiatan padat, tugas-tugasnya banyak, itu yang berat kemarin.
0: Tapi keren ya, jadi pemenang kedua ya.
4: Alhamdulillah ya.
0: Terbayarkan ya.
4: Alhamdulillah.
0: Oke, keren ya nih teman-teman ya. Kalau soal public speakingnya nih, kalau teman-teman sendiri belajar otodidak kah? Atau ada coachnya nih?
2: Kalau aku kebetulan otodidak kak, dari SMA. Bahkan SMP itu sudah memang sering, bahkan kayak orangnya apa ya? Bisa dibilang kalau bahasa yang extrovert dan secret attention. Jadi kayak kalau di keramaian itu, ayo lihat aku. Jadi kayak memang udah terlatih dari sana.
0: Oke, keren ya. Kalau berarti udah percaya diri dong.
2: Iya. Yeah.
0: Berarti nggak melawan rasa ketakutan, insecure.
2: Iya.
0: Yeah,
2: karena tadi itu kak. Iya. Yeah. Tension kan.
0: Oke. Kalau Nabila?
1: Kalau aku sih kak masuk ke Dubasnya tuh sambil belajar juga. Jadi aku mulai aktif public speaking itu karena ikut lomba debat juga. Jadi aku anak debat juga. Terus. Dari SMA juga ikut gitu. Jadi pada saat masuk ke Dubasnya ini, wow, lebih sering ya public speakingnya digunakan. Padahal yang dulunya bisa jadi 3 bulan sekali berlomba, melakukan lomba. Kalau sekarang kita harus bisa menguasai atau bahkan berbicara itu setiap hari gitu. Jadi alhamdulillah terlatih juga karena Dubasnya.
0: Oke, iya keren sih. Harus selalu diasa juga nih public speaking ya. Tapi teman-teman ini udah terlatih sebelum ikut dari Duta Bahasa ini. Oke, kita next lagi ke Astrida.
4: Oke. Nah, mungkin mirip hampir sama dengan Zizi, tapi bedanya
3: kalau Zizi mungkin energiku 50%, kalau Zizi ada di 100 ya.
0: Iya, mereka kayaknya ekstrovert semua ya.
3: Betul. Pokoknya Zizi waktu itu wow, memang kelihatan ekstrovertnya. Kalau dari aku sendiri public speaking atau didak dari SD mulai aktif, SMP, SMA ketua OSIS, terus masuk pramuka juga, terus masuk HI, masuk pernah sempat masuk tim debat juga. Jadi semuanya itu berproses sampai sekarang. Jadi alhamdulillah otodidak.
0: Oke, okay, iya. Otodidak ya. Terus ini kalau misalnya tiba-tiba gugup nih, teman-teman cara mengatasinya itu gimana?
5: Dari
0: apa ya? Dari aku
5: kayaknya. Kalau buat aku sebenarnya tarik nafas sih kak, kayak tarik nafas terus kayak seakan-akan nganggep gak ada orang depan aku, kayak oh hilang semua orang, hilang semua orang. Terus pasti sambil berzikir gitu.
0: Ya Allah, kenapa? Oh my god. Oke, baru
5: berdoa, berzikir gitu buat menenangin diri.
0: Oke, okay. Ya. Salah satu kuncinya adalah berzikir.
5: Iya.
0: Oke, okay, next ke Zizi.
2: Kalau aku pernah baca buku kak. Jadi di buku itu bilang kalau misalnya kita mau tampil di depan umum itu coba buat mantra atau afirmasi positif gitu. Jadi kuncinya kalau saya sebelum tampil atau berbicara dimanapun itu saya selalu tanamkan di pemikiran saya bahwa oke, okay, kita akan bisa melewati ini dengan baik, kita pasti bisa menyelesaikan ini dengan baik, dan kita akan tampil dengan sangat memukau. Itu okay. Itu mantra yang sebelum saya tampil itu pasti selalu saya ucapkan dalam hati.
0: Harus apa, berkata baik ya, iya, jangan sampai
2: positif.
0: Ya afirmasi positif ya teman berdua, berarti dari zikir kemudian afirmasi positif itu salah satu yang berhubungan semua itu.
2: Betul.
0: Terus lanjut kalau ke Astrida.
3: Nah kalau saya sendiri kayak kalau Nabila zikir saya berdoa dulu. Masya Allah sekali nih. Lebih ke doa kelancaran yang Robi Shrohli sudah. Habis itu gugup itu sebenarnya normal ya dan wajar, apalagi kalau misalnya banyak orang. Tapi yang agak bahaya itu kalau misalnya kita udah pegang mic tapi aduh suaranya nggak bisa keluar kan. Nah jadi kemarin itu beberapa kali kalau misalnya gugup, pertama betul tarik nafas dulu, terus habis itu saya biasanya bakalan melihat ke satu objek, apakah itu ke seseorang ataukah ke depan, terus melihat oh ya saya cuma berbicara sama orang ini. Jadi kalau saya itu bekerja. Jadi kayak oh misal kayak kemarin pas di duta bahasa itu prakarantina ada apa ya yang bahasa Inggris kemarin ya, tes bahasa Inggris itu, terus kita ada mosi dan kita menjelaskan. Nah awalnya kan agak takut nih, tidak ada waktu untuk mempersiapkan mosi, langsung dikasih secara acak pas bicara. Nah kemarin saya lihat teman, nah teman ini dia mengangguk-mengangguk. Jadi dalam hatiku, oh ya aku tervalidasi dengan pembicaraan ini. Jadi semakin lancar. Tapi meskipun tidak ada yang melihat, gak apa-apa. Cukup apakah kita melihat lemari atau apapun yang ada di depan dan merasa, oh ya itu adalah temanku yang sedang diajak bicara. Kayak gitu.
0: Oke, okay. Iya sih kalau aku sih kalau ngebayangin kalau ngobrol di depan banyak orang itu lihatnya kemana coba? Kayak, aduh lihat siapa nih? Kalau teman-teman pernah nggak merasa kayak ih lihat siapa ya?
2: Iya, sering pasti sih kak, sering banget waktu pertama-pertama pasti kak. Iya. Itu kayak aduh, cuma saya juga ini kak pernah baca di buku sini anaknya buku
0: literasi banget.
2: Iya jadi bukunya itu kalau nggak salah seni berbicara depan umum kalau nggak salah itu.
0: Oh iya pernah
2: lihat itu bukunya. Kuncinya kalau misalnya kita tidak mau gugup, kita lihat T-zone-nya orang di wajahnya gitu. Jadi
0: T-zone
2: itu antara dilihat di jidatnya, di hidungnya, atau di bagian pipi atau di bagian dagunya.
0: Iya, iya.
2: Karena kalau kita eye contact sama orang kan kontak mata itu pasti akan gugup kan kakak. Aduh ini makin orang kalau bilang ini nakik sekali saya ini. Tapi karena kalau lihat di jidatnya, apalagi kalau kebetulan jidatnya orangnya itu jenong gitu, jadi
0: oke
2: gitu. Jadi itu sih kunci untuk tidak terlalu nervous.
0: Oke, okay, lihat di T-zone-nya ya.
2: Iya.
0: Di bagian sini?
2: Hidung
0: dan dagu.
2: Iya.
0: Oke, okay, itu kuncinya teman berdua. Oke, okay, kita ngobrolin soal bahasa. Wah, enggak kerasa ya jamnya udah di pukul 44 aja nih. Oke deh teman berdua, aku mau tanyain nih pertanyaan yang mungkin menurut teman-teman ini penggunaan bahasa gaul sekarang kan di kalangan anak muda sekarang itu lebih banyak menjadi masalah atau justru bagian dari perkembangan.

0: selalu baku, tapi asalkan misalnya mengurangi campuran bahasa Inggrisnya.
1: When ya?
0: Iya, sekali. When ya? Karena nanti ada masa ketika mungkin kita saking familiarnya dengan bahasa Inggris tersebut, kita bahkan tidak tahu, oh ini apa sebenarnya?
2: Bahasa gitu,
0: iya, ini apa, apa bahasa Indonesianya apa ya? Kayak misalnya PPT. PPT kan PowerPoint, itu kan sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, dan kita sudah terbiasa dan menurutnya kita itu PPT adalah bahasa Indonesia, dan ternyata bukan, PPT itu Salindia dalam bahasa Indonesia. Iya, jadi saya juga sendiri baru belajar pas masuk ke Duta Bahasa, dan apalagi kan kalau misalnya di HI kita bahasa Inggris banget nih, maksudnya karena ingin melancarkan bahasa Inggris, jadi caranya itu kita lebih kecampur-campur kan, mengusahakan setiap bicara lebih ke arah anak Jaksel. Misalnya, oh iya tadi itu just like that, oh, oke, okay, habis itu bahasa Indonesia lagi. Nah ternyata saya baru paham, oh lebih baik kita menggunakan bahasa Indonesianya meskipun tidak sempurna, tapi diusahakan pelan-pelan.
1: Oke, okay. Gitu. Meskipun tidak sesuai dengan KBBI ya, yang penting bahasa Indonesia. Kalau menurut teman-teman yang lain?
3: Kalau dari aku sendiri sih kak, itu tuh sebenarnya mengutip dari kak Asri deh sedikit, itu tergantung positif atau negatifnya. Cuman kalau hal itu ada di sekitar kita, karena kebetulan kita duta bahasa, yaitu yang merepresentasikan balai bahasa itu sendiri, jadi kalau misalnya ketemu yang kayak gitu, apalagi biasa kita sebut itu campur kode kak. Campur kode itu sebutan mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa yang lain. Nah untuk kita ketika kita memasuki pintu balai, campur kode itu tidak diizinkan, gitu. Jadi
1: Ada hukumannya gak sih? Teguran.
3: Jadi kita harus menggunakan full bahasa Indonesia. Dan kalau untuk bahasa gaul yang seperti kakak jelaskan tadi itu, kayaknya itu kalau di sekitar kita, tugas kita kayak jangan menggunakan bahasa yang misalnya kalau ada yang baiknya kenapa harus yang kasarnya gitu, gitu misalnya gitu. Jadi tanggung jawab kita lagi gitu.
1: Menarik. Mungkin tambahan dari sisinya nih.
4: Oh iya, kalau aku melihat bahasa gaul itu sebagai apa ya kak, perkembangan bahasa kak sebenarnya. Kalau dilihat dari apa ya, dinamika. Karena orang berbahasa itu kan semakin hari semakin banyak ya kak, dan sebenarnya bahasa gaul itu juga menjadi positif karena bisa menambah kosakata dari bahasa Indonesia. Yang awalnya kemarin kalau kita dengar-dengar di berita ya, Indonesia itu katanya kosakatanya sangat minim atau kosakatanya Indonesia miskin kosakata gitu. Tapi karena berkembangnya bahasa gaul, akhirnya KBBI pun bertambah gitu. Jadi menurutku sebenarnya positif-positif saja kak, asal kembali lagi dari kita, apakah kita menggunakan bahasa gaul ini di kehidupan sehari-hari secara bijak, karena tentunya dengan berbahasa kita juga perlu menyesuaikan konteks gimana kita berbahasa, kapan kita menggunakan bahasa yang baik dan benar, dan kapan sebaiknya kita menggunakan bahasa gaul. Kalau menurutku sih ya nggak apa-apa, menggunakan bahasa gaul itu adalah sebuah apa ya, pertumbuhan, asalkan penggunaannya tuh tetap kita harus lihat. Misal kita menggunakan bahasa gaul hanya di lingkup teman-teman sekitar kita saja, biar kita juga nggak terlalu kaku kan, kalau kita misalnya bareng sama teman-teman ngobrol terus kayak baku banget,
1: ada apa dengan anda sih,
4: ada apa dengan anda,
3: terus kayak, aku akan pergi ke sana,
4: saya mengerti perasaanmu saat ini.
1: Kamu baik-baik saja.
4: nanti kayak aduh nanti takutnya udah gak diajak main lagi itu lagi. Jadi itu sih kak menurutku ya sesuaikan konteks, tapi ketika kita berbicara di depan umum, di banyak kalangan umum, apalagi di depan-depan orang yang penting, sudah sepatutnya kita untuk menjunjung bahasa yang baik dan benar gitu.
1: Oke. Walaupun belum sesuai dengan KBBI tadi ya teman-teman. Oke deh. Wow, udah berada di penghujung banget nih.
4: Wow, tidak terasa.
1: Tidak terasa ya, asik ya.
4: Asik.
0: Kayaknya kakaknya yang asik ini.
1: Kayaknya teman-teman deh. Oke deh teman berdua, kayaknya kita langsung lanjut aja ya ke segmen terakhir. Kalau bisa nih, teman-teman menggambarkan diri teman-teman masing-masing dengan 3 kata. Apa itu? Keren kah atau
3: kayaknya
1: apa
3: dari yang paling tua?
1: Srida. Srida tahun berapa nih?
0: Aku lahir 2000.
1: Oh, sama.
0: Iya, makanya pas kemarin masuk duta bahasa itu agak

0: ragu sebenarnya karena maksimal pendaftaran itu kan 25 tahun.
1: Iya lagi.
0: Jadi kayak masih mau nunda sebenarnya. Aduh, kayaknya belum bisa deh. Nanti-nanti aja masih bisa pas terakhir. Maksimal pendaftaran usia 25 tahun. Aduh, mau tidak mau sudah harus daftar ini. Ternyata pas masuk duta bahasa semuanya yang Zizi Nabila umurnya masih 19, ada 18 ini kan. Yang pemenang satu putra 18 tahun kak. Iya, jadi dia seumuran sama adekku. Dan mereka ini semuanya energinya wow luar biasa.
2: Luar biasa ya.
0: Aku yang kemarin yang dulu-dulunya extrovert pas masuk itu pas
2: terkuras ya energinya ya.
0: Betul. Oke. Jadi kalau misalnya mau menggambarkan tiga kata ya.
2: Iya, tiga kata.
0: Dari pribadi mungkin yang pertama kayaknya nggak bisa tiga kata deh.
2: Oke.
0: Mungkin pertama itu orangnya ceria, terus yang kedua agak ragu tapi tetap berusaha, terus yang ketiga selalu berusaha yang terbaik. Itu aja sih.
2: Oke. Terlihat sih teman berdua dari cerita-ceritanya ya. Bisa kamu replay lagi nanti ya di YouTube. Oke, kita next ke Nabila dulu mungkin. Oh, Nabila nunjuknya Zizi.
3: Oke, kalau aku simple, optimis untuk bertumbuh.
2: Oke. Tiga kata ya.
3: Iya. Tiga kata.
2: Kenapa memilih itu?
3: Karena harus dijelaskan lagi enggak?
2: Optimis untuk bertumbuh. Kalau Nabila,
4: kalau aku ini sebenarnya dari dosen aku sih Kak. Cuman ambil aja. Kayaknya berdoa, berusaha dan mencoba.
2: Berdoa, berusaha dan mencoba. Oke, kalau tidak dicoba nanti bakal menyesal ya. Lebih baik menyesal setelah mencoba
3: daripada tidak mencoba.
2: Iya, betul sekali. Oke, di akhir kata banget nih motivasi mungkin untuk teman-teman Pro2 yang sedang mendengarkan jaga malam di malam hari ini, motivasi dari teman-teman satu per satu ya.
0: Kayaknya dari yang paling muda lagi ya.
2: Oke.
4: Oke, kalau motivasi dari aku ya, sebenarnya agak aneh sih Kak, soalnya aku masih muda, masa gak sih motivasi
2: ya, gak apa-apa sih.
4: Gitu. Kayaknya oke, motivasi dari aku. Jadi aku kutip lagi, ini kalimat favorit aku dari dosen. Karena menurut aku
2: siapa tuh dosennya?
4: Jadi beliau itu Pak Nur Sangaji. Beliau itu salah satu dosen yang sangat bisa jadi membawa saya sampai di sini gitu. Jadi beliau bilang kalau misalnya ada kesempatan diberikan kepada kalian, berarti orang tahu bahwa kalian mampu. Jadi apapun kesempatannya, misalnya kalau ada ajakan, ayo kamu kamu mau nggak ikut ini, kamu mau nggak ikut ini, walaupun misalnya kamu ragu, tapi percayalah, tanamkanlah bahwa sebenarnya jika kamu dipilih berarti kamu layak gitu.
2: Suka. Oke, next ke Zizi lagi nih.
3: Oke. Kalau aku selalu meyakini bahwa hakikat manusia adalah bertumbuh. Jadi di setiap kehidupan tentunya kita akan selalu dihadapi oleh hal-hal yang berat dan menyenangkan dan kembali bersedih, tapi menurutku itu adalah hal yang wajar karena dalam pertumbuhan kita selama hidup adalah bagaimana kita bisa memperbaiki apa yang sudah kita lakukan sebelumnya secara mungkin awalnya tidak maksimal menjadi maksimal lagi, dan apapun yang mungkin saat ini teman-teman belum dapatkan ya, misalnya kayak aduh kok aku sudah di titik ini tapi belum bisa melakukan apa-apa, percayalah bahwa waktu itu akan datang dan kesempatan akan datang di saat yang tepat. Gitu.
2: Ingat ya teman berdua yang mengalami quarter life crisis.
3: Iya, betul.
2: Ingat waktu akan datang di waktu yang tepat intinya ya.
3: Iya, betul.
2: Oke, terakhir nih tutup sama Astri.
0: Iya. Jadi kalau saya itu mungkin motivasi yang ingin saya bagikan dari mama saya. Jadi ya, jadi kemarin itu sebenarnya pernah ada masa di mana keraguanku itu lebih besar. Waktu itu sebelum duta bahasa kan agak ragu juga. Nah, pas ingin ikut duta wisata tingkat kabupaten Sopeng, dan itu ragu banget dan mau nunda-nunda juga kayak duta bahasa ini. Terus mamaku bilang begini, coba saja. Bagaimana kalau misalnya, bagaimana mau tahu kalau misalnya tidak coba? Coba saja, didukung. Kalau misalnya kebaikan, pasti juga hasilnya baik. Nah, pas kemarin ikut duta wisata, alhamdulillah juara satu tingkat kabupaten itu. Nah, pas kemarin duta bahasa ini ingat lagi, oh ya dicoba saja. Bagi kalau misalnya pun gagal, intinya sudah dicoba. Karena kalau misalnya jadi mengutip quotes yang sering ada atau kutipan, kalau misalnya kita ikut suatu kegiatan atau kita mencoba sesuatu itu, kemungkinan gagal dan menangnya itu masih 50-50, 50 berhasil, 50 tidak. Tapi kalau misalnya memang kita sudah memilih mundur dari hal tersebut, kemungkinan gagalnya sudah 100%. Jadi ternyata pas kita mengikutinya dan ternyata pun hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan, pasti ada hikmahnya. Itu intinya, pasti ada hikmahnya. Pasti jadi ada hikmahnya, ya. Yang mau saya bilang adalah at least we try.
4: Quotes of the day.
2: Quotes of the day, teman-teman. Artinya setidaknya kita mencoba.
0: Betul.
2: Ya. Oke deh, buat Zizi ada Nabila, kemudian ada Srida juga, terima kasih ya sudah bercerita malam ini di Pro 2 Palu. Dijaga malam, mungkin next time datang lagi ya kali ya. Kayaknya masih banyak nih pertanyaan saya yang gak kepakai malam ini. Oke deh, teman Pro 2, terima kasih juga sudah menyaksikan kita di live YouTube malam ini. Dan yang mendengarkan lewat RRI Digital juga terima kasih. Melia pamit.
0: Asrida pamit.
3: Zizi pamit.
4: Nabila pamit.
2: Dan operator kita malam ini ada Kawayu pamit undur diri. Dan sampai ketemu lagi di Jaga Malam berikutnya.

0: Live Chat. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo teman berdua, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yo, ada kita berdua nemenin lo di malam hari ini, ada gue di taman.
1: Yo, dan juga Elanda Krisandaru teman berdua sampai nanti jam 8 malam.
0: Yes. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia.
1: Wah, yang keren-keren nih. Bener banget, dan malam hari ini, wah ini keren banget sih.
0: Bener.
1: Kita udah pernah sekali ngobrol sama Doi di MLC.
0: Yoi.
1: Sebelumnya pagi, tapi sekarang kita ketemu lagi sama Doi lagi di malam.
0: Yoi. Bener anyway, gimana kabarnya Lan?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Luar biasa. Luar biasa. Gimana hari Rabunya?
1: Ah ya, seperti hari Rabu pada umumnya ya. Banyak tekanan. Ya, biasanya kan tengah-tengah minggu lagi.
0: Bener, iya
1: lagi hektik-hektiknya ya.
0: Bener sih. Tapi ya walaupun lu lagi ada dalam tekanan, semoga teman berdua juga dimanapun berada sehat.
1: Amin.
0: Lagi happy juga malam
1: bener,
0: hari ini.
1: Bener-bener ya kan? Dan pokoknya lancar terus semua urusannya ya.
0: Yes. Dan malam hari ini kita bakal nemenin lu, kita bakal seru-seruan teman berdua karena yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
1: Sake.
0: Yeay.
1: Jadi buat kamu di sini.
0: Salah-salah bukan. Sakit.
1: Cuma di twist doang. Kita bakal ngobrol sama Sakit pokoknya teman bro dua nanti.
0: Yes. Jadi buat kamu yang bikin seru-seruan juga, bikin ngobrol bareng juga, boleh banget teman bro dua langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: So jangan geser radio kamu karena kamu ada di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat.
1: Yoi, masih barengan sama Elan dan Edit di malam hari ini ya.
0: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak sendirian lagi.
1: Yoi, karena kita sudah kedatangan Sake.
0: Halo, selamat malam sang ayah.
1: Asik. Langsung dikasih julukan asik. Gitu. Langsung
2: dikasih julukan gitu.
0: Bener bro.
2: Baru masuk udah kena gua. Hai kakak-kakak.
1: Halo bro.
0: Halo, halo, halo. Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah baik sekali.
1: Gila. Cerah banget loh. Terakhir lo kesini gondrong cuy.
2: Masih gondrong. Masih suram tuh. Jujur sekarang udah agak sudah
1: udah cerah ya.
2: Ada nata sedikit.
0: Bener. Lebih-lebih wise lagi sekarang.
1: Lebih wise ya. Lagi. Lebih punya tanggung jawab baru.
0: Bener.
1: Gokil.
0: Terakhir kita ngobrol itu tahun lalu kalau enggak salah.
2: Tahun lalu.
0: Iya benar, tahun ya. Akhir tahun itu udah lama banget dan sekarang udah punya anak, bro.
1: Bener.
0: Iya. Lu ngapain aja?
1: Oh, tenang. Hidup bukan kompetisi benar. Ayo,
2: santai aja.
0: Santai aja. Bener.
1: Tapi cuy, lu gimana? Lu ada banyak adaptasi baru enggak sih dengan kehidupan lain sekarang?
2: Banget jujur, tapi oh, iya? Tentunya dengan kebahagiaan yang mantep ya. Jadi gua ngomong ini bukan berarti mengeluh atau kenapa-napa, cuman memang adaptasinya agak mantap.
0: Ntar
2: lu pada ngerasain ketika pertama kali punya anak, apalagi kita Gen Z ini. Bener. Yang pemahaman terhadap ngurus anaknya masih minim gitu. Jadi bener, kayak bener. Masih trial and error, masih banyak begadang, masih banyak ini itulah. Jadi cukup menantang tapi aku senang.
0: Bener, proses belajarnya itu ya yang seru ya. Benar. Tapi lu ada ini enggak sih? Gua karena gua belum punya anak kan. Jadi gua ngerasa kayaknya kalau punya anak gua ada ketakutan tersendiri gitu. Kayak rasa tanggung jawabnya tuh lumayan gitu.
2: Itu banget. Gua kan nulis lagu Maju Satu-Satu sebenarnya karena ketakutan gua gimana caranya jadi ayah yang baik, gimana caranya mendidik dia biar nurut sama gua, gimana caranya biar gua enak ngelepas dia nanti. Itu ketakutan gue yang gue tulis dalam lagu dan gue tunjukin untuk ngelawan perasaan takut itu.
0: I see.
1: Tapi karena lu tadi bilang ya kalau sebagai Gen Z kan masih banyak masih banyak gak taunya lah ya katakan.
2: Iya benar.
1: Lu masih nyari solusi di TikTok nggak sih?
2: Masih banget. Masih jahat minimarket di BTK.
1: Iya kan. Udah paling bener itu.
2: Kalau anak malam-malam masih nangis terus gimana caranya?
1: Kalau nggak cek GPT TikTok udah paling solusi tuh.
2: Iya kan. Semua orang tua sekarang.
1: Iya. Bener. Iya masih begitu.
0: Bener. Sekarang search engine-nya TikTok bro.
1: Iya.
2: Terbantu banget.
1: Ada tutornya.
0: Bener. Astaga, benar-benar. Berarti di lagu ini sesuatu yang menceritakan tentang kekhawatiran lo, ketakutan lo menjadi seorang ayah.
2: Benar.
0: Itu berarti secara garis besar atau mungkin
2: secara
0: ada?
2: Secara garis besar dan juga ketakutan-ketakutan yang lain terhadap mungkin contohnya ekspektasi orang atau bahkan dengan dunia sekarang yang lagi gak baik-baik aja gitu. Entah isu apa, entah isu apa gitu. Selagi gue sama orang-orang yang gue sayang, kayaknya gue bisa hadepin satu persatu.
0: Makanya judulnya adalah Maju Satu-Satu.
1: Keren banget nih Barudak ya. Keren loh. Selalu keren.
2: Amin. Lihat gue udah dipanggil Ayah Ben, Ayah Ben.
0: Gokil.
2: Di titik dipanggil ayah tuh kayak bro, masih 25 ya Allah.
1: Keren.
0: Bener.
1: Tapi lu akhirnya punya banyak ini ya, banyak penyesuaian baru, punya banyak kebiasaan baru dan membuat kayak lu lebih tertata jadinya ya.
2: Bener.
1: Sedap.
2: Karena kalau gak tertata kacau sih. Sekarang gue apa-apa tidur harus tepat waktu. Jadwal makan harus bener, jamnya pas. Karena kalau enggak kan pasti keteteran nanti untuk ngurus anaknya, untuk bagi-bagi waktunya lah.
0: Iya. apalagi lu juga masih harus produktif buat buat musik segala macem gitu, lebih-lebih ini lagi ngaturnya ya.
2: Bener-bener. Dan alhamdulillah gue kan kerja di musik, jadi agak sedikit fleksibel. Itu juga bikin gue jadi banyak waktu sama band dan banyak waktu sama istri juga sih.
0: Bener sih, bener. Itu salah satu apa sih, si positifnya
1: ya. Bener. Jadi beda sama ngurus Anabul, beda. Jangan lu samain.
2: Gue pelihara semua hewan. Gue bener-bener suka semua hewan. Tapi kalau rawat anak tuh beda,
1: beda
2: bang.
1: Beda banget. Beda coy, beda. Jangan lu masukin kandang, beda dong.
2: Gak bisa.
0: Kan dari tadi gak ada yang bedain sama Anabul, tiba-tiba nyebut Anabul.
1: Ya kan biar lo ada gambaran aja gitu kan. As a cat person kan.
0: Cat person gue.
2: Aduh, jauh dah.
1: Beda sama ngurus kucing ya.
0: Beda. Ya udah, sama Brodo nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngomongin soal single terbarunya dari Sakib, Maju Satu-Satu nih ya. Buat lo semua yang penasaran, pengen tanya-tanya juga boleh banget, langsung bisa seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Yes, dan buat lo yang mau nanya, maju lo satu-satu.
2: Masuk Pak Eko.
0: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, masih bareng Elan, Edit dan juga Sakit. Yo.
0: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang maju satu-satu nih.
1: Yo,
0: single terbarunya dari Sakit. Ini berarti apa isinya tentang ketakutan, kekhawatiran lu tentang salah satunya menjadi seorang ayah. Terus tadi juga dibilang ada isu-isu sekarang yang juga mungkin agak bikin khawatir juga gitu ya. Benar-benar. Tapi gimana cara lu buat-buat ngehadapin ketakutan dan kekhawatiran itu?
2: Satu caranya itu gue banyak belajar, walaupun ya nggak pernah berhentilah, sampai kapanpun kita akan terus belajar. Kalau untuk ketakutan menjadi seorang ayah, gue sama Zahra dari 3 bulan sebelum lahiran itu ikut kelas gitu. Bahkan hampir dari 5 bulan sebelum inilah, sebelum lahiran ikut kelas. Jadi setiap hari bener-bener belajar newborn care, terus postpartum care, nanti perawatan untuk ibunya, untuk anaknya, terus mentalnya dengan cara hypnobirthing. Jadi itu sekali sesi tuh gue 1-5 jam. Dan itu dilakukan hampir 2 hari sekali dari 2-3 bulan sebelum lahiran.
1: Berarti kayak sekolah gitu ya?
2: Kayak sekolah, bener. Itu bikin gue jauh lebih tenang dan prepare untuk
1: lebih siap ya?
2: Iya, bener.
1: Gila. 5 jam sehari untuk lu dikasih gambarin nih. Kalau
2: lu siaran berapa lama dah?
1: 5 jam sih. 5 jam. Kayak siaran
2: bener. Tapi masalahnya kita gak boleh ngomong, diem.
1: Iya,
2: maksudnya kita mendengarkan gitu. Mampus. Ngantuk.
0: Kuliah juga kayaknya satu kelas gak sampai 5 jam.
1: Itu udah 4 SKS tuh.
2: Tapi sumpah kalian, kalau misalnya nanti sudah ada di jenjang itu, gue nitip banget harus ikut kelas-kelas ini, karena bikin jadi tenang banget. Apalagi bapak-bapak kan kadang suka bingung ya, kalau istri gini gue ngapain ya. Kalau saat istri lagi ngeden, lagi butuh divalidasi atau diafirmasi seperti apa ya gitu. Jadi kita tenang juga.
0: Berarti ada pembelajaran terkait itu.
2: Benar.
0: Sedetail itu.
2: Sampai gimana cara kita nenangin ketika kontraksi, gimana cara ganti popok, gimana melihat tanda-tanda yang harus diwaspadai dari bayi gitu-gitu. Belajar semua sih.
1: Meskipun kitanya juga kurang tenang ya. Aduh, deg-degan juga gitu kan. Itu dikasih tahu juga ke lu kayak.
2: Dikasih tahu.
1: Lu harus sok kuat gitu.
2: Benar. Benar. Pokoknya cowok harus kasih afirmasi baik sih intinya.
0: Okay. Itu cara lo menghadapi ketakutan lo menjadi seorang ayah. Baru menjadi seorang ayah gitu ya. Kemudian apa lagi? Tapi sebelum lanjut, gue kayaknya kayak di artworknya gue kayak lihat 4 karakter ya.
1: Nah, ini siapa nih? Semar, Petruk,
2: Salah.
1: Ini siapa nih kalau boleh tahu, Kim?
2: Itu sebenarnya yang menggambarkan ya itu tadilah, ada ketakutan gue terhadap gimana jadi bapak yang baik. Contohnya ada yang warna kuning gitu, warna kumis kayak bapak-bapak. Terus ada yang warna hijau, mulutnya melet gitu. Itu gambaran dari ekspektasi orang-orang. Terus yang selimut itu adalah kemalasan atau kemageran diri gue yang gue harus gue lawan. Yang terakhir apa ya itu ya?
1: Yang merah, yang hati.
2: Yang merah itu terhadap apapun tentang cinta, entah dengan pasangan, entah dengan anak, entah dengan orang tua, entah dengan siapapun.
0: Benar-benar. Berarti ini semua adalah mungkin ketakutan dan kekhawatiran yang akhir-akhir ini lagi lu alamin berarti ya.
2: Benar.
0: Dari keresahan itu lu akhirnya nulis lagu ini.
2: Iya. Gue nulis lagu ini bareng Vicky sama Zwetsen, sama Ikib, sama Rin di United, tau gak? Unity.
0: Nah,
2: itu sama anak-anak itu.
0: Okay.
2: Dan alhamdulillah jadi maju satu-satu. Okay. Yang dimana di hari itu pun dunia apalagi Indonesia lagi gak baik-baik aja.
1: Tapi waktu itu gimana, Kip? Lu nge-request kah lagu ini dalam bentuk kayak, ini gue udah ada notasi, udah ada lirik, tolong bikinin dong, atau emang lu nge-scratch dari awal gitu?
2: Sebenarnya kita nge-scratch bareng-bareng dari awal. Kayak awalnya tercetus ide kayak, gue lagi banyak ketakutan ini. Terus dunia juga kayaknya lagi gak baik-baik aja deh. Jadi kita coba satuin, combine itu dengan dunia yang gak baik-baik aja sama perasaan. Jadi jadilah maju satu-satu.
0: Alright. Tapi menurut lo ya, setelah mungkin lo nulis lagu ini gitu, menurut lo rasa takut itu perlu gak sebenarnya?
2: perlulah. Ternyata menurut gue rasa takut itu akan selalu hadir untuk siapapun yang siap untuk menghadapin itu sebenarnya.
0: Oke, oke.
2: Karena rasa ketakutan itu kan hadir untuk kita lebih prepare ke depannya.
0: Yeah. Gitu. Lebih was-was
2: Yang poinnya adalah setelah kamu dapetin rasa takut itu apa? Apakah lu hadapi itu? Apa lu gak prepare? Apa lu let it flow? Sebenarnya setelahnya itu yang bener, harus bener, lebih disiapkan.
0: Iya, benar-benar.
2: Gila gue tua banget ya.
1: Bijak.
0: Wise cuy. Terbukti ya, menjadi seorang ayah ya.
1: Enggak, waktu terakhir dia promo belum kayak gini kan. Belum begini cuy. Lu
2: gue masih pertama kayak nongkrong yuk.
1: Iya, anak nongkrong banget terakhir lu kesini. Parah. Sekarang udah bisa ngomong kayak gini, keren lo.
0: Wise.
1: Keren, gitu, wise ya. banget.
2: Sebagian teman-teman gue yang nonton gue masih kayak bacot banget.
0: Banyak contekan, kalau masih ada banyak contekan.
1: Gak apa-apa Kip, kita senang ada di proses-proses lo itu.
0: Bener.
1: Kita saksi proses lo berarti. Keren.
0: Alright.
1: Nah ini juga gue pengen nanya Kip, kenapa namanya akhirnya maju satu-satu? Tadi kan lo bilang karena masalahnya lo pengennya yaudah lo satu-satu sini gitu.
2: Iya.
1: Tapi dibalik itu ada lagi gak?
2: Sebenarnya gini, kenapa maju satu-satu? Karena gue tetap nyisipin sifat manusia di sana, yaitu ya kita nggak bisa ngadepin masalah semua bareng-bareng. Karena di lagunya gue udah kayak perang dunia, krisis melanda, wabah satu dunia. Wah. Itu hal-hal yang sebenarnya sulit untuk dilewati kan. Nah, tapi tetap gue sisipin sifat manusianya, asal satu-satu kayaknya gue bisa lewatin deh.
0: Oke.
1: Iya. Kalau maju barengan gimana, Kip?
2: Ya PR juga.
1: Iya kan? Scare juga kan.
2: Sebenarnya kayak hal-hal yang gua sebutin itu kan parah banget ya. Sebenarnya itu hiperbola aja. Faktanya kalau itu pun terjadi kita pasti terdampak dan suwe juga kasarnya. Cuman kan itu cara untuk ngasih tahu kalau gua tuh bener-bener sayang sama lo gitu. Bahkan ada apapun di depan sana gua nggak mikir dulu dah, yang penting gue sama gue insya Allah aman gitu.
0: Wow,
1: laki-laki nih.
2: Jadi digitu-gituin males banget.
1: Jangan diinin-in banget ya. Beban ya takutnya ya. Beban ya. Gila, gue fans banget Kip sama lo. Dari awal tuh gue tuh sakit blisius banget.
2: Itu siapa lagi?
0: Salah. Ya udah kita dengerin dulu kali ya. Maju satu-satu nih ya. Mungkin buat lo yang sedang menghadapi ketakutan-ketakutan, mungkin lo mendapatkan jawaban dari lagu ini ya.
1: Amin. Dan ini dia, maju satu-satu dari Sakit.

0: Music, Music Live Chat.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Sake.
0: Alright, tadi kita udah dengerin maju satu-satu.
1: Okay.
0: Ini jadi sesuatu yang fresh dari lu berarti ya?
2: Yoi.
0: Iya kan, karena ada. Biasanya mungkin yang lebih galau-galau.
2: Bener.
0: Sekarang lebih up tempo lah ya.
1: Yoi.
2: Bener, jadi maju satu-satu ini menjadi lagu pembuka untuk musik gua karena genrenya lebih upbeat.
1: Upbeat.
2: Semoga kedepannya banyak juga lagu-lagu yang kayak gini.
1: Lu sebenarnya lebih suka lagu yang temponya kayak gini berarti gitu?
2: Sejujurnya kalau di atas panggung iya bener.
1: Oke.
2: Karena lebih bisa dimainin gitu.
1: Bener.
2: Lebih bisa joget-joget yang dimana gue orangnya aktif banget.
1: Iya. Lebih elu lah kalau di panggung ya.
2: Bener.
1: Tapi lu inget enggak di waktu terakhir dia kesini dia janji dia udah nge-spill lah kayak. Abis single yang ini gue akan bikin yang upbeat.
0: Betul.
1: Ya kan? Yang ternyata dia bikin maju satu-satu.
0: Benar, gak bohong berarti ya.
1: Gak bohong berarti.
2: Tepati janji.
0: Yes. Asik. Cowok tuh yang dipegang adalah
1: nomor duanya omongan.
0: Nomor satunya
1: tangan.
0: Oh iya benar.
1: Lah iya dong.
2: Udah gak boleh tuh bercanda-bercanda gitu. Biarin yang muda-muda aja.
1: Iya. Iya dong.
0: Benar gak salah.
1: Iya, padahal kalau Sakip tadi bikin yang slow lagi berarti bohong lo Kip.
0: Benar. Tapi apa ini kan sebenarnya ceritanya ini mengangkat tentang ketakutan, kekhawatiran. Tapi dari musiknya lu bawain lebih up tempo itu emang konsepnya seperti itu yang bawain enjoy aja atau gimana tuh?
2: Benar. Sebenarnya biar lebih enjoy aja karena memang lagunya tentang kekhawatiran dan ini untuk ngelawan perasaan itu jadi gue rasa vibesnya harus seneng gitu.
1: Harus seneng ya. Iya sih meskipun lu tidak bisa lepas dari kekhawatiran di lagu ini ya.
2: Benar.
0: Betul.
1: Gila. Nah, terus dari maju satu-satu ini waktu pertama kali lu setelah jadi Kip ya. Feedbacknya yang lu dapet pertama gimana?
2: Dari siapa nih? Dari orang-orang terdekat atau dari orang terdekat? Pada seneng sih jujur. Karena ini lagu pertama yang upbeat kan. Jadi okay. Teman-teman orang-orang terdekat juga pada menantikan sebenarnya gue yang beda gitu. Makanya ketika dengerin lagu ini pada seneng semua, pada suka dan justru mendukung banget biar cepet rilis.
0: Bener-bener. Karena ini sesuatu yang fresh juga.
1: Dari
0: Sakip kan.
1: Fresh banget. Ini udah pernah lu coba untuk bawain live Kip sebelumnya?
2: Sudah, tapi di mana ya kemarin ya?
1: Temanggung?
2: Bukan. Jujur gue belum kemana-mana karena kan baru lahiran. Cuman kemarin udah sempat gue nyanyiin live di mana ya?
1: Di rumah?
2: Enggak. Lupa kayak ada promo satu gitu. Podcast atau apa gue
1: lupa. Pokoknya udah pernah lu cobain live tapi belum di depan penonton.
2: Iya benar-benar belum.
1: Oke. Gue nungguin sih lu bawain lagu ini sih.
2: Kas. Ya, gue juga nungguin. Undang-undang dong, tolong.
0: Iya, itu dia makanya.
2: Bener. Sinkronize, tolong.
1: Colek dong pesta pora.
0: Aduh.
1: Udah kelar.
0: Ya. Alright, ini sekarang kita mau baca dulu pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat bareng sama kita ya.
1: Ada
0: siapa tulan?
1: Ada Ilham KDI nih.
0: Aduh.
1: Katanya kalau satu hari nanti ada kesempatan nih Kip untuk berkolaborasi sama musisi manapun, kira-kira siapa yang pengen lo ajak kolaborasi bareng dan apa alasannya?
2: Indo-Indoan berarti.
1: Indo-Indoan
2: ya.
1: Dulu deh.
2: Pengen coba sama Nabila Takiyah kayaknya.
0: Wow. Tapi kan dia ini juga.
2: Apa tuh?
0: Apa? Melo-melo juga kan sih lagunya?
2: Iya, gue kayak kepikiran kalau ada lagu yang melo terus tandeman sama cewek, kayaknya menarik.
0: Masuk kali ya.
2: Salah satu namanya mungkin kalau di otak gue Nabila Takiyah.
1: Oke, menarik sih. Gue ngebayangin seru ya.
0: Seru. Alright, tapi kalau
2: gue tanya lu, kira-kira gue cocoknya duet sama siapa kalau cewek?
0: Kalau cewek?
2: Ya.
1: Siapa dulu dia?
0: Gue ya, siapa ya cewek? Gue sama ini sih, si Salma.
2: Salma Sambil.
1: Oke sih.
2: Oke.
0: Bener.
1: Lu? Gue kebayang ya kalau genre lu kayaknya the one and only Lyodra.
2: Waduh. Jujur agak kaget.
1: Iya.
2: Nabila Takiyah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Gitu taruh.
2: gitu. Gua bingung dong nyanyinya gimana kayaknya.
1: Tadi gue kepikiran Hetikus Endang, cuma kayaknya agak ketuaan buat collab sama lo ya. Maksudnya senior banget gitu.
0: Bener. Ya enggak apa-apa tapi gak kan. Apa-apa.
1: Ya enggak apa-apa. Namanya pengalaman.
0: Bener. Mm. Belajar dari Senin. Gue jadi lupa mau nanya apa kan.
2: Gua. Langsung banget ke Liodra ini. Iya. Tadi pita suara gue kayak aduh tolong.
0: Sama Ziva gimana Ziva?
1: Oh bisa tuh.
2: Masih masuk kayaknya.
0: Masih masuk ya. Seru kan?
2: Seru kayaknya.
0: Bener. Boleh, lagunya juga gini-gini bener-bener juga bener-bener nih. Ziva bisa. Alright, itu ya ilang
2: colek,
0: ya.
2: Colek terus.
1: Terus kita beralih ke WA Dirit.
0: Ya,
1: malam hari ini ada siapa nih?
0: Ada Lara.
1: Waduh,
0: ini panjang ya.
1: Panjang nih. Lu punya waktu enggak sih? kita mau bacain nih.
0: Ya, kita intinya aja ya.
1: Panjang sih lumayan. Kita pendekin kan, ya, kita pendekin.
0: Benar. Ini kan tadi kita ngobrolin soal ketakutan gitu kan. Nah, kalau Lara ini nanya terkait ketakutan terbesar dalam melalui memulai perjalanan bermusik.
1: Wush.
0: Nah, ini apa ketakutan terbesarnya dan bagaimana cara ngatasinnya?
2: Oke, ketakutan terbesar aku dalam perjalanan musik atau perjalanan karir musik aku adalah ketidakkonsistenan. Itu hal yang paling aku takutkan. Karena sebenarnya menurut aku kuncinya mau lu bermusik kan relatif aja ya, relatif ada yang menurut sebagian orang bagus, ada menurut sebagian orang kurang bagus gitu. Cuman yang keren dan mahal menurut gua adalah konsistennya itu. Jadi siapapun musisi yang bisa konsisten berkarya, gua salut banget dan gua harap gua bisa ngelewatin si rasa kemalasan ini biar bisa konsisten.
0: Berarti ini sebenarnya sudah ada di lagu ini juga ya.
2: Benar.
0: Yang tadi si Selimut ya.
2: Si Selimut itu ya.
0: Wow, alright. Benar sih, benar-benar sebagai seniman gitu kan.
1: Iya, benar.
0: Ya kan namanya seniman harus berseni kan. Berkarya.
1: Iya, benar.
0: Berkarya.
1: Harus nyeni gitu.
2: Benar. Gua enggak pengen kayak tiba-tiba satu momen jeda dulu gitu. Kita enggak pernah tahu tapi gua enggak pengen begitu, gua pengen terus bisa berkarya dan konsisten.
0: Benar-benar.
1: Lu pengen punya karya terus-terusan ya.
2: Iya, dan langkah apa kata lu tadi yang gua lakukan untuk itu bisa konsisten ya? Banyak-banyak bikin lagu dan cari sebanyaknya referensi itu.
1: Berarti stok lu sekarang lagi banyak dong, Gip.
2: Insya Allah.
1: Karena terakhir lu nge-spill lagu ini. Hari ini lu mau nge-spill apa? Ada yang mau nge-spill gak hari?
2: Boleh, banyak sekali. Satu, nanti ada yang duet.
1: Aduh, sorry aku blunder.
0: Alright,
1: menarik.
0: Kira-kira sama siapa ya?
1: Nah, tadi
0: apakah kan ada nama-nama yang tadi disebut?
1: Hetikus Endang.
0: Oh, bener.
1: Kan ada yang tadi gue bilang tuh. Bisa. Ini ditunggu lagi nih.
0: Benar.
1: Biar lu datang ke sini berdua, Kip.
0: Yo, iya.
1: Benar sih.
0: Biar gak sendiri mulu gitu ya.
2: Kalau sampai itu benar terjadi, kalian adalah saksi.
1: Hidup. Berarti tiga single sakit kita saksikan bersama-sama.
2: Kita tumbuh bersama-sama.
0: Alright, ini sama Bro Dan. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Sakib. Jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat dan masih bersama Saki.
1: Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya, soal jadi ayah baru juga, gitu kan?
0: Asik. Ayah Akib.
2: Ayah Akib.
1: Lu siap gak nanti? Nanti teman-teman anak lu ngecengin lu.
2: Iya, Pak. Sakit.
0: Iya. Sakit gitu. Gimana cuy? Gimana? Lu udah kebayang tuh?
2: Udah kebayang.
1: Aduh, tapi gak tahu sih. Itu masih akan bertahan sampai.
0: Tapi besok jokesnya baru. Masa turun temurunnya jokes baru.
1: Jokesnya baru. Ya,
0: pasti nanti ada inovasi baru lah. Kayak itu tuh terus.
1: Bener. Alright. Berarti lagu ini sudah ada MV-nya belum?
2: Baju satu. Sudah ada. Buat teman-teman yang pengen lihat MV-nya bisa langsung ke YouTube-nya Trinity Optima, ketik aja Maju 11. Kalau pengen denger lagunya aja bisa ke All Music Platform, dan jangan lupa request di RRI Pro 2.
1: Yo. Bisa di request ya lagu-lagu yang Sakib ya.
0: Udah bisa dong pastinya.
1: Benar-benar. Tapi MV-nya apa nih? Ada ceritanya kah atau gimana tuh?
2: Sebenarnya simple aja tentang gue sedang membangun Lego berbentuk rumah yang gue diganggu sama monster-monster ini, dan akhirnya gue sampai jadi. Nah, silakan menginterpretasikan.
1: Benar. Seru benar-benar. Kalau menurut gue itu budgetnya tuh sekitar
0: terlalu interpretasi.
2: Iya. Terlalu detail. Anak sorry. Produksi ya? Yeah.
1: Sorry ya. Gatel gitu tangannya.
0: Dan di MV-nya ada Easter egg ya katanya yang bakal

0: ke apa album tuh berikutnya katanya.
1: Emang ada album?
0: Kayak Marvel, kayak Marvel.
1: Emang ada album?
0: Apa enggak tahu. Gua ngedoain Sakip aja.
1: Oh iya benar sih. Ada
0: album.
1: Benar. Iya, kayak impian semua semua musisi itu punya album. Benar.
2: Ya. Impian sih semua manusia. Gua pengen lah punya album lah.
1: Benar.
0: Iya, colek siapa nih?
2: Semuanya gue colek.
0: Oke.
1: Colek bolu.
0: Colek semua pokoknya.
1: Sambel lu.
0: Jadi MV-nya udah bisa lu tonton di YouTube Trinity Optima, yes. Ya guys ya.
1: Benar-benar. Oke deh, mungkin kalau dari lu sendiri ya menyanyikan dan menulis lagu ini, kira-kira pesan apa sih yang sebenarnya pengen lu sampaikan lagu ini?
2: Oke, pesan gue untuk teman-teman tentang lagu ini adalah seberat apapun masalah lo, sepusing apa isi kepala lo, tenang aja, semua akan berakhir, dan akan lebih nyantai kalau lo ditemenin orang yang tersayang.
1: Asik, sedap.
2: Asik.
1: Asik.
0: Keren.
1: Keren, bro.
0: Terakhir kesini buat catong kerong
1: kan. Beda, bro.
0: Udah beda ya.
2: Hashtag Papa Ben.
0: Hashtag Papa Ben.
1: Papa Ben.
0: Papa Ben tuh, luar biasa. Tapi BTW ada yang mau lu spill gak? Ada yang udah bisa di-spill belum kira-kira?
2: Apanya, Tuch?
0: Terakhir kan lu nge-spill lagu berikutnya akan upbeat dan ini lagu berikutnya. Kalau dari sekarang lu nge-spill apa nih?
2: Enggak mau. Karena ini akan banyak. Okay. Pokoknya intinya teman-teman yang suka dengerin lagu-lagu aku, pantengin aja terus, yes. Instagram, sosmed aku semuanya, karena tahun ini gue akan keluarin banyak karya. Semoga kalian suka.
0: Amin. Bakal dikasih kejutan pokoknya sama Sakip.
1: Betul. Ini udah dikasih tease dikit mungkin ya.
0: Betul.
1: Kira-kira musiknya ke depan akan seperti apa.
0: Nah.
1: Karena sesuatu yang fresh juga nih di lagu ini.
2: Oke, okay, ya kalau kan ditanya musiknya seperti apa, mungkin banyak yang upbeat, tapi tetap ada juga yang galau-galauannya. Yang core-nya juga tetap ada.
1: Benar.
0: Tetap Sakip ya.
1: Tetap sakip. Sakipnya tuh di sini.
0: Sakip ya, sakitnya.
1: Baru kan
0: dikeluarin lagi tuh. Kenapa?
1: Udah nahan tadi gitu. Gatel aja gitu.
2: Kepencet emot.
1: Ya, thank you so much Sakip.
0: Thank you, Kimin.
2: Terima kasih Kakak.
0: Salam buat Ben ya.
2: Siap,
1: nanti salamin. Betul. Nanti ditunggu kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
2: Terima kasih banget.
1: Next projectnya ya.
0: Yes.
1: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini bareng sama Sakip ya.
0: Betul banget, dan abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
1: Alright, kalau gitu nama gue Edi Taman.
0: Gue Alan pamit dan juga
2: Sakip undur diri. Bye-bye.
0: Okay, bye-bye.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi di Pro 2 Palu setelah tadi kita bergabung ke Pro 2 Jakarta bersama penyiar yang asik-asik di Jakarta, teman Pro 2 di Musik Live Chat. Dan juga malam ini bintang tamunya ada Sakib ya teman Pro 2. Biar dua, bukan yang maju satu-satu, apa nih lagunya? Aku lupa, nanti kita dengerin aja bareng-bareng ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kita lanjut lagi di Jaga Malam kali ini. Aku membahas satu informasi penting nih, di mana latihan ringan sebelum tidur itu ternyata bisa menjadi pilihan. Salah satunya adalah plank, di mana gerakan sederhana ini tidak membutuhkan alat yang khusus. Teman Pro 2 hanya memanfaatkan berat badan sebagai beban latihan. Nah, beberapa berikut ini teman Pro 2 adalah manfaat yang sayang banget nih untuk dilewatkan ya plank sebelum tidur. Di mana yang pertama bisa membantu menguatkan otot inti tubuh, di mana plank ini sebagai salah satu latihan terbaik untuk melatih otot inti atau core. Otot-otot di bagian perut, pinggang dan juga punggung bekerja secara bersamaan untuk menjaga tubuh tetap stabil selama menahan posisi plank. Nah, core-nya ini yang membuat yang kuat membuat aktivitas sehari-hari terasa lebih nyaman, mulai dari duduk, berdiri, mengangkat barang hingga berjalan dalam waktu lama bisa dilakukan dengan postur tubuh yang lebih baik dan juga resiko cederanya ini bisa dibilang lebih rendah teman Pro 2. Nah, manfaat selanjutnya teman Pro 2 membantu memperbaiki postur tubuh. Nah, kebiasaan duduk terlalu lama kayak aku nih teman Pro 2 di depan komputer, depan mixer, atau bagi teman Pro 2 yang sering menunduk saat bermain ponsel dapat membuat postur tubuh kita itu berubah, jadi mana bahu kita itu menjadi lebih membungkuk dan punggung terasa pegal setelah beraktivitas seharian. Nah, melakukan plank secara rutin dapat membantu melatih otot yang berperan menjaga postur tubuh. Nah, kalau dibarengi dengan kebiasaan duduk dan berdiri yang benar, tubuh itu akan terasa lebih tegak dan juga nyaman saat beraktivitas teman Pro 2. Nah, yang ketiga nih, membantu mengurangi rasa pegal setelah seharian beraktivitas. Nah, setelah menjalani aktivitas yang cukup padat teman Pro 2, beberapa bagian tubuh itu terasa seringkali kaku, terutama di area bahu, punggung, pinggang, di mana olahraga plank ini bisa membantu mengaktifkan otot-otot tersebut sehingga tubuh terasa lebih rileks sebelum beristirahat. Namun teman Pro 2 perlu lagi dipastikan kalau kamu itu melakukannya sesuai dengan kemampuan, tidak perlu memaksakan durasi terlalu lama teman Pro 2, karena kualitas gerakan itu jauh lebih penting dibandingkan sekedar bertahan selama mungkin. Nah, yang keempat nih teman Pro 2, meningkatkan keseimbangan dan stabilitas tubuh. Di mana saat melakukan plank, teman Pro 2 tubuh itu harus menjaga keseimbangan agar tetap lurus dari kepala hingga tumit. Proses ini melatih koordinasi berbagai kelompok otot sehingga keseimbangannya itu tubuh ikut berkembang. Di mana manfaat ini akan terasa dalam aktivitas sehari-hari, kamu itu bisa bergerak dengan lebih stabil saat berjalan, menaiki tangga, atau melakukan olahraga lain yang membutuhkan koordinasi tubuh yang baik. Nah, itu adalah beberapa manfaat plank sebelum tidur untuk kesehatan tubuh yang maksimal. Nah, ada ternyata yang terakhir nih teman Pro 2, membantu membangun kebiasaan hidup aktif. Nah, meluangkan beberapa menit untuk plank sebelum tidur itu bisa menjadi langkah sederhana dalam membangun rutinitas olahraga, karena durasinya singkat. Latihan ini lebih mudah dilakukan secara konsisten dibandingkan olahraga yang membutuhkan waktu lama. Kalau dilakukan secara rutin dan dibarengin sama pola makan bergizi serta waktu tidur yang cukup, tubuh itu akan terasa lebih bugar dari hari ke hari. Dimana kuncinya ini adalah menjaga konsistensi, bukan memaksakan latihan yang terlalu berat. Jadi plank sebelum tidur ini teman Pro 2 bisa menjadi pilihan olahraga yang ringan ya, yang mudah dilakukan di rumah. Selain membantu menguatkan otot inti, latihan ini juga bermanfaat untuk memperbaiki postur tubuh, mengurangi rasa pegal, meningkatkan keseimbangan, hingga membangun kebiasaan hidup yang lebih aktif. Dan kita lanjut lagi di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: Kak Adi, bendera merah putihnya mana? Kok belum dipasang? Tetangga sudah pada pasang nih.
6: Iya, Rina, kakak juga ingat. Sebentar ya, bendera itu terakhir disimpan di mana ya? Coba kamu ingat-ingat.
5: Waktu itu habis dipakai pas 17-an tahun lalu. Kayaknya disimpan di loteng deh, Kak. Tapi Kak Adi gak berani kesana sendiri. Gelap.
6: Ya sudah, ayo kita ke loteng sama-sama. Siapa tahu bendera kita memang di sana. Wah, sudah lama sekali kita tidak kesini. Banyak debunya ya. Coba kamu cari di sekitar kardus-kardus itu. Kakak bantu lihat di bagian sini ya.
5: Iya, Kak. Siapa tahu benderanya ketemu ya. Kalau nggak ada bendera, nanti kita nggak bisa ikut upacara dong. Kak, ini dia kotaknya. Kayaknya ini tempat nyimpan bendera kita deh.
6: Coba-coba kita buka sama-sama. Hati-hati ya.
5: Hore, ketemu, Kak. Bendera kita ketemu.
6: Alhamdulillah, bendera kita masih bagus ya. Walaupun sudah lama disimpan.
5: Kak, kenapa ya bendera ini harus disimpan dengan baik? Padahal kan cuma kain biasa.
6: Rina, bendera ini bukan cuma kain biasa. Bendera ini simbol negara kita, Indonesia. Warna merahnya melambangkan keberanian dan warna putihnya melambangkan kesucian. Dulu, para pahlawan kita berjuang mati-matian loh untuk bisa mengibarkan bendera ini di seluruh pelosok negeri.
5: Oh, begitu ya, Kak. Jadi, merawat bendera ini sama dengan menghargai jasa para pahlawan ya?
6: Betul sekali, Rina. Merawat bendera ini berarti kita cinta pada negara kita Indonesia. Dengan menjaga bendera tetap bersih dan tidak rusak, kita menunjukkan bahwa kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Ayo, kita pasang bendera ini depan rumah kita, biar semua orang tahu kalau kita juga ikut merayakan kemerdekaan Indonesia.
5: Siap,

0: semuanya kita lalui, kita lewati. Terlambat ku sadari bila dirimu paling mengerti.
1: Hai teman berdua, sebelum kita mulai ngobrol lebih jauh ya, aku mau ngingetin sesuatu yang bakal bikin kamu tuh makin gampang lagi terhubung sama dunia RRI. Dunia, enggak tuh. Sekarang teman Pro2, semua informasi, musik, sampai siaran favorit kamu tuh bisa diakses lewat satu aplikasi RRI Digital. Tinggal buka, pilih kanalnya, dan kamu langsung dibawa ke pengalaman dengerin yang lebih simple dan juga kekinian tentunya ya. Jadi ayo siapin mood kamu, kita lanjut siaran lagi. Enggak dong. Ayo teman berdua download RRI Digital sekarang ya. Aku tungguin.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.
4: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau tadi kita ngebahas soal plank sebelum tidur, sekarang kita bakal ngebahas kepribadian seseorang lewat posisi tidur. Bisa gak ya? Bisa dong. Nah, menurut dari popmama.com nih, teman Pro 2, bagi teman Pro 2 yang sering banget tidur menyamping, ini sering bertambahnya usia, konon teman Pro 2, posisi tidur menyamping ini akan terasa lebih nyaman. Tidur dengan posisi menyamping ini punya banyak manfaat, seperti mengurangi dengkuran, menurunkan resiko nyeri punggung ataupun leher, hingga mencegah naiknya asam lambung pada penderita GERD. Jadi ada 3 variasi posisi tidur menyamping. Para peneliti ini menduga masing-masing posisi tidur menggambarkan kepribadian tertentu loh teman Pro 2. Dan kalau posisi tidur janin, kenapa sih dinamakan posisi tidur janin? Nah, karena posisi ini mirip dengan bayi yang masih ada dalam kandungan, alias tubuh meringkuk menjadi bola dengan posisi menyamping. Nah, pada tahun 1970-an, asik, seorang peneliti tidur, Samuel Dunkel, ini pertama kali menemukan posisi tidur dapat menentukan kepribadian. Nah, dalam penelitiannya menyebutkan bahwa orang yang tidur dengan posisi janin ini cenderung lebih lemas dan juga emosional. Peneliti lain ada Chris Itzikowski, menemukan posisi tidur janin ini biasanya cenderung pemalu nih teman Pro 2 saat berada di antara orang-orang baru. Namun ada kelebihannya teman Pro 2, adalah orang tersebut dapat beradaptasi dengan cepat. Nah, kemudian teman Pro 2, setelah posisi tidur janin, kita lanjut lagi posisi tidur log, di mana posisi tidur log ini seseorang akan tidur dengan meluruskan kedua lengan dan juga kakinya. Tapi dalam posisi menyamping ya teman Pro 2, namun tak selalu lurus, beberapa orang-orang pun melakukan variasi dengan melipat salah satu tangannya. Kemudian ada salah satu peneliti, Chris Itzikowski, menemukan bahwa orang yang tidur dengan posisi ini cenderung mudah bergaul. Sayangnya mereka ini mudah tertipu teman Pro 2, karena memiliki sikap terbuka dan juga mudah percaya pada seseorang. Nah, selanjutnya nih, masih tidur menyamping nih teman Pro 2, posisi tidur Yearness, di mana posisi tidur ini seseorang akan tidur menyamping dengan kedua kaki lurus dan tangan akan terulur ke depan bukan ke samping. Menurut penelitian dari Itzikowski,

pendiam tapi punya standar yang tinggi, asik. Kemudian posisi tidur bintang laut. Nah, tadi tentara ya, sekarang bintang laut. Menurutnya posisi tidur ini memiliki kecenderungan menghargai persahabatan. Menariknya teman perdua, mereka ini gak suka jadi pusat perhatian juga loh. Nah, dalam posisi ini seseorang akan berbaring terlentang dengan tangan di atas bantal dan juga kaki lurus. Nah, kalau teman berdua yang suka tengkurap, nah, nah posisi ini kepribadian seseorang itu, seseorang akan tidur dengan meletakkan tangan di atas atau sekitar bantal dan kepala menoleh ke satu sisi. Nah, dalam penelitiannya ini mengungkapkan bahwa orang yang tidur dengan posisi tengkurap itu cenderung mudah bergaul, tapi mereka ini memiliki kepribadian yang sensitif dan juga resah karena situasi-situasi tertentu. Nah, kalau kamu lo berteman nih, ya kali ya bahas posisi tidur ya teman perdua, karena itu adalah privacy enggak sih? Tapi bisa jadi kamu lihat ya beberapa teman kamu yang biasa tiba-tiba tidur ya kan, mereka suka tidur menyapik, apakah sama gitu dengan hasil penelitian dari Itsky Koski ini teman perdua?

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: ...80 tahun sudah Indonesia berdiri tegak di atas pondasi perjuangan, darah, dan pengorbanan. Kemerdekaan bukan hadiah, tapi hasil dari nyala semangat tak kenal lelah dari para pahlawan yang ingin melihat bangsanya bebas menentukan takdirnya. Angka 8 dan 0 adalah makna perjalanan. Sudah 8 dekade Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan sejati. Desain yang membentuk siluet bendera berkibar menunjukkan pergerakan bangsa yang tak pernah berhenti, terus tumbuh, terus bertransformasi. Garis-garis diagonal yang tajam melambangkan keberanian, ketegasan arah, dan kecepatan adaptasi. Karena dunia berubah dan Indonesia harus siap memimpin. Warna merah putih yang abadi, warna keberanian dan kesucian yang selalu mengingatkan kita pada semangat 17 Agustus 1945. Peringatan ini adalah momen untuk bertanya pada diri sendiri, apa arti kemerdekaan dan apa sumbangsi kita pada bangsa. Tahun ini adalah tahun persiapan menuju Indonesia Emas 2045, saat negeri ini genap berusia 100 tahun. Mari mulai dari hal kecil, peduli pada sekitar, jujur dalam pekerjaan, bijak di media sosial, dan menjaga persatuan dalam perbedaan. Indonesia tak pernah kekurangan alasan untuk maju. Kita hanya perlu percaya, bersatu, dan bergerak bersama.

masih di Jaga Malam teman Pro 2 dan kita sudah berada di pukul 10. Waktunya kita sesi deep talk. Nah, teman Pro 2, pernah enggak sih kamu tuh ngerasa semakin dewasa kita itu justru semakin ingin hidup lebih sederhana? Nah, ada salah satu tulisan yang menarik banget perhatian saya ya, teman Pro 2. Mungkin memang begitu semakin kita dewasa, kita itu semakin ingin menyederhanakan apapun cara kita berpikir, bertindak, bahkan cara kita itu bertutur kata. Dan ternyata menjadi dewasa memang bukan cuma soal bertambahnya usia, tapi tentang bagaimana sih kita ini mulai tahu mana yang perlu dipikirkan, mana yang cukup dilewatkan, dan mana yang gak perlu kita tanggapi. Nah, dulu teman Pro 2 mungkin kita itu ingin menjelaskan diri kita kepada semua orang. Sekarang kita tuh mulai sadar gak semua orang harus memahami kita. Dalam pertemanan juga begitu teman Pro 2. Kita mulai mengerti bahwa gak semua orang harus tinggal selamanya. Ada yang hadir sebentar, memberikan cerita, lalu akhirnya memilih jalannya masing-masing. Dan itu gak selalu berarti kehilangan. Kadang itu memang bagian dari proses bertumbuh. Semakin dewasa teman Pro 2, kita itu juga mulai memilih lebih baik tenang daripada menang dalam setiap perdebatan. Kita gak lagi terlalu sibuk membuktikan diri atau membandingkan hidup dengan orang lain, karena ternyata hidup itu bukan tentang siapa nih yang paling cepat atau paling sempurna, tapi tentang siapa yang bisa merasa cukup dan nyaman dengan dirinya sendiri. Nah, jadi kalau kamu sekarang merasa ingin hidup lebih sederhana, mungkin itu bukan berarti kamu itu berubah menjadi orang yang membosankan, enggak ya. Mungkin kamu hanya sedang belajar menjadi seseorang yang lebih dewasa lagi. Belajar bahwa gak semua hal harus dijelaskan dan gak semua masalah juga harus dilawan, teman Pro 2. Dan juga gak semua orang harus kita pertahankan, karena semakin dewasa teman Pro 2, kita bukan semakin banyak bicara. Kadang kita justru semakin tahu nih kapan harus diam dan juga kapan harus bertindak, ya kan?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jasa suara keliling.
2: Eh, bang, jasa suara keliling, apaan bang?
3: Ini bang, biasa, kan udah mau pemilu. Daripada tim ses para calon capek-capek serangan fajar, mending kita jemput bola, cuannya lumayan loh.
2: Ngaco nih si abang, jual suara di pemilu cuman buat cuan, rugi bang. Duitnya paling habis 1 bulan, tapi deritanya gak habis-habis sampai 1 periode. Mending jualan cupang deh, si abang ada-ada aja.
3: Kalau jualan cupang bukannya adu-adu bang?
2: Iya, jangan diadu.

Teman Perdua, kalau tadi pembahasan sebelumnya kita ngobrolin soal semakin dewasa, kita itu semakin ingin menyederhanakan hidup. Nah, kali ini ada tulisan yang menurutku masih nyambung banget nih, Teman Perdua. Semakin dikejar, semakin menjauh, mungkin beberapa hal memang tidak ditakdirkan untuk digenggam. Jadi kali ini aku memilih berhenti berlari dan membiarkan apa yang ingin pergi benar-benar pergi. Ini sama kayak lagu kita tadi ya, Mangu. Nah, kedengarannya sederhana banget ya, tapi kalau kita pikir-pikir lebih dalam nih, ternyata dalam banget, Teman Perdua. Karena semakin dewasa kita itu bukan cuma belajar menyederhanakan cara berpikir, tapi juga belajar melepaskan sesuatu yang memang sudah tidak bisa dipertahankan. Nah, kita itu terlalu sibuk, Teman Perdua, mengejar seseorang, mengejar hubungan, kesempatan, bahkan mengejar sesuatu yang sebenarnya itu udah berkali-kali menunjukkan bahwa itu bukan untuk kita. Kita itu terus berusaha karena takut kehilangan, padahal yang kita butuhkan itu bukan usaha yang lebih keras, tapi keberanian untuk berhenti. Berhenti memaksakan sesuatu yang gak mau ditinggal, berhenti mengejar sesuatu yang terus menjauh, dan berhenti bertanya, apa nih yang kurang dari aku? Karena gak semua yang pergi berarti kita itu kurang baik ya, Teman Perdua. Ada ternyata hal-hal yang memang selesai bukan karena gagal, tapi karena memang waktunya itu udah selesai aja gitu. Dan ini juga bagian dari menjadi dewasa. Jadi tahu kapan harus memperjuangkan dan tahu kapan harus melepaskan. Jadi kalau hari ini ada sesuatu yang sedang kamu kejar mati-matian, coba tanyakan lagi ke diri sendiri. Aku ini benar-benar sedang memperjuangkannya, atau sebenarnya malah sebaliknya nih, aku nih hanya takut kehilangan. Nah, karena seperti pembahasan kita sebelumnya, Teman Perdua, hidup itu akan terasa jauh lebih ringan ketika kita mulai menyederhanakan banyak hal, termasuk menyederhanakan hati. Nah, kalau memang ingin tinggal, ya udah kita sambut gitu. Kalau memang ingin pergi, ya udah kita juga ikut merelakannya. Bukan karena kita itu gak peduli ya, tapi karena kita itu akhirnya belajar bahwa gak semua hal harus kita genggam untuk bisa kita sayangi. Dan ini tentunya kembali lagi ke love yourself ya, Teman Perdua. Ini cara kita melindungi diri kita agar tidak terlalu berlarut-larut ya, Teman Perdua. Sama kayak lagu dari Olivia Rodrigo yang satu ini, Teman Perdua.

0: Eh, pernah gak sih lihat teman-teman yang awalnya malu-malu, terus pelan-pelan jadi makin percaya diri?
1: Iya, itu biasanya karena ada orang yang mau kasih dia space buat belajar, nyoba, dan berkembang.
2: Iya, benar banget. Bukan malah dipotong omongannya atau dibikin minder tiap dia mau coba ngomong.
0: Kasih ruang untuk tumbuh itu kayak nyiram tanaman. Butuh sabar, butuh konsisten, biar mereka bisa mekar di waktunya.
1: Dan ingat, gak semua orang berkembang di kecepatan yang sama. Ada yang cepat, ada yang pelan, dan itu oke banget.
2: Dan yang paling penting, kita gak jadi orang yang bikin mereka layu sebelum berkembang.
1: Yuk, kasih ruang buat orang lain tumbuh, karena dunia ini cukup luas buat semua orang bersinar.
0: Kalau mereka berkembang,
1: kita juga ikut maju.
0: Dan

tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Palembang dari salam, Palembang kota kita. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

punya perjalanan yang berbeda. Ada yang sekarang sedang berada di atas, ada yang sedang berjuang di bawah, ada jalannya cepat, ada yang harus berhenti berkali-kali sebelum melanjutkan perjalanan. Dan kali ini, kembali ke pembahasan kita tadi, kita ini bicara tentang menjadi dewasa dan menyederhanakan hidup. Kita juga bicara tentang berhenti mengejar sesuatu yang memang ingin pergi. Mungkin sekarang saatnya kita juga belajar berhenti mengejar standar hidup orang lain. Karena hidup itu bukan perlombaan, kamu gak harus punya pencapaian yang sama di usia yang sama. Kamu juga gak harus terlihat berhasil hanya karena orang lain sudah lebih dulu sampai, teman Produa. Dan yang paling penting, jangan sampai perjalanan kita membuat kita lupa menghargai perjalanan orang lain. Karena seseorang yang hari ini mungkin terlihat biasa saja, bisa jadi sedang berjuang sangat keras untuk kembali menjadi versi terbaik dari dirinya. Jadi malam ini teman Produa, sebelum tidur mungkin gak perlu terlalu banyak memikirkan siapa yang lebih jauh, siapa yang lebih berhasil, atau siapa nih yang udah lebih dulu sampai. Cukup tanyakan satu hal kepada diri sendiri hari ini, apakah aku sudah sedikit lebih baik dari diriku yang kemarin? Kalau jawabannya iya, berarti kamu masih berjalan dan itu sudah cukup untuk hari ini. So teman Produa, mungkin menjadi dewasa memang tentang belajar menyederhanakan banyak hal, belajar melepaskan yang mau pergi, berhenti mengejar yang jauh, dan juga berhenti membandingkan perjalanan kita dengan perjalanan yang orang lain. Karena pada akhirnya kita semua sedang berusaha pulang kepada versi diri kita yang paling tenang. So teman Produa, terima kasih sudah mendengarkan Melia di Jaga Malam hari ini. Teman Produa, Melia pamit dulu. Terima kasih ya, semoga mimpi indah ya kalian teman Produa. Semoga setelah ini juga hati kamu sedikit lebih ringan. Dan selamat malam teman Produa. Jangan lupa, kamu gak terlambat, kamu hanya sedang berada di jalanmu sendiri.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami. Baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini melalui pemancar 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 2.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Bro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya untuk hari ini teman Bro 2, dapat di hari Kamis 8 Oktober 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi teman Bro 2, terimalah salam kami sekali di udara. Tetap di udara dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: FM, teman terbaik.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

selaku 5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu untuk pagi hari ini dengan informasi pilihan di Info Pro 2. Komisi 7 DPR RI berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPPR RI Republik Indonesia RRI yang baru terpilih mampu membawa perubahan, selain itu juga dapat mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partanoan mengatakan setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan. Pertimbangan tersebut juga dapat bersifat objektif, rasional maupun juga subjektif. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan taklimat kepada 800 perwira tinggi TNI Polri. Penyampaian taklimat ini juga digelar secara langsung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 7 Oktober 2026. Dalam pembukaannya, Kepala Negara mengatakan bahwa penyampaian taklimat ini disengaja diberikan secara khususnya kepada jajaran TNI Polri, sebab melalui taklimat tersebut, Prabowo Subianto akan menyampaikan gambaran kondisi terkini bangsa Indonesia, khususnya dalam masa kepemimpinannya. Teman berdua, taklimat ini juga menjadi ruang bagi jajaran pimpinan TNI Polri untuk penyelarasan pemahaman mengenai tantangan bangsa. Selain itu, kalimat atau taklimat yang disampaikan Presiden Prabowo juga dapat menjadi pedoman bagi TNI Polri dalam menjalankan tugas di seluruh Indonesia. Kembali dengan informasi lain, pembuat kebijakan di Indonesia perlu melibatkan guru dalam penyusunan kebijakan penggunaan kecerdasan buatan AI di sekolah. Rekomendasi tersebut juga disampaikan Cambridge University Press and Assessment melalui laporan Shaping AI Policy and Practice in English Language Teaching. Dan laporan tersebut juga mendorong penguatan pembelajaran profesional guru secara berkelanjutan. Langkah tersebut diperlukan agar guru mampu menggunakan AI secara efektif dan kritis dalam pembelajaran. Cambridge menilai guru dan juga peserta didik perlu dilibatkan dalam perancangan, pengadaan, penerapan, hingga evaluasi perangkat AI generatif. Keterlibatan tersebut juga dinilai penting agar kebijakan AI sesuai dengan kebutuhan dan juga kondisi pembelajaran di ruang kelas. Demikian informasi pilihan di Info Pro 2 pagi hari ini. Vicky yang bertugas, selamat pagi.

105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Yuk bangun lebih awal untuk supaya kamu gak kelewatan sesuatu yang mesti harus dinikmati di pagi hari. Misalkan udara seger gitu kan. Oke, contohnya seperti kita yang harus bangun lebih awal. Bukan karena gimana gitu, tapi karena memang jadwal siaran itu pagi-pagi banget, teman Pro 2. Tapi selalu diusahakan. Gak mudah memang ya untuk bisa konsisten di zaman sekarang gitu ya. Yang mungkin ada yang harus tidur larut malam. Makanya bangunnya pagi itu agak kesiangan. Bangun pagi agak kesiangan. Bangun lebih awal itu agak kesiangan gitu ya. Oke, jadi bangun pagi kamu itu di siang hari. Bangun pagi. Bangun pagi atau bangun siang ya? Oke, tapi yang pasti bangun lebih pagi itu ya memberikan kamu kesempatan untuk nikmati waktu ya, tanpa terburu-buru, ya kan? Benar enggak? Ya. Kamu bisa sarapan lebih santai gitu kan. Ada biasanya sarapan zup, sudah selesai. Ya kan? Enggak sehat. Rapikan diri atau sekedar nikmati udara pagi. Nah, itu yang pagi hari aku lakukan juga. Sambil ngobrol bareng sama teman, ngopi dulu biar energinya tuh, feel-nya tuh dapat kalau pagi gitu ya. Oke. Okay. Dan studi dalam Frontiers in Psychology ya juga menunjukkan bahwa waktu tenang di pagi hari itu dapat bisa membantu kamu untuk menurunkan tingkat stres dan juga meningkatkan kesejahteraan emosional, teman Bro 2. Kalau saat ini belum cukup sejahtera, kesejahteraan masih terus dikejar. Ya bagaimana kalau kita sejahtera secara ketenangan dulu, secara emosional, teman Bro 2. Oke. Kita bakal bantu kamu dari pagi hari sampai sebentar malam. Vicky bakal awali sampai nanti jam 11.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Makanan pedas mungkin banyak menjadi favorit banyak orang, khususnya orang Indonesia. Bagi mereka, makan tanpa rasa pedas kurang afdol. Tidak heran bila banyak dari kita yang selalu menambahkan sambal atau saus. Tapi pernahkah kita sadar kalau makan pedas selalu keluar keringat? Kenapa ya? Menurut pakar kesehatan, reaksi lidah pada saat pedas ternyata berbeda dibandingkan saat merasakan asam, manis, atau pahit. Rasa pedas ini dihasilkan oleh neurin sensorik. Ketika kita makan makanan pedas, senyawa dalam makanan akan mengaktifkan sensor yang disebut dengan nosiseptor polimodal. Sensor ini ada di seluruh tubuh, termasuk mulut dan hidung. Jadi, ketika makanan masuk mulut dan dikunyah, maka sensor ini kemudian diaktifkan. Otak akan berpikir bahwa ini benar-benar menghasilkan rasa panas, sehingga otak akan memerintahkan produksi keringat demi mendinginkan suhu tubuh. Keringat sendiri merupakan efek yang dihasilkan dari perlawanan tubuh untuk meredam efek panas yang ada dalam tubuh. Dan tidak hanya membuat seseorang memproduksi banyak keringat, konsumsi makanan pedas juga bisa meningkatkan metabolisme dan proses pembakaran kalori lebih baik.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Pendapatan wilayah Satu Palu yang harus diketahui sama anak muda, UPT pendapatan wilayah Satu Palu itu kantor apa dan di bidang apa dan dia bekerja di bidang apa tuh? Ini yang harus anak muda tahu.
5: Mungkin agak di telinganya teman-teman anak muda ini agak-agak tidak familiar. Yeah. Tapi memang UPT ini kalau di kota kita ini sering dikenal Samsat Palu.
4: Samsat.
5: Ya, okay. Samsat Palu. Tentunya secara peraturan gubernur itu kita dibebankan untuk penagihan pajak kendaraan bermotor, nah, kemudian pajak air permukaan. Cuman kan selama ini teman-teman tidak tahu itu ya. yang kita sampaikan. Malahan pajak bahan bakar juga kita sebagai pengawas, pajak bahan bakar dan pajak rokok juga ada. Karena itu merupakan PAD yang dikelola oleh Provinsi Sulawesi Tengah karena di Samsat Palu itu wilayah kota, kayak begitu.
4: Jadi
5: itu pajak kendaraan itu kita bayar itu kan tentunya pasti punya alasan.
4: Iya.
5: Pertama itu merupakan kebijakan daerah, itu untuk peningkatan sarana prasarana jalan, transportasi, moda umum, itu semua bisa lewat pajak kendaraan bermotor. Kenapa saya bilang begitu? Karena di undang-undang terbaru itu untuk Kota Palu itu kita punya opsi pajak ke Kota Palu dari pajak kendaraan itu kurang lebih 90M itu ya tadi yang saya bilang, selama wajib pajak itu menyelesaikan kewajibannya, tentunya jalan-jalan yang ada di kota ini yang jadi wewenang Kota Palu itu bisa lebih dari apa yang kita harapkan. Tentunya begitu, harapan-harapan kita kan itu. Karena saya biasa juga buka TikTok, Instagram, itu kan banyak, Pak ini banyak lagi jalan yang rusak ini, yeah. Pak tolong Pak ini aspal Pak. Tentunya ini bisa disampaikan kepada Bapak Wali Kota, mungkin melalui dinas terkait, karena kita dari Samsat Palu sudah, istilahnya kasarnya sudah kasihkan bagi hasil yang terbaik untuk kota.
4: Okay.
5: Itu kurang lebih 90M. Nah itulah yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk jalan-jalan yang tadi. Jadi begitu juga kalau dengan pajak restoran, cuman kalau pajak restoran ini kan
4: beda lagi ya.
5: Kemana ininya kan nanti pemerintah kota yang
4: ambil.
5: Jadi makanya ini saya kira anak muda ini punya banyak kendaraan, mungkin motor, apalagi yang mahasiswa mungkin kemarin-kemarin agak berat, ya kan?
4: Iya.
5: Mungkin dia di program Bapak Gubernur ini yang dari 14 April sampai dengan 14 Mei itu boleh dimanfaatkan.
4: Okay.
5: Karena ini yang dibayar hanya tanpa jalan.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya.
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Usaha setiap orang begitu.
2: Iya.
1: Untuk hidup.
2: Saya itu dari nol ya.
1: Dari nol.
2: Usaha kuliner ini dari nol. Jadi semakin naik semakin.

0: saya yakin karena saya mampu.
1: Oke.
0: Saya belajar terus gitu.
1: Jadi tidak ada kayak melihat beda. Mungkin kalau ini kalau bisa kita produksi, bukan? Kalau kita produksi pasti ada alat yang digunakan. Jadi pun alat yang digunakan berbeda dengan kita gunakan gitu. Mungkin yang masih konvensional gitu, masih sederhana. Kemudian yang
0: karena, oh kadang-kadang.

0: Telepon saya karena rasanya gitu, rasa terus penampilan bagus.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Radio FM, teman terbaik kamu. Matahari pagi hari ini cukup cerah teman Pro 2, menyala abangku. Luar biasa ya, dan juga terlihat aktivitas dan juga rutinitas kendaraan di luar sana. Cukup padat ya tahun Pro 2 ya. Enggak, gue balik ke belakang saya. Ya, jadi saya harus menoleh gitu ya. Karena tiap pagi harus ke depan, saya harus ke belakang gitu. Karena kita agak sedikit tembus pandang. Jadi bisa ngelihat rutinitas aktivitas kendaraan yang pagi hari ini ya, pokoknya bermacam-macam. Ada yang berangkat kerja, pergi sekolah, ya kan? Kemudian juga ada yang jalan-jalan, pokoknya macam-macam. Tapi gimana dengan kondisi cuaca di hari ini teman Pro 2? Sangat memungkinkankah, terutama untuk kualitas udara kita yang belakangan ini juga diinformasikan cukup buruk begitu ya, tampak berkabut atau berasap juga, oleh karena mungkin ada titik-titik tertentu ya terjadi kebakaran hutan dan juga lahan yang diakibatkan oleh fenomena El Nino ya teman-teman, ataupun juga diakibatkan oleh ulah kita sendiri yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Tapi sebelumnya aku juga pengen sounding perkiraan cuaca di hari ini untuk wilayah Kota Palu yang terbagi dari beberapa kecamatan ya, terutama untuk wilayah Palu Timur, Palu Barat, kemudian juga terlihat di Palu Selatan, Palu Utara, kemudian daerah Tatanga. Saya ke bawah lagi, apakah ada sedikit perubahan cuaca pagi hari ini ya. Tidak ada sedikit celah untuk hujan ini bakalan terjadi. Namun kita bersyukur pagi hari ini bangun dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kalaupun juga ada yang kurang sehat atau lagi sakit, semoga cepat sembuh ya, cepat pulih. Dan ya, rajin-rajin berolahraga. Oke, sarannya untuk kita semua ya. Kemudian juga ya, nyaris tidak ada diperkirakan juga ini tampak hujan, namun kondisi cerah terjadi di keseluruhan kecamatan di wilayah Kota Palu teman Pro 2. Jadi cerah, itu saja, cerah. Ya, kondisi suhu juga diperkirakan itu di kisaran 28 sampai dengan 32 derajat Celsius, kemudian di titik terendah itu di kisaran 26 sampai dengan 31 derajat Celsius, sedangkan kelembaban rata-rata di kisaran 52 sampai dengan 85, dan juga sedikit terendah di 46 sampai dengan 93% ya teman-teman dua. Nah itu, namun untuk kualitas udara sendiri teman-teman dua, oke, seperti ini informasikan melalui BMKG, dalam hal ini informasi kualitas udara Kota Palu, dan juga seperti diinformasikan sejak kemarin hasil pantauan juga untuk partikulat sekitar di PM 1.88 gram ya, kemudian juga di PM 2.5 95 gram, ini masih dalam kategori tidak sehat. Kemudian juga di PM 10 93 gram, masih dalam kondisi sedang. Meskipun cuaca diperkirakan ini akan cerah juga teman Pro 2. Ini untuk harian per 5 Oktober kemarin juga tengah diperkirakan PM1, PM25 dan juga 10 ya, tapi ada himbauan.

informasi potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022. Khususnya yang perlu diantisipasi dari tanggal 9 esok dan juga hingga tanggal 11 Oktober 2026. Jadi tingkatkan juga kewaspadaan kita untuk tetap terhadap potensi kebakaran hutan dan juga lahan, juga kebakaran selamatkan alam kita. Nih, kita sampai di pukul 7 pagi hari ini teman 22 dan kita bareng-bareng bisa lebih maksimal ya sampai nanti di pukul 24 malam sebentar, dan aku bakal temenin kamu sampai di jam 11.

0: Ada yang bisa dibantu, tua?
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Diakan dulu apanya tua. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi saja dibeli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh HP-nya, kak tua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tidak ada DP masalah.
1: Oh.
0: Bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak berbunyi, nak?
0: Maksudnya tua?

0: Kalau HP-nya Taman itu sering babunyi. Ada yang bertelepon dari anaknya, dari tamannya itu.
1: Coba. Mana nomor HP-nya tua?
0: Iya, ini.
1: Saya coba bel.
0: 08242.
1: Ah, itu tua. So, masuk teleponku.
0: Oh iya, masuk teleponnya. Coba bunyi.
1: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
0: Kenapa anakku tidak bertelepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Mungkin boxing kayaknya sudah umum ya?
5: Sudah umum, ya.
4: Karena sudah terlalu banyak pertandingan-pertandingan boxing juga yang saya tahu. Kalau untuk kickboxing ataupun Muay Thai itu sendiri, setahu saya, karena pada saat itu kan saya baru gabung tuh, bukan jadi salah satu pendiri atau jadi apa, jadi waktu itu hanya gabung sebagai member. Itu kalau tidak salah 2017 ya, yeah. 2017 pertama kali berdiri, itu bertempat di Jalan Sungai Selamula ceritanya. Jadi dari situ mulai berkembang, jadi mulai membuka tempatnya masing-masing. Jadi kalau untuk tempatnya sendiri kayaknya sekitar 6 apa 7 tempat pelatihan bela diri itu sendiri di Kota Palu. Awalnya satu, kemudian ketika semakin ceritanya semakin berkembang minat masyarakat atau khususnya kaula muda terhadap bela diri itu sendiri, berarti itu memiliki potensi yang baik bagi masing-masing coach itu untuk membuka usaha sendiri.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
7: Produa FM,
8: Produa FM, the hits music station.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Obrolan seru di Produa FM.
3: Apakah ada batch baru atau ada fokus baru mungkin? Spill dikit.
6: Oke, okay, jadi sebenarnya kalau gerak dampak akademi ini kan implementasi kurikulum harmoni, dan kurikulum harmoni itu ini juga masih baru, masih baru juga, dan kemungkinan bakal ada tindak lanjut kedepannya lagi. Dan sebenarnya kalau mau fokusnya itu karena fokusnya memang ke perdamaian berkelanjutan. Jadi untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan itu ada beberapa cara. Nah, salah satunya itu membangun lingkungan yang sehat. Nah, itu yang kemudian karena kita fokus ke lingkungan, makanya kita ambil itu. Tapi kalau mau lebih jelasnya, pantau saja sebenarnya IG-nya di Indica Foundation. Nah, okay. Itu info-infonya bakal di-share sama teman-teman Indica Foundation juga di situ. Dan juga mungkin di IG Rubalang juga boleh dipantau.
3: Oke, dicatat ya teman Produa di IG Rubalang dan juga IG-nya
7: Indica Foundation.
5: Okay. Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
0: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih Mbak?
2: Oh no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampunlah.
4: Coklat tanganku mengkerut. Begini sudah kalau lama saya berendam dalam air. Kenapa begitu,
5: Oh, begitu memang. Wajarlah, kan?
4: Kenapa begitu, kan?
5: Kamu tahu, begini,
6: Apakah kamu pernah mengalami hal yang sama? Kondisi jari berkerut dan tangan keriput saat bersentuhan dengan air dalam waktu lama. Tenang, tidak perlu takut berlebihan. Sebagian besar kasus jari-jari dan tangan keriput karena air adalah kondisi normal. Sebenarnya, kondisi tersebut merupakan sebuah respons alami yang terjadi pada tubuh. Para pakar memiliki berbagai pendapat yang berbeda mengenai tangan keriput saat bersentuhan dengan air. Misalnya, ketika berenang. Ada yang mengatakan bahwa kondisi tersebut terjadi karena lapisan luar menarik air ke dalam dan menampungnya sehingga membentuk kerutan. Lapisan luar dikatakan dapat menampung air yang diserap berkat adanya fungsi keratin yang elastis dan membentuk struktur 3 dimensi. Nah, ini membuat lapisan luar kulit mudah menampung air saat terpapar. Dan kerutan biasanya segera hilang saat kulit kering. Selain pendapat tersebut, ada juga pakar yang mengatakan bahwa terjadinya kulit mengkerut dan tangan keriput saat terpapar air merupakan respons dari sistem saraf simpatis tubuh. Ini adalah sistem saraf yang berperan dalam stimulasi tubuh untuk mempersiapkan diri melakukan aktivitas. Pakar neurobiologi Mark Chinizi mengatakan bahwa kerutan pada tangan dan jari dalam keadaan basah juga merupakan suatu bentuk adaptasi tubuh. Tujuannya adalah untuk membuat jari-jari tangan lebih mudah menggenggam suatu objek dalam keadaan basah.
7: Obrolan seru di Produa FM.
8: Punya apa namanya mental seperti itu gitu. Jadi bisa membedakan waktu mereka belajar di rumah, kemudian ketika mereka berorganisasi juga mereka belajar sehingga mereka tuh lebih produktif lah gitu.
9: Ya, yang jelas kalau dari pihak sekolah sendiri itu kami selalu menginformasikan kepada orang-orang tua masing-masing siswa melalui kerjasama antara wali kelas dan juga orang tua siswa. Kami mencoba selalu menghimbau agar dapat memberitahu kepada siswa-siswa kita itu untuk membagi waktunya dalam belajar begitu. Jadi masing-masing wali kelas itu selalu mengkomunikasi kepada orang-orang tua siswa bahwa jangan juga selalu ini bermain di setiap waktu ini. Jangan juga, harus ada waktu untuk belajar agar mereka itu tidak ketinggalan dengan pengetahuan mereka begitu. Kemudian di sekolah juga itu kami juga memiliki program yang nama program peningkatan literasi dengan numerasi. Gitu. Nah, dalam program tersebut itu siswa itu diberikan waktu untuk membaca buku. Nah, jadi sebelum mulai belajar mereka membaca buku. Setelah mereka membaca buku nanti di akhir bulan atau mungkin di beberapa minggu sekali kita mengadakan evaluasi terkait dengan kemampuan membaca mereka,
8: literasi
9: dan numerasi. Karena itu yang
7: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Jacob, kenapa kalian berkelahi di sini?
1: Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas, kok kamu ikut-ikutan tawuran?
2: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.
3: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Dikasih sama adiknya mungkin gitu ya, makan setengah aja, nanti setengah lagi dibungkus supaya kamu gak overeating. Kalau kamu overeating nanti kamu cepat aging.
6: Gak ditanya dulu bak, mungkin kenapa banyak yang makan, mungkin ya lagi banyak masalah kayaknya, kan biasanya lari ke situ gitu ya,
5: ke mental health-nya. Ya bisa nanti menjurus ke situ. Ya gitu. Jadi memang harus dicari lingkungan-lingkungan yang suportif ya. Kalau misalnya lingkungannya itu toksik, kayak ngajakin ayo ngerokok yuk, ayo kita pakai ini yuk, pakai itu. Oh, jangan gitu ya. Sayangi dirimu cuma satu. Tubuhnya cuma satu ya. Kalau misalnya motor rusak ya udah cari spare part atau cari nabung uang cari beli motor baru. Tapi kalau badan kita kan ya kalau rusak
6: cari
5: ya dimana? Cari di mana? Belum lagi sel-selnya kan enggak segampang itu. Mau apa namanya stem cell mahal gitu ya, gitu kan, kalau mau stem cell kan mahal ya gitu. Jadi ya sayangi dirimu gitu kan, untuk menjaga atau merawat tubuh ini kan nggak harus mengasup makanan-makanan yang mahal gitu ya. Yang penting kan yang bergizi seimbang gitu, yang sehat, bergizi seimbang, bersih ya, supaya terjaga kesehatannya gitu.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Pro 2 FM,
8: teman terbaik kamu.

105.2 FM, teman terbaik kamu. Kita udah cerita-cerita juga gimana kamu bisa ngawalin pagi hari ini dengan baik, dengan cara bangun lebih awal, teman berdua. Terus step by step, step by step, bukan ya lagu. Oke, sebelum berangkat kerja atau ke sekolah atau ke manapun, pastikan kamu harus berenergi. Makanya biasanya kalau kita saranin jangan lupa makan ya. Kita juga bisa kasih perhatian loh ya, teman berdua. Jangan lupa makan ya. Jangan lupa sarapan pagi ya. Tapi tergantung mau sarapan pagi apa di hari ini, teman berdua. Biar lebih berenergi. Ya paling jatuhnya nasi kuning atau untuk yang lebih simpel dan juga praktis gitu. Tinggal nunggu hanya beberapa menit ya kalau lagi ada antrian. Paling antrian tuh 1, 2, 3 gitu kan. Baru bisa dapat nasi kuning spesial pagi hari ini. Kalau enggak mungkin ada sarapan spesial dari family atau orang terkasih. Wis. Apa tuh? Nah, atau lebih spesifik ke makanan yang memang bisa membantu kamu untuk membangkitkan semangat dan juga energi. Ya, makan-makan yang berprotein seperti ikan, teman-teman. Nah, kalau aku boleh saranin sidat, ya sidat. Sidat itu di kepala. Itu sidat ya. Nah, ikan sidat ini tahu gak ya, tahun kedua, apa yang kamu ketahui dari ikan sidat ini, termasuk dari manfaat-manfaatnya kan? Kalau dari artikel yang aku bahasnya nih ya, ikan sidat ini ditemukan di perairan Indonesia dan dia tuh memiliki kandungan omega 3 dan juga gizi yang sangat tinggi, bahkan melampaui ikan salmon, teman-teman berdua. Jadi kita gak jauh-jauh lagi ke negara lain untuk bisa mendapatkan ikan salmon ya, atau menunggu impor langsung ya dari negara luar gitu untuk mendapatkan salmon ya, karena biasanya kan ada omega 3 juga ya kan. Tapi ikan sidat ini kita bisa jumpai juga di Indonesia, di perairan Indonesia, dan itu tadi punya kandungan gizi yang sangat tinggi. Dan peneliti Pusat Riset Limnologi dan juga Sumber Daya Air atau Pak Brin ya, Gadi Sri, juga menyebutkan kandungan gizi sidat ini bahkan lebih tinggi gitu dibandingkan sejumlah ikan yang selama ini dikenal kayak omega 3, teman-teman berdua. Kandungan omega 3 pada ikan sidat terdiri dari DHA ya, dan juga EPA. DHA ini berperan penting dalam perkembangan dan fungsi otak. Jadi kayak bukan hanya kasih kamu protein ataupun juga energi, ternyata ini bisa bikin kamu tuh makin cerdas gitu, teman berdua. It's okay. Sampai di jam 8 pagi kita di Selamat Pagi, teman berdua. Sampai nanti jam 9 kita bakal live TikTok juga, teman berdua ya.

0: males banget pergi ke sekolah, males belajar. Kenapa sih harus sekolah? Buang-buang waktu aja. Orang yang gak sekolah aja bisa dapat kerja. Mending lanjut itu lagi deh.
1: Loh, Dek, kok belum mandi? Nanti telat ke sekolah. Hari ini kan ada upacara.
0: Mager, Bu. Aku gak mau sekolah. Mau libur aja. Sehari ini aja deh. Please, boleh ya?
1: Dek, Ibu sedih loh kamu ngomong gitu.
2: Generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan mampu menciptakan generasi muda yang kreatif, kompetitif, dan inovatif, sehingga mampu menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi.
3: Obrolan seru di Prodway FM.
4: Kalau saya bisa bertahan lama, kamu punya semacam tips ya, atau hal-hal yang kamu pikirkan juga?
5: Tipsnya itu ya lebih ke trust, percaya.
4: Yes. Saya percaya.
5: Kalau mau bangun usaha itu kan harus bangun kepercayaan dulu.
4: Iya.
5: Enggak boleh kita tidak boleh ragu-ragu. Yakinkan dulu dirinya kita ini sudah betul tidak jalan. Kalaupun kita bertanya pendapat orang, pasti mereka kembalikan ke diri kita. Kamu nyaman tidak dengan ini, pilihan ini. Nyaman tidak kamu jalaninya. Walaupun kita, kalau dibandingkan itu 99% dari diri kita, 1% orang lain.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.